Ya, Cikgu Murni di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi semua. Salam Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Salam Melaka ku maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tuah berani laksana jabat. Melaka saya rakyat, Melaka FM mempersonakan roda nombor satu orang Melaka. Alhamdulillah hari ini kita bersua di hari Jumaat, hari yang penuh keberkatan penghulu segala hari. Dah pun 8.6 minit pagi waktu ini. Anda pun mulakan tugasan bekerja kan. Selamat bertugas, kami ucapkan semoga dipermudahkan urusan kerja anda hari ini. InsyaAllah. Yang ada habis kerja, ada yang habis kerja syif malam kan? Alhamdulillah. Ya, selamat beristirahat lah dah kerja-kerja malam tadi ni. Dah makan sarapan pagi, rehat dahulu, tidur dahulu. Baik, yang mulakan tugasan kerja, kami doakan semoga hari ini kerjanya dilaksanakan dengan sehabis baik. Maklumlah kalau office hour hari Jumaat, esok nak cuti. Habis kerja boleh tunaikan ataupun laksanakan tanggungjawab kita kepada keluarga yang tercinta pula kan? Dan paling penting sekali, kejap lagi 8.30 minit pagi kita ada program Dak Rauf Masuk Konti. Kan tentunya yang amat berhormat Ketua Menteri Melaka kita ni akan hadir ke Konti Melaka FM hari ini berbicara sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-69 dan Karnival Anak Muda Negeri Melaka 2026. Jadi apa kata kejap lagi jom ramai-ramai dengarkan kami, dan paling penting jom singgah juga dekat TikTok Melaka FM, tap-tap screen, tunjukkan kasih sayang anda di sana. Kau-kau ada komen-komen ni nak tanya-tanya pada Tok Rauf kita, pada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Melaka, insyaAllah sehabis baik kami cuba untuk ajukan kepada Yang Amat Berhormat ya. Dan juga berbicara tentang bulan kebangsaan ni, pagi-pagi hari ni tengok juga keliling kita, kalau di pejabat ya, di rumah dah kibarkan jalur gemilang tahniah tabik spring toing-toing. Tapi kalau belum ya, dah boleh dah mula untuk kibarkan jalur gemilang tanda semangat cintakan negara ya. Buktikan kita ni ada semangat cintakan negara dengan sekurang-kurangnya kibarkanlah satu jalur gemilang di rumah kita. Terus terdengarkan Gekau Pagi Melaka FM.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

0: hormat. Hormat bukan sekadar pada usia, tapi pada nilai seorang manusia. Dalam kehidupan seharian, kita mungkin berbeza pendapat, berbeza taraf kehidupan, berbeza generasi. Namun, adab dan hormat tetap perlu dijaga. Orang lebih tua bukan sekadar usia, tetapi mereka membawa pengalaman dan pengajaran yang tidak ternilai. Sebuah kata-kata yang lembut, cara kita bercakap dan melayan seseorang, itulah cerminan siapa diri kita. Apabila hilang rasa hormat, hilanglah nilai dalam perhubungan sesama manusia. Jangan kerana perbezaan generasi, kita lupa adab dan budi bahasa.
1: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Melaka FM memainkan

0: sana tua.
1: Gagah berani laksana jebat.
2: Eh, itu dia Melaka sayang rakyat, umpama bijak laksana tua ya. Berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat, Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka. 8.35 minit pagi. Hai semua, assalamualaikum, selamat pagi orang Melaka. Selamat pagi semua pendengar Melaka FM di mana saja anda berada. Seperti yang saya kabarkan, untuk pagi ni kami cukup berbesar hati, kita dapat bertentang mata dengan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Melaka kita dalam segmen Dak Rauf Masuk Koti. Tapi sebelum tu, saya tak sendirian sebab hari ni DJ Lia pun temankan saya juga ni. Lia,
3: yeah.
2: Sihat Lia,
3: sihat alhamdulillah.
2: Dah sarapan ni?
3: Dah sarapan dah. Kita semangat pagi ni.
2: Betul, sebabnya hari ni alhamdulillah kita dapat bersua dan sebenarnya ramai orang Melaka dah rindu dah. Pendengar Melaka dah rindu kita. Orang pekerja, warga Melaka FM pun dah rindu dah pada Ketua Menteri Melaka kita ni.
3: Kalau kita live kadang-kadang, yeah, dia tanya, bila Tok Rauf nak masuk?
2: Betul. Jadi inilah harinya dalam segmen Dak Rauf Masuk Koti. Kita bersama dengan Ketua Menteri Melaka Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Abdul Rauf Yusof. Assalamualaikum Datuk Seri Utama.
4: Waalaikumsalam. Selamat pagi. Salam Saidul Ayam. Hari Jumaat yang mulia ni kita dapat jumpa lagi.
2: Alhamdulillah.
4: Memang dah lama dah kita tak datang ke Konti ni sebab saya juga mempunyai kekangan waktu kerja yang cukup padat.
2: Yeah.
4: Tapi tak apa. Orang kata sekali pergi menimba, sekali ikan merembat.
2: Yeah.
4: Yeah. Sekali kita terjumpa, setahun hidup terubat.
2: Wow, betul. Sekali jumpa tu lagi rindu tu sebenarnya. Jadi sebenarnya ya, untuk pendengar-pendengar Melaka FM, anda boleh dengarkan kami di frekuensi kita, Lia. Uh-huh. Di RTM Klik dan tentunya, Lia, ni rakan-rakan kat TikTok ni.
3: Ya, yeah, di TikTok Melaka FM dan di page Melaka FM sekarang ni kami terang bersiaran secara langsung. Jadi kalau anda nak menyapa, nak berikan ucapan kepada Datuk Seri Utama kita, boleh komen dekat bawah. Saya jadi tukang baca komen.
2: Ya. Yeah. Tadi ni rakan-rakan kita dari TikTok Majlis Pembandaran Jasin, Alur Gajah, MBM, BJKR ni semua ada ni.
3: Betul.
2: PTPTM pun ada. Ramai lagi ni.
3: River Cruise pun ada.
2: Ya, terima kasih. Jangan lupa untuk berikan kasih sayang anda kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Melaka kita. Jadi, sebenarnya masa tak panjang ni. Kalau kita nak sampai ke 10 terus ni, banyak cerita nak sembah dengan Ketua Menteri Melaka ni kan. Walaupun agak sibuk sikit, sudi hadir. Terima kasih Yang Amat Berhormat. Jadi, untuk hari ni, kita dah wawarkan tadi pada pendengar Melaka FM berkenaan sambutan Hari Kebangsaan ke-69. Tapi pastinya ada pengumuman rasmi daripada Yang Amat Berhormat sendiri mengenai sambutan Hari Kebangsaan peringkat negeri Melaka tahun 2026 ni. Nak tahu juga ni apa kelainan kat Melaka ni?
4: Dia kita pergi satu persatu dulu. Mm-mm. Yang pertama, dalam bulan Ogos ni, yeah, kita ada dua acara besar, uh-huh, dalam negeri Melaka. Uh-huh. Pada 24 hari bulan 8 ni, uh-huh, semalam hari Senin ni, dari 3 hari ni lah, uh-huh, kita ada sambutan hari jadi Tuan Yang Terutama,
2: yeah,
4: Yang Dipertua Negeri Melaka,
2: uh-huh,
4: yang ke-77.
2: Uh-huh.
4: Jadi sambutan ini juga adalah merupakan satu majlis yang memberikan rakyat Melaka cuti umum.
2: Iya.
4: Jadi banyak orang kata, oh, Melaka banyak cuti tahun ni. Lepas tu pula melangkah baru kita pergi pada Hari Merdeka.
2: Baik.
4: Jadi apa yang saya nak beritahu bahawa saya bersama dengan kepimpinan negeri Melaka,
2: uh-huh,
4: mengucapkan dan berdoa agar Tuan Yang Terutama dirahmati Allah bersama dengan keluarga dan keberkatan dan kesejahteraan untuk negeri Melaka ini dipanjangkan dengan doa sempena dengan hari Jumaat dan juga hari Senin nanti, ialah hari jadi yang Tuan Yang Terutama. Bagi pihak kerajaan negeri, kita merakamkan ucapan tahniah kepada Tuan Yang Terutama kerana menyambut usia yang ke-77.
2: Hmm.
4: Semoga di bawah naungan Tuan Yang Terutama ini, Melaka akan terus maju dan makmur.
2: Amin. InsyaAllah. InsyaAllah.
4: Dan saya juga nak ucap tahniah pada Scott Sukuma kita.
2: Hmm.
4: Sukuma kita ni dalam Sukuma yang ke-22, hmm, yang tengah berjalan di Selangor ni, hmm, Melaka telah memenangi 11 pingat emas,
2: yeah,
4: 10 perak dan 6 gangsa. Jadi kita harap anak muda yang duduk di barisan hadapan sukan ini terus bersemangat dan berusaha untuk memastikan Melaka juga boleh diletakkan di persada kemenangan dan menjadi kebanggaan,
2: uh-huh,
4: orang-orang Melaka.
2: Yeah.
4: Tahniah pada pasukan skuad Melaka yang sedang berjuang di pentas sukan di Sukma ke-22.
2: Yeah.
4: Yalah, kita balik semula kepada topik kita hari ini, uh-huh, iaitu sebenarnya dengan Hari Kemerdekaan.
2: Uh-huh.
4: Sejak saya menerajui kerajaan negeri, saya mengambil berat yang amat sangat terhadap acara Hari Kemerdekaan.
2: Yeah.
4: Kerana dalam sejarah Malaysia, peristiwa kemerdekaan ini dibuat di bumi Melaka ni. Jadi orang Melaka kena faham sebenarnya ibu kemerdekaan negara ini ialah Bumi Melaka. Kerana laungan merdeka pertama pada 20 hari bulan Februari tahun 1955, sekembalinya Tengku Abdul Rahman berunding dengan pihak British, turun di lapangan terbang Singapura, di Paya Lebar Singapura, terus naik kapal terbang, turun di lapangan terbang Batu Berendam, dan terus ke Bandar Ilih untuk pengisytiharan kemerdekaan Malaysia secara rasmi pada tahun 1957. Dia ada 2 tahun gap tu. Kenapa ada 2 tahun selepas dapat merdeka? Lepas tu nak menjadikan secara rasmi 2 tahun kerana kita nak menyediakan perlembagaan negara yang kita panggil pakar-pakar perlembagaan pada Australia, Pakistan, London, India, duduk dengan pakar-pakar, duduk dengan NGO-NGO, parti-parti politik di negara ni untuk mendapat satu perlembagaan yang kita sempurnakan sehingga kali ini. Jadi sejarah ini orang Melaka kena ingat bahawa penisytiharan kemerdekaan di Melaka ini mempunyai satu sejarah yang cukup panjang tentang ketamadunan Melayu dan kegemilangan negara ini. Tanah Melayu ini bermula di Melaka. Jadi sejak saya menguruskan negeri ini, saya pindahkan acara sambutan ini ke tempat-tempat yang tidak lagi berhadapan dengan Tugu Afamosa, kerana saya tak nak bangga Tugu yang ditinggalkan oleh penjajahan ini, kerana di situlah Tugu keruntuhan Kerajaan Melayu Melaka. Jadi saya tak nak melihat bahawa kita membanggakan kejuruhan kerajaan negeri dengan mengadakan sambutan kemerdekaan di sana. Kita pindah supaya kita menunjukkan bahawa kita telah maju ke hadapan dan kita move forward untuk memajukan Melaka. Oleh itu, tahun ini kita pindah lokasinya di Kelebang. Yang lebih menarik, yang lebih cantik, dan mendapat satu angle fotografi yang cukup cantik. Dan bukan saja kita ada pebarisan yang jauh lebih gah pada tahun lepas sepanjang pesisir pantai Kelebang ini, kita akan melihat lintasan udara, tentera udara diraja Malaysia dengan lintasan kapal terbang MiG-29 dan juga Sukhoi yang akan melintas hormat setelah selesai di Putrajaya. Melaka negeri pertama yang akan dapat lintas hormat udara daripada tentera udara sebagai tanda penghargaan Melaka, sebuah negeri yang penuh bersejarah dalam pengisytiharan kemerdekaan. Jadi kita juga tahun ni kerajaan negeri dengan kerjasama angkatan tentera, kita ada Carnival Simic, iaitu ataupun Civil Military Cooperation. Ini satu juga acara yang menarik yang memberikan peluang pada rakyat Malaysia, khususnya negeri Melaka, melihat dengan lebih dekat keupayaan tentera diraja Malaysia. Saya dah ingatkan bahawa kem yang terbesar di Malaysia ni ialah juga di Melaka, itu kem Terendak. Dan Terendak kem adalah merupakan sebuah pentadbiran yang telah menguruskan aset-aset tentera di dalam negara kita ni, dengan 4 negeri di bawah naungan dia, iaitu Johor, Pahang, Negeri Sembilan dan Melaka, di bawah pentadbiran komandannya di negeri Melaka. Jadi Melaka ni banyak benda rahsia tersembunyi, banyak orang tak tahu. Jadi kita tahun ini buat pertama kali dan julung-julung kalinya dalam sejarah Malaysia, kita ada aset pada tentera laut diraja Malaysia. Nak berikan supaya orang Melaka ni, bukan orang Melaka ni, orang Malaysia ni dapat melihat lebih dekat perayaan dan pembarisan Hari Kebangsaan. Dulu kita tengok udara dan darat, kali ini ada di laut. Dan kita akan buka kapal tentera laut ini kepada orang ramai untuk membuat lawatan. Jadi kita nanti akan uruskan. Jadi orang Melaka dan ataupun orang yang mendengar siaran ini, di mana saja, datanglah ke Melaka. Tak ada negeri lain, satu negeri saja. Mana lagi?
3: Melaka. Okey, baik Dato' Sri. Selain acara kemuncak pada 31 Ogos nanti, apa pengisian yang telah disediakan sepanjang sambutan ini?
4: Oh, tu sekejap lagi. Kita ada nak cerita sikit. Yang menarik, pengunjung juga boleh menyaksikan pelbagai demonstrasi seperti payung terjun, fighter air show, helikopter air show, demonstrasi pasukan khas, boat ride dan banyak lagi. Dan kita juga tahun ni kita menampilkan human graphic yang terbesar dalam negara kita, iaitu 2000 nanti human graphic yang akan mempamer dan juga memberikan persembahan-persembahan menarik. Jadi sambutan tahun ni bukan sekadar melihat perbarisan, kita juga mahu rakyat datang melihat dan mengalami sendiri dan menghayati semangat patriotism kebangsaan Malaysia ini bersama keluarga. Eh, macam-macam kita nak buat kat Melaka ni. Kejap lagi saya nak jual lagu yang macam mana tu. Ada lagu Indonesia ni yang macam di Island Radio ni. Apa nama lagu dia tu?
2: Apa tu ya?
4: Ada tu.
2: Saya nyanyi sikit je
4: ni. Di Island, Island dia tu. Sama macam Island tu. Lagu tu, penyanyi tu kita buat datang daripada Indonesia.
2: Oh,
4: malam
2: ni.
3: Charlie Van Houten.
4: Lagu tu kan kita mainkan. Kadang nak jemput orang Melaka, kita bawa khas pada Indonesia untuk ke penyanyi yang terpopular di Indonesia ni datang meraihkan Malam Ambang Merdeka. Charlie Van Houten Jadi kita bukan saja membawa kemeriahan karnival ini, tetapi pada masa yang sama kita juga ingin menyampaikan mesej patriotism dan menyemarakkan semangat cintakan negara di kalangan rakyat Melaka. Untuk itu kita tidak hanya tertumpu kepada pembarisan Hari Kebangsaan 31 Ogos. Sebaliknya kita bermula pada 29 Ogos. Kita akan adakan sambutan Ambang Merdeka ini dengan Melaka berselawat, dengan pengisian solat berjamaah,

0: Al-Sagaf yang akan mengepalai selawat di Melaka ini. Jadi dia ni juga tokoh daripada Indonesia yang cukup terkenal dengan selawat Rasul ni. Kita bawa dia datang. Jadi 30 Ogos, orang Melaka ingat 30 Ogos. Kita ada perasmian Carnival Simic pada 10 pagi dan sambutan Ambang Merdeka pada 10 malam akan diserikan dengan pelbagai kebudayaan, pengisian kebudayaan, persembahan artis-artis yang juga hebat. Kita ada Siana Zain, anak Melaka. InsyaAllah kita akan mengiktiraf Siana Zain sebagai pejuang seni yang lahir di Melaka ni pada tahun ini, dan insyaAllah dia akan memberikan persembahan istimewa sempena pengiktirafan yang bakal beliau terima pada hari Isnin ini. Dan kita juga ada Amy Search, dan kita ada Charlie Van Houten yang kita kata tadi lagu ni. Seterusnya pada 31 Ogos kita tadi sama-sama akan menyaksikan sambutan pembarisan Hari Kebangsaan dan pelbagai pengisian menarik, pembarisan dan perarakan kontingen perarakan aset-aset kerendaan, persembahan etnik dan budaya, acara padang, acara kreatif dan perarakan kereta berhias.
1: Wow.
0: Tadi saya dah beritahu tadi, kita juga ada lintas hormat udara yang cukup menarik pada tahun ini, yang akan dipandu sendiri oleh Panglima Tentera Udara melintasi ruang udara Melaka. Dan kita pastikan lagi, kita ada juga 3 buah kapal perang tentera laut diraja Malaysia yang akan berlabuh di perairan Kelabang. Kita akan buka pada orang ramai untuk dapat melawat ke 3 kapal perang ini, dan kita berikan peluang untuk mereka dapat melihat aset pertahanan negara dengan lebih dekat. Jadi kita mahu sambutan ini menjadi satu acara yang boleh dinikmati oleh rakyat Melaka bersama keluarga, anak-anak yang nak membuat kajian pendidikan, belajaran, datanglah pada Melaka ini, pada negeri Melaka ini, pada 29 hingga 31 hari bulan Ogos ini, yang ada pelbagai pengisian acara-acara menarik.
1: Wow, yang kalau ikut kalian apa yang dikongsikan oleh Ketua Menteri Melaka kita ni, memang banyak program menarik ni. Dan ada lagi pengumuman istimewa ada lagi semua pendengar Melaka FM, jangan ke mana-mana. Kita akan lihat seketika, sebab bila tadi kan yang Mak Berhormat sebut tentang Charlie Van Houten, dulu-dulu kita sebut ST12 zaman-zaman Muni dulu lah kan. Jadi tadi kan kita punya puan pengarah kita pilih satu lagu tau, yang Charlie lah. Kita akan persembahkan untuk pendengar Melaka FM. Ini artis yang yang Mak Berhormat bawakan nanti ke Melaka, ke Kelabang Melaka. Jadi kita akan rehat seketika yang Mak Berhormat untuk semua pendengar Melaka FM. Jangan ke mana-mana, boleh kongsikan komen-komen anda di live page Melaka FM, juga di live TikTok Melaka FM. Ini dia Puspa. Semuanya di Melaka FM.
2: Bersonikan.

0: Berani laksani cepat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersonakan anda.
1: Ya, Melaka sayang rakyat. Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. Dapat 8.53 minit pagi. Waktu ini kita masih dalam segmen Dak Rauf Masuk Gonti. Yang bertemankan Ketua Menteri Melaka kesayangan kita semua kan. Dan tadi, Lia kan yang Mak Berhormat telah pun kongsikan pelbagai sebenarnya. Perkara yang menarik sempena Hari Kebangsaan ni. Tapi ada lagi pengumuman istimewa yang kita beritahu ni kan. Ya, kepada semua, bukan Ketua Melaka tau. Seluruh rakyat Malaysia yang akan datang ke Melaka sempena 31 Ogos ni. Jadi apa yang terutama?
2: Saya minta orang nak datang ke Melaka ni, jangan datang 31 Ogos, datang 30 Ogos.
1: Datang lagi awal.
2: Datang 29 Ogos. Kerana daripada 29 sampai 31 tu banyak acara-acara menarik. Yang menariknya, kalau dah datang tengok persembahan, dah tengok dah berselawat, kita ada program Abang Merdeka, kita ada pemberesan Hari Merdeka dan Hari Merdeka tu, kita bagi siapa yang datang Melaka ni ke tempat-tempat tarikan pelancongan ni naik boat river cruise percuma.
1: Wow, percuma.
2: Masuk percuma. Zoo percuma. Oi. Naik menara Taming Sari percuma. Masuk ke muzium-muzium percuma. Hadiah daripada Kerajaan Negeri Melaka kepada rakyat Melaka dan rakyat Malaysia yang datang bersama-sama meraikan Hari Bersejarah Negara di Melaka ni. Jadi jangan lupa. Kita juga ada macam-macam ni. Saya nak beritahu tadi. Kita ada 13 produk pelancongan. Tadi saya pun cakap sikit. Yang saya cakap tadi adalah Kenara Taming Sari. Melaka River Cruise. Kita ada Eco Cruise Sungai Linggi. Jangan lupa tu, boleh pergi Sungai Linggi. Tak dapat datang ke Bandar Melaka, pergi ke Sungai Linggi pun ada juga. Jadi orang sebelah sebelah-sebelah utara Melaka ni, sebelah Masjid Tanah, Paya Lebar, Rombong Cina Kecil, Rombong Cina Besar, Kuala Linggi, pergilah ke sana. Kita ada beri juga secara percuma naik Eco River Cruise ni.
1: Wah, menarik.
2: Jadi kita juga orang sebelah Jasin yang tak sempat nak datang, pergi ke Cruise Tasik Cincin. Itu pun percuma, lepas tu kalau nak pergi juga tak sempat lagi, nak bawa anak-anak nak belajar, nak tengok, nak mengkaji, muzium-muzium Melaka juga dibuka secara percuma di bawah Perzim. Dan yang paling menarik, kita boleh bawa anak-anak kita pergi ke muzium penjara supaya menjadikan satu teladan pada mereka, kerana di penjara itu akan banyak memberikan keinsafan dan pengajaran pada anak-anak melihat bagaimana kalau kita melakukan kesalahan dan dihukum. Dan kita ada Komplek Kraft Melaka. Pergilah ke Air Panas Gadik, Dialog Gajah. Tempat menarik, cantik, free je gitu. Percuma.
1: Percuma.
2: Masuklah. Tapi kalau dah ramai tu, sabar sikit. Jangan kau berebut-rebut. Sekarang yang dikejar tak dapat, kau pengsan kat situ. Jadi kita bersama-sama ya. Lepas tu kita pergi di Tanjung Bidara pula. Kita ada Balai Cerap Al-Quran Zizmi. Apa tu ada? Dekat situ adalah satu pusat astronomi yang tercanggih di Malaysia. Kalau nak belajar tentang ilmu falak ni, nak tahu macam mana berapa kali bumi berpusing, macam mana dunia ini bulat, macam mana bulat berpusing, mengelilingi matahari atau mengelilingi bulan, atau bulan mengelilingi bumi, di situ ada jawapan dia. Pergi tengok. Saya sendiri pun dalam kawasan saya, bila saya pergi tengok, saya mendapat satu pengalaman baru dan ilmu baru. Untuk kita dapat mengesakan Allah Ta'ala bahawa cukup hebat kejadian ini. Pergilah ke Al-Khwarizmi. Dekat situ saya nak beritahu, bawalah anak-anak pergi tengok, baru dia tahu kenapa ada siang, kenapa ada malam, kenapa ada pasang, kenapa ada surut. Jawapannya nanti pergi ke Komplek Al-Khwarizmi di Tanjung Bidara. Memang saya nak beritahu ni orang-orang Melaka ni, bawa anak-anak ni belajar sikit ilmu ni, baru dia dapat melihat betapa indahnya alam ciptaan Tuhan ini. Dan kita bukan itu aja, kita juga boleh masuk ke Melaka Wonderland and Theme Park free, percuma, 31 Ogos ini. Icro Country Club dan Tiara Golf dan Country Club juga, orang boleh main golf percuma.
1: Percuma juga.
2: Mana nak dapat? Satu negeri je ada ni. Mana lagi? Melaka je. Jadi inilah makna sebenar Melaka sayang rakyat. Dalam satu konsep baru, kita menyayangi rakyat ni, bukan kita menyantuni masyarakat yang memerlukan perhatian dan bantuan. Tapi kita meraihkan semua masyarakat dan semua lapisan, tak kira siapa. Jadi asalnya untuk semua inisiatif percuma ni, kita nak beri tadi pada 20 Februari sepeda hari peristiharan. Tapi sebabkan tahun ini kita pindahkan pada sepeda hari jadi Tun, dan juga Hari Merdeka ni kita pindahkan pada 31 Ogos tahun ini. Sebab hari tu ada bulan Ramadan, masa 20 hari bulan 2 itu bulan puasa. Orang nak datang pun tak adalah ya. Jadi saya menggalakkan rakyat Melaka dan juga rakyat Malaysia yang datang bercuti ke Melaka ni, khususnya yang datang bersama keluarga, mengambil kesempatan ini untuk menikmati produk-produk pelancongan yang terpilih di Melaka, sambil menyambut Hari Kebangsaan dengan semangat patriotisme yang cukup baik. Sebab sejarah kita bermula di Melaka. Tak ada negeri lain, satu negeri je. Mana lagi?
1: Melaka le. Lihat tak Acik tak sebenarnya kat dalam pun dia ramai. Biasanya Melaka le tu ramai. Dia dengar suara kita dua je ni. Kan? Yang lain tak sambut ni, tak sambut.
2: Dah macam sembahyang jemaah ya.
3: Okey Dato' Sri, tadi dekat TikTok ada yang bertanyakan mengenai dengan bas. Ada juga yang mengenai parki kereta ataupun tempat duduk. Macam mana pula
2: ada? Ini kita dah bersiap sedia ni nak menghadapi kehadiran limpahan penonton tetamu yang datang. Pastinya kita dah bersedia untuk memberikan ruang yang selesa untuk untuk yang pemilik-pemilik kita di kawasan Kelebang ni. Kita ada banyak kawasan yang telah kita sediakan untuk kawasan meletak kita. Dan kita juga dah menyediakan 2,000 grandstand. Siapa dapat, dia dapat duduk di grandstand tu, dapat tengok acara di pada sudut pandang yang cukup baik dan menarik. Jadi kita ada juga ruang-ruang khas untuk jemputan dan tetamu-tetamu VIP. Di selain sudut parking pula ni, kita menyediakan 11 lokasi untuk tempat letak kereta awam. Hampir 5,000 lot parkir telah kita sediakan, iaitu sekitar 4,995 lot berdasarkan pada perancangan yang telah kita sediakan. Jadi kalau kita turut juga menyediakan perkhidmatan shuttle bus, pick up point. Kalau datang tak ada kereta naik bas ni, kita pula ada shuttle yang boleh bawa dia orang pergi ke acara tempat sambutan ini. Kerajaan juga memberi perhatian soal aliran trafik di lokasi sambutan, di mana terdapat urusan-urusan kawalan lalu lintas yang akan diuruskan oleh pihak trafik dan juga Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah. Dan kita telah menjadualkan aliran ini supaya lebih terancang dan lebih tersusun. Jadi saya nasihatkan orang ramai, jangan risau tentang parking ni. Ada 5,000 parking lot. Kalau 5,000 parking lot, satu kereta 4 orang, kita dah ada 20,000 orang tau di Kelebang ni. Jangan main-main Melaka ni. Nampak kecil tapi bisa. Jadi rancang perjalanan lebih awal, ikut arahan dan panduan daripada petugas-petugas serta pihak berkuasa tempatan. Jangan risau, parking je nanti ada bas ambil. Jadi kena relax, bertenang. Kita kena fikir, kita dah tengok acara kebangsaan. Dekat kawasan tu pula banyak peniaga-peniaga yang boleh menjual jualan-jualan untuk makan, minum. Datang Melaka ni menarik. Jadi kita juga menyediakan persembahan-persembahan yang menarik.
1: Jadi yang penting sekali kata yang Mahmud tadi, kita bertenang. Walaupun Melaka tak relax, kita kena bertenang sebab ada ni shuttle bus ada, Lia.
3: Betul.
1: Jadi kalau ada, kalau nak pergi jiran sebelah kan, boleh je satu kereta. Ajak sekali jiran tetangga. Jadi kita akan lihat seketika, Lia, sebab lepas ni ada lagi kisah menarik yang akan dikongsikan oleh yang Mahmud pada awal September ni. Ada program menarik lagi.
3: Ada lagi.
1: Melaka tak relax. Jadi kita akan lihat seketika yang berhormat. Untuk rakan-rakan dekat TikTok, terima kasih Sarjan Kolona, Panglima Perang. Ramai nama Cik Syarul, ramai ni belia-belia kita juga masuk ni, Lia. Kita akan baca-baca komen kejap lagi lah. Okey, jangan ke mana-mana. Terus dengarkan kami, Darauf Masuk Konti, Melaka FM.
2: Orang Melayu dia.

0: Ya, bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Masih dalam segmen Darah Oh Masuk Konti. Memang banyak cerita sebenarnya hari ni. Ya, kata Puan Benny kita, Kak Benny tadi kan, Puan Barah kita kan, kita boleh ajak sekolah 12 ni. Tapi tentunya yang bapak-bapak kita pun ada tugas-tugas lain kan. Tapi sebelum kita nak dengar kisah tentang satu lagi program menarik dekat Negeri Melaka di awal September tadi, yang bapak-bapak ada sebut tentang perkampungan hantu lah tadi.
1: Perkampungan hantu ni kita telah meletakkan dan menaik taraf supaya dapat dilihat dengan dapatan-dapatan baru tentang kehebatan Hang Tuah ni, yang kita bawa balik banyak artifak-artifak dan sejarah-sejarah daripada Amsterdam yang tersimpan di sana, untuk melihat lebih dekat lagi betapa hebatnya Hang Tuah ni. Dan satu lagi, orang Melaka dan orang Malaysia kena tahu bahawa orang manusia pertama mengelilingi dunia ini ialah orang Melaka dan orang Melayu. Namanya Panglima Awang.
0: Panglima Awang.
1: Apabila saya pergi ke Spanyol di Museum Kelautan ataupun Maritime Museum di Spanyol, memang tertera Henry the Black ataupun Panglima Awang ataupun Panglima Hitam ini adalah manusia pertama yang mengelilingi dunia. Kita dah telah bawa balik manuskrip asal, kita telah bawa balik manifest asal daripada Ferdinand Magellan yang mengiktiraf bahawa manusia pertama mengelilingi dunia ialah datang daripada orang Melaka. Jadi pergi tengok di perkampungan Hang Tuah ni, maka akan terjawablah, terlerailah ketamadunan Melayu ini datangnya pada Melaka. Sila, supaya kita dapat ilmu, kita dapat satu jati diri bahawa kita datang daripada leluhur yang cukup hebat.
0: Ya, itu dia ya. Antara tempat-tempat percuma yang boleh dikunjungi ketika 31 Ogos ya. Nak tahu lebih lanjut, boleh terus pergi ke page Kerajaan Negeri Melaka. Page Melaka FM kita ada kongsi juga, Lia. Ada juga eh. Baik, tadi kita ada sebut tentang Melaka ni tak relax ya. Ada pelbagai program. Dan dengan ceritanya, Lia ya, awal September ni Kerajaan Negeri Melaka akan menganjurkan pula satu acara himpunan untuk anak-anak muda Negeri Melaka. Apa cerita Dato' Zuri tahu?
1: Ini orang muda dengar sini elok-elok ni. Kita nak supaya pentas di Melaka ni kita menyediakan juga ruang untuk anak muda berkarya, untuk anak muda mencari peluang. Dan kita ada karnival anak muda Negeri Melaka tahun 2026 yang bermula pada 4 September berakhir pada 6 September. Karnival ini kita susun dengan pelbagai pengisian yang dekat di hati dan minat keperluan anak muda, antaranya buat julung-julung kali je. Kita menganjurkan Carnival Anak Muda X Concert Jom Heboh di Zone A Dataran MITC. Saya ulang lagi sekali. Carnival Anak Muda X Concert Jom Heboh di Zone A Dataran MITC. Kita ada lagi pengisian yang akan kita sediakan untuk menempatkan kira-kira 60 hingga 80 bus makanan. Selain daripada itu, kita juga menganjurkan program TVET X Kerjaya. Pameran dan kolaborasi industri, termasuk peluang temuduga untuk mendapat peluang-peluang pekerjaan di Melaka ni. Dan kita ada juga latihan bersama majikan. Kita juga ada town hall anak muda yang kita jadikan ruang anak muda berkumpul, berdialog dan menyuarakan pandangan serta aspirasi mereka. Kita nak dengar sendiri apa yang anak muda fikirkan, apa yang anak muda perlukan, dan bagaimana kita boleh bersama-sama membentuk masa depan dan membuat jambatan untuk mereka meniti masa depan yang lebih baik. Tanggungjawab saya ialah membina jambatan untuk dilintas oleh anak-anak muda untuk menuju ke arah masa depan yang lebih gemilang. Bagi anak muda yang nak menikmati teknologi pula, kita ada Youth Innovation Hub. Kita ada AI Experience. Kita ada Gaming Tournament. Kita ada E-Sport Exhibition, Robotik, Digital Creator Zone dan drone. Bagi yang gemarkan aktiviti lasak, ni saya jemput ni semua orang ni. Kita ada pertandingan Muay Thai. Siapa yang agak-agak badan dia macam besi, tulang dia dawai, tangan dia kayu, jemput masuk pertandingan Muay Thai ni. Dan kita ada juga Army Warrior Challenge. Dia macam High Rock. Memang terbaik ni. Ini saya dah tengok baru ni, memang bagus. Lepas tu kita ada Pound to Feed. Jadi kita akan pastikan karnival ini bukan sekadar hiburan, tetapi punya pelbagai pengisian yang lengkap dengan pelbagai ruang-ruang untuk anak muda. Terutamanya dengan kerjaya, TVET, teknologi, sukan, komuniti, forum, keusahawanan sehinggalah kepada hiburan. Pilih mana yang nak pilih. Jadi jangan lupa datang ke Karnival Anak Muda ni. Kita ada lagi satu acara yang lebih menarik yang saya akan umumkan sekejap lagi.
2: Itu dia. Jadi Datuk Seri, selain Karnival Anak Muda Negeri Melaka ni kan, ada acara sampingan di MITC sepanjang 3 hari ni. Jadi apa acara sampingan tu Datuk Seri?
1: Kita nakkan anak muda ni datang ke Melaka, dia ke MITC dia berkumpul. Kita nak ada himpunan motosikal anak muda.
0: Ni yang ramai tanya tadi ni.
1: Yang tanya saya nak helmet, yang tanya saya nak t-shirt. Jangan risau. Saya akan berikan satu date. Siapa yang nakkan helmet ini, kalau nak daftar kat MITC itu dah terlalu sesak, kita minta didaftar di Japron-Japron. Daftar nama, dia akan dapat t-shirt percuma. Pergi daftar kat Japron, dia akan dapat t-shirt percuma. Saya dah menyediakan lebih 20,000 lain t-shirt untuk seluruh negeri Melaka. Tapi pendaftaran dia di Japron. Bila daftar di Japron, nama dia dah masuk, nanti kita akan masuk dalam ballot box untuk menjadikan dia orang dapat cabutan hadiah percuma sebuah helmet yang dipanggil Handle Helmet Limited Edition. Helmet terhad, hanya untuk orang Melaka. Memang cantik. Memang cantik. Tak ada tempat lain. Tak ada tempat lain, tak ada jual di kedai. Harganya lebih kurang dalam 300 lebih. Tapi kita beri percuma kepada mereka-mereka yang bertuah. Kita ada juga sebahagian kepada yang tak dapat, dia boleh beli. Nanti kita beritahu harga dia berapa. Tapi jangan lupa, kita jangkakan orang yang akan datang dalam 50,000 ke 80,000 orang dalam pelbagai acara-acara yang menarik ini. Jadi saya juga akan mengumpulkan semua pekerja-pekerja e-healing ni untuk datang bersama-sama. Dan kita juga ada car show yang menunjukkan kereta-kereta yang berhias yang cantik ni adalah 500 buah. Kita juga akan berikan kursus pra-perkahwinan percuma untuk 3 orang peserta awal yang hadir. Jadi kita ada juga bantuan untuk ibu muda. Kita akan beri bantuan pada ibu muda. Yang paling penting, datanglah seberapa ramai untuk dapat t-shirt pertemuan di Japron-Japron masing-masing. Pergi daftarkan sana. Kita akan bagi t-shirt. Lepas tu bergerak ke MITC untuk kita dapat peluang selain daripada kita berhibur, kita ada pameran, kita ada peluang pekerjaan, kita juga mungkin berpeluang dapat helmet yang saya pakai tu secara percuma. Kita dah beri helmet percuma ni bukan sikit tau. Ada 2,000 helmet yang akan diberikan secara percuma dalam kaedah cabutan nombor bertuah. Tapi nak dapat nombor bertuah ni kena pergi daftar dekat Japron dulu. Pergi daftar diri kat Japron, hadir, nanti dia akan jemput untuk dapat. Kalau kita ada rezeki, kita akan dapat helmet limited edition Ketua Menteri Melaka ke-13 yang diberi cara percuma kepada orang-orang muda di Melaka ni.
0: Maknanya yang Mamat kena daftar di Japron, dah dapat baju t-shirt, lepas tu kena pergi ke program dulu.
1: Kalau nak helmet,
0: kalau nak helmet.
1: Tak datang pun tak apa. Jadi kita dah bagi t-shirt.
0: Ini siapa yang nak helmet tadi ni?
2: Sebab dia untuk anak Melaka je. Sebab tu kena sahaja daftar dekat Japron je.
0: Betul. Menariknya Ini antara kejutan istimewa lah yang Mamat untuk semua pengunjung di Karnival Anak Muda Negeri Melaka tu sendiri. Ni kiranya.
1: Kita ada lagi ni. Kita ada banyak pilihan. Kalau datang bersama keluarga, kita ada family zone. Kalau datang minat hiburan, kita ada jom heboh dan konsert. Kalau minat otomotif, kita ada himpunan motosikal dan auto show. Manakala anak muda yang mencari peluang peluang kerjaya atau nak cari peluang pendidikan, kita ada Carnival Kerjaya dan TVET. Kita bagi semua untuk anak muda. Tapi jangan pula orang tua pun datang. Jadi anak muda ni ialah dia orang ni masa depan negeri ni. Apa yang saya buat ialah untuk melintasi jambatan masa depan dibina oleh saya sewaktu menerajui Melaka ni.
0: Itu dia lah di antara yang menariknya lah untuk program sebenarnya Karnival Anak Muda Negeri Melaka itu sendiri. Mungkin yang berhormat ada sikit lagi nak bagi tahu kepada semua pendengar-pendengar Melaka FM, kita nak menyeluruh ni program memang untuk anak Melaka sajalah. Kalau dari luar Melaka,
1: dia daftar ni dulu di situ. Nanti dia akan dapat tahu dia ni orang Melaka ke. Kadang ada juga orang pada Perak, orang pada Kelantan dan bermasyarakat di Melaka pun kita boleh pertimbangkan. Kerana banyak benda yang kita boleh lihat. Tapi keutamaan kepada 04 dan 30. Kita geng 04. Tapi kalau orang nombor lain pun 01, 02 dia nak geng 04 pun boleh, tak ada masalah. Kita cuba tengok.
2: Budak Melaka.
1: Jadi jangan lupa MITC 4 hingga 6 September. Mm-hmm. Macam-macam ada. Tak ada negeri lain, satu negeri saja. Mana lagi? Melaka.
0: Itu dia untuk perusahaan cukup menarik oleh Yang Berhormat Ketua Menteri Melaka kita hari ini dalam segmen Dak Rauf Masuk Konti. Yep. Ya, jadi dah Alia, kita pun dah habis dah soalan-soalan sebenarnya. Kalau ikut kan banyak lagi. Tapi tidak mengapa, kita akan simpan di lewat tu. Nanti kalau semua kita tanya,
2: betul,
0: lambat lagi dan jumpa Dak Rauf kita ni. Jadi Yang Berhormat Ketua Menteri Melaka, terima kasih sudah hadir ke Konti Melaka FM. Mungkin ada kata-kata terakhir nak dikongsikan kepada semua yang sedang mendengarkan Melaka FM ni.
1: Tadi banyak orang tanya, saya tengok dalam TikTok, kata saya ni 01 tapi membesarkan Melaka. Datang le. Pergilah daftar. Boleh. Kita ni, asalkan kita ni lahir, duduk membesar kat Melaka, kita tahu ni Melaka macam mana, boleh. InsyaAllah boleh. Jangan risau. Pergi je.
0: Datang dulu.
1: Jepron-jepron.
0: Jepron-jepron dulu.
1: InsyaAllah akan dapat. InsyaAllah akan dapat t-shirt. Jadi kata-kata terakhir saya, bersama dengan saya, kita banner Melaka ni. Bersama dengan saya, kita sayang rakyat Melaka. Dan insyaAllah kita bina Melaka yang jauh lebih gemilang. Kita kembalikan Melaka, sebuah negeri yang terbilang satu ketika dulu. Kita gemilangkan Melaka bersama saya, untuk Melaka, untuk rakyat, demi rakyat. Melaka sayang rakyat.
0: InsyaAllah dia Melaka sayang rakyat. Dan sekali lagi Lia, kita mewakili Yang Berhormat ucapkan terima kasih kepada semua juga. Jangan lupa sekali lagi datang ramai-ramai. Betul. Ya, kita ada dua program ni Melaka. Ya, 31 Ogos nanti datang di 29. Ya, kan, Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Melaka, dan juga Karnival
2: Anak Muda.
0: Anak muda.
2: 4 hingga 6 September nanti.
1: Untuk orang muda saja.
2: Gen Z.
0: Saya gen lain sikit lah, boleh. Lia lah. Jadi apa pun, tentunya saya mewakili Puan Pengarah kami, Puan Sina Baini Khairi. Juga semua warga kerja Melaka FM, terima kasih.
1: Jangan lupa, kita dengar lagu ni. Penyanyinya akan ada Melambang Merdeka, Puteri England.
0: Puteri England itu lagu lah.
1: S12. Yang terbaik. Kita bagi yang terbaik untuk orang Melaka.
0: Betul. Dan lagu ni sebenarnya Yang Berhormat belanja semua pendengar Melaka FM, semua dah kadang-kadang kat TikTok. Sebuah lagu nyanyi S12 sekali lagi, Puteri England. Terima kasih Yang Berhormat.
2: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jom dengarkan Puteri Iklan. Jom.
2: Melaka FM.

0: dan lagu di Melaka FM.
1: Mulut harus dijaga, anti badan binasa.
2: Retro dan terkini kami gabungkan di sini.

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.

0: common sense
1: nampak mudah, tapi makin hari makin kurang diamalkan.
0: Dengan common sense,
1: kita lebih peka dengan keadaan sekeliling, lebih empati dan saling menghormati.
0: Ia membantu mengelakkan konflik serta membimbing kita membuat keputusan yang lebih baik. Akhirnya, kita dapat mewujudkan suasana yang harmoni. Gunakan common sense dalam setiap tindakan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang.

Sebuah lagu nyanyian Okit Wasilah Kasih. 9.42 minit pagi Jumaat di Melaka FM. Saya teringat salah seorang rakan pendengar Melaka FM yang cukup suka dengan lagu ni, Kak Zahra. Ya, lama tak dengar khabar ya. Orang Tehil, tak silap saya. Moga baik-baiklah Kak Zahra kita. Baik, ada sikit perkongsian untuk rakan-rakan pendengar Melaka FM di luar sana. Jangan lepaskan peluang anda untuk hadir ke program Semangat Aspirasi Malaysia pada 24 Ogos 2026 bertempat di Menara Tamin Sari Melaka, bermula 10 pagi hingga 3 petang. Kunjungi reruai PTPTN dengan pelbagai aktiviti dan hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Cendera hati istimewa menanti anda bagi simpanan melalui simpan SSPN. Jumpa anda di sana. Info lanjut di www.ptptn.gov.my. Baik, sempena dengan program Semangat Aspirasi Malaysia 2026, ya, hari Isnin nanti 24 Ogos akan berlangsungnya pertandingan Bintang Patriotik. Jadi kepada anda semua yang berminat untuk turut sama dalam pertandingan Bintang Patriotik sempena program Semangat Aspirasi Malaysia 2026, hadirkan diri anda ya di Menara Tamin Sari, dataran Menara Tamin Sari. Ya, bermula 9 pagi tu pendaftarannya. Okay, sebab itu kita mencari 20 peserta awal sahaja. 9 pagi hingga 10 pagi pendaftaran, 10 pagi pertandingan bermula ya. Bawa minus one anda sendiri, mestilah nyanyikan lagu patriotik sahaja, warga negara Malaysia, peserta yang telah merakamkan album atau terikat dengan mana-mana syarikat rakaman tidak dibenarkan menyertai pertandingan ini ya. Berusia 18 hingga 50 tahun sahaja, terhad kepada 20 peserta. Jadi jangan lupa datang awal-awal, 9 pagi hingga 10 pagi pendaftaran. Okey, pertandingan Bintang Patriotik sempena program Semangat Aspirasi Malaysia 2026.

0: vape hari ini bukan lagi sekadar vape biasa. Ia mungkin mengandungi dadah sintetik berbahaya tanpa anda sedari. Bahan seperti ganja sintetik, metafetamin dan MDMA telah dikesan dalam vape. Satu sedutan merosakkan kesihatan. Satu percubaan membawa kepada ketagihan. Jangan ambil risiko, jangan mudah percaya. Lindungi diri anda sebelum terlambat.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda.

bersatu orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka, saya rakyat Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka. Dah pun 9.53 minit pagi, melangkau ke pukul 10 pagi. Bermakna saya Murni Safina Azza Abu Salih mengundurkan diri dahulu untuk pagi ini, untuk hari ini. Terima kasih kepada semua rakan pendengar, teman-teman, otak-otak Melaka FM, rakan-rakan di live TikTok Melaka FM, sayat-sayat kami yang sentiasa menjadikan Melaka FM sebagai peneman anda. Doakan semoga hari ini, hari Jumaat, hari yang penuh keberkatan ini, semoga menjadi satu titik perpulaan kepada kehidupan kita yang lebih baik, dan moga-moga kita sama-sama sentiasa berusaha menjadi insan yang lebih baik daripada diri kita yang semalam. InsyaAllah kita akan berjumpa di lain waktu. Selepas ini anda bertemankan rakan setugas saya DJ Siti Ruby. DJ Siti Ruby akan terus temani anda untuk Persona 102, dan nantikan juga segmen Mutiara Ilmu Cahaya Kefahaman bertemankan yang berbahagia Dato' Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, ya, sekejap sahaja nanti. Jaga diri semua, jangan lupa terus berbahagia dengan setiap kesederhanaan yang kita ada. Assalamualaikum, sampai kita bertemu lagi.

0: kasih kerana mendengar Rock FM 102.3.
1: Kebelakangan ini, budaya hormat menghormati semakin hari semakin pudar dalam masyarakat kita. Kita nak orang hormat kita, tapi kita kenalah belajar untuk hormat orang lain. Sikap saling hormat menghormati kan memang dah dipupuk sejak dari bangku sekolah lagi. Jadi, kita teruskan sikap ini dan tunjukkan kepada semua orang yang hidup bermasyarakat ni, kenalah saling bertolak

0: hanya di 102.3 FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Parlimen Bangladesh memilih calon parti pemerintah Parti Nasionalis Bangladesh Mirza Fakhrul Islam Alamgir sebagai presiden ke-23 negara itu. Beliau memperoleh 255 undi berbanding 88 undi yang diterima Pesara Kolonel Oli Ahmad, calon Pakatan Pembangkang yang diterajui Parti Jemaah E-Islami. Mirza Fakhrul, 78 tahun, menggantikan Muhammad Shahabuddin, 76 tahun, yang meletak jawatan pada Julai atas faktor kesihatan, 2 tahun sebelum tamat tempoh penggal 5 tahunnya. Sementara itu, bekas Perdana Menteri Pakistan Imran Khan yang sedang menjalani hukuman penjara dipindahkan ke Hospital Antarabangsa Shifa di Islamabad bagi menjalani pemeriksaan perubatan atas arahan Mahkamah Agung. Ahli parti politiknya, Zulfi Bukhari, mengesahkan Khan, 73 tahun, telah tiba di hospital berkenaan selepas arahan mahkamah dipatuhi. Ratusan anggota polis ditempatkan berhampiran hospital berkenaan. Manakala, beberapa laluan menuju ke fasiliti perubatan itu ditutup. India meluluskan import gula mentah tanpa duti sehingga 1 juta tan metrik bagi mengawal kenaikan harga komoditi itu menjelang musim perayaan. Kementerian Perdagangan memaklumkan import berkenaan dibenarkan menerusi kuota kadar tarif sebanyak 1 juta tan metrik dan akan tersedia sehingga 31 Oktober ini. Ia dibuat susulan kebimbangan terhadap bekalan gula mentah tempatan yang berdepan risiko terjejas akibat musim monsun di bawah paras purata yang dipengaruhi fenomena El Nino. Beberapa negara rakan dagang utama Iran termasuk China, Turki, Rusia dan Iraq berdepan risiko tekanan ekonomi selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengancam tindakan terhadap negara yang terus berdagang dengan Republik Islam itu. Setiausaha Perbendaharaan Amerika Scott Benson berkata, Washington akan mengenakan sekatan paling keras dalam sejarah terhadap Iran bagi meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Tehran dan mengurangkan keperluan operasi ketenteraan baharu. Dalam pada itu, Tehran mengecam siri baharu sekatan ekonomi tersebut dengan menyifatkannya sebagai keganasan ekonomi dan kesinambungan 73 tahun tindakan memusuhi dan kebencian ahli politik Amerika terhadap rakyat Iran. Kementerian Luar Iran berkata, mereka yang merangka dan melaksanakan langkah sedemikian wajar didakwa dan dihukum kerana melakukan jenayah keji itu. Dalam perkembangan lain, Amerika mengenakan sekatan baharu terhadap beberapa pihak di Cuba termasuk Kementerian Pembinaan Negara itu sebagai sebahagian usaha meningkatkan tekanan terhadap kerajaan komunis Havana. Setiausaha Negara Amerika Marco Rubio berkata, beberapa syarikat milik kerajaan yang terlibat dalam sektor logam dan perlombongan turut dikenakan sekatan kerana didakwa menyokong jentera penindasan kerajaan Cuba. Dalam perkembangan lain, Washington meluluskan cadangan penjualan pesawat pengisian minyak udara bernilai $4.5 bilion kepada Qatar ketika negara teluk itu berperanan sebagai perantara dalam usaha menamatkan konflik Washington-Tehran. Jabatan Negara memaklumkan Qatar meminta sehingga 4 pesawat KC-46A yang dilengkapi sistem pengesan amaran peluru berpandu. Cadangan penjualan itu kini dihantar kepada Kongres untuk kelulusan. Sekurang-kurangnya 51 orang maut selepas sebuah bot karam di negeri Sokoto, barat laut Nigeria. Pihak berkuasa memaklumkan operasi mencari dan menyelamat sedang dijalankan. Kemalangan seumpama itu kerap berlaku di sungai dan laluan air Nigeria lazimnya berpunca daripada bot terlebih muatan, penyelenggaraan yang lemah atau kegagalan mematuhi peraturan keselamatan. Puluhan orang lemah setiap tahun. Sukan kejohanan tenis Cincinnati Masters, pemain nombor 2 dunia Elena Rybakina terpaksa menarik diri daripada aksi suku akhir ketika ketinggalan 1-4 pada set pertama kerana tidak mampu memberikan tekanan pada tumit kirinya dan selepas mendapat rawatan ringkas daripada jurulatih kecergasan. Penerikan diri Rybakina membolehkan Iga Swiatek marah untuk berdepan pilihan ketiga Jessica Pegula. Akhir sekali, bekas bintang Brazil Ronaldinho yang bersara daripada bola sepak pada 2015 mengumumkan beliau akan kembali beraksi 11 tahun kemudian bersama klub division ketiga Itali, Rovana, dengan hasrat menjadikan gol ke-300. Pemain berusia 46 tahun itu yang membantu Brazil menjuarai Piala Dunia 2002 dan memenangi Ballon d'Or pada 2005. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Jumaat di Melaka FM.
1: Mencari ilmu, cahaya kefahaman. Tak tahu, kita tanya. Perkongsian ilmu fardu ain, tauhid, fiqh dan tasawuf setiap Jumaat 10.15 pagi bersama yang berbahagia Dato' Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, Ahli Majlis Fatwa Negeri Melaka. Ikuti juga secara langsung di platform media sosial Melaka FM. Mencari ilmu, cahaya kefahaman.
2: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah yaqumu yawmal qiyamah aina mutahabbuna bijalali al-yawm uzilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling berkasih sayang kerana keagunganku? Pada hari ini aku akan naungi mereka di bawah naunganku pada hari yang tiada naungan melainkan naunganku. Hadis riwayat Muslim. Jadi di dalam hadis qudsi ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan satu pengisytiharan secara langsung daripada Allah Subhanahu wa taala akan kemuliaan orang yang saling mengasihi dan berkasih sayang di antara sesama orang beriman. Menurut Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang dimaksudkan dengan mencintai saudaranya semata-mata kerana agama, iman dan ketaatan, bukan kerana dunia, harta ataupun kepentingan lain. Jadi dua orang yang saling berkasih sayang kerana Allah tergolong dalam salah satu daripada golongan yang akan mendapat naungan pada hari kiamat. Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani menyebutkan bahawa naungan Allah adalah satu bentuk pelindungan khusus daripada kepanasan dan kesusahan di padang mahsyar. Ibnu Hajar juga berkata, dua orang yang saling menyayangi di jalan Allah di mana dia berpisah dan berkumpul kerananya, iaitu apabila mereka saling menyayangi kerana agama, bukan kerana yang lain, menyayangi kerana agama tidak putus, baik dia berkumpul secara hakiki atau tidak, sampai kematian memisahkan mereka. Jadi dengan sebab itu, kasih sayang kerana Allah melahirkan pengorbanan, rasa cinta seseorang kerana Allah dan akan mendoakan saudaranya. Sebab itu kalau kita hari ini kita lihat, kita sayang kepada saudara-saudara kita di Palestin, kita sentiasa mendoakan mereka. Nabi mengajarkan satu amalan yang mudah. Kalau kita jumpa orang, kita kata inni uhibbuka fillah, saya mencintai Allah kerana Allah. Mungkin DJ-DJ dekat sini boleh jumpa rakan-rakan sekerja, ana uhibbuka fillah, saya cinta kepada Allah, saya sayang kepada Allah kerana Allah. Dia bukan semata-mata hati, cinta ni ialah dengan perbuatan, dengan doa kan? Kerana kita mendoakan, termasuklah maknanya melahir cinta ni, kita sering mengucapkan salam, itu adalah tanda kita sentiasa doa mendoakan di antara satu sama lain . Jadi inilah yang disebutkan. Kemudian kalau orang menyebutkan inni uhibbuka fillah, apa yang kita nak ucapkan dalam lafaz kita? Uhibbuka allazi ahbabtani lah, maknanya semoga mudah-mudahan Allah menyayangmu dan menyayangku kerananya. Jadi ini dah antara sunnah-sunnah Nabi SAW. Dan sebagai penutup, saya bawakan satu kisah bagaimana Nabi ketika mana dia masuk dalam masjid, Nabi bertemu dengan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Nabi pun berkata, wahai Ibnu Mas'ud, ana uhibbuka, aku cinta kepada engkau, ana uhibbuka fillah, aku suka kau, aku sayang kau kerana Allah. Maka kata Nabi, aku akan ajar kau satu doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadati. Doa ni bila Ibnu Mas'ud dia diajar oleh Nabi, kata Ibnu Mas'ud, aku tidak meninggalkan doa ni sampai aku mati, sendiri aku baca, ya Allah kau tolonglah aku, bantulah aku untuk sentiasa mengingati engkau dan bersyukur dengan nikmat engkau, dan kau bantulah aku supaya dapat mengelakkan amalan. Jadi inilah doa Nabi tu, kena sayang pada Ibnu Mas'ud, dia ajarkan satu doa. Jadi mudah-mudahan kalau kita ni sayangkan seseorang kan, kita sering beri nasihat, kalau dia buat salah nasihatkan, itu tanda kita sayang pada anak-anak kita contohnya, nasihat dia kita tunjuk ajar dia. Mudah-mudahan kasih sayang kita ni akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam.

0: Cari ilmu, cahaya kefahaman. Tak tahu, kita tanya. Perkongsian ilmu Fardu Ain, Tauhid, Fiqah dan Tasawuf. Bersama yang berbahagia, Dato' Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, Ahli Majlis Fatwa Negeri Melaka. Mutiara ilmu, cahaya kefahaman.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10:15 pagi. Alhamdulillah, seperti biasa saudara, waktu ini kita bersama dalam program Mutiara Ilmu Cahaya Kefahaman. Kita bersama dengan yang berbahagia Dato' Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, Imam Besar Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka, yang juga Ahli Majlis Fatwa Negeri Melaka. Dan hari ini insyaAllah kita nak sambung lagi bicara kita berkenaan dengan bicara tasawuf, berkenaan dengan cinta kepada Allah ini. Dan kita minggu lepas kita dah menyentuh berkenaan dengan ciri-ciri orang yang mempunyai sifat cinta kepada Allah. Dan untuk yang seterusnya ini, kita serahkan kepada yang berbahagia, Datuk. Silakan, Datuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma zidna 'ilma amma ba'. Terima kasih kepada DJ Kak Siti, kepada siang pendengar yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan perhimpunan kita pada pagi ini sentiasa di dalam naungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita masih lagi menyebut tentang orang yang dalam bab cinta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila kita menyebut tentang cinta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia bukanlah setakat kita hanya menyatakan dari sudut perkataan sahaja. Mm-hmm. Jadi cinta kepada Allah Ta'ala ini mesti dibuktikan dengan perbuatan. Jadi orang yang mencintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka akan terzahir di dalam perbuatan dia segala apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu, dia akan lakukan dengan sebaik-baiknya. Jadi orang yang cinta Allah Ta'ala ni, mereka akan akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada dia. Mana amal-amal, dari sudut amal ni, mereka ni akan melakukan apa yang Allah Ta'ala perintah tanpa ada rasa keluh kesah dan sebagainya. Sebab ini kita melihat bagaimana Nabi SAW menzahirkan rasa cinta dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan bangun pada waktu malam. Jadi orang cinta pada Allah ni ialah orang yang Nabi sebut apa, qum wan nasiniyamun, qum salli wan nasuniyamun. Maksudnya orang yang boleh bangun pada waktu malam ketika mana manusia tidur. Kan? Dia bukan bangun, kita bangun juga bangun waktu malam kan. Mungkin kita bangun dengan sebab haus, dengan sebab yang lain-lain daripada itu kan, dengan hajat. Tetapi orang yang cinta Allah ni, dia boleh meninggalkan tatajafa junubum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'. Jadi orang yang cinta Allah ni, dia boleh, maknanya, merenggangkan dia punya badan dia daripada tempat pembaringan dia semata-mata untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Itu sebab kalau kita baca dalam Quran, banyak ayat-ayat yang sebut ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudassir. Itu semua yang kita sebut tadi ayat itu, itu menunjukkan semua cerita orang tidur. Kan? Nabi tengah tidur tu, Nabi berselimut, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudassir, wahai orang yang berselimut, bangun. Jadi menunjukkan kepada kita, orang yang cinta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia boleh meninggalkan kesedapan. Sebab tidur ni satu nikmat lah. Kerana ada orang yang tak boleh tidur. Nak sebutkan pada kita kat Siti, ada orang nak tidur dia terpaksa makan ubat. kerana tak boleh tidur. Kan? Dia kena healing dan sebagainya. Macam-macam lah nak tidur. Ada orang yang memang dia sikit-sikit tidur. Kan? Datang kerja tidur. Tak kerja pun tidur. Kerana kerja dia tu memang tidur.
1: Tidur je.
2: Jadi dengan sebab itu, tidur itu satu nikmat. Jadi maknanya orang yang dia apa ni cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia boleh meninggalkan kesedapan tidur itu semata-mata untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan manusia lain semua tidur. Jadi inilah kelebihan maknanya orang yang cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jadi bukan semua orang boleh buat. Tu kita tengok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia bukan sekadar perkataan. Maka dibuktikan dia cinta tu ialah dengan perbuatan. Nabi itu kalau dia sembahyang mendirikan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai bengkak-bengkak kaki kan. Jadi itu maknanya, itu pun Nabi kata apa yang aku buat ini belum boleh maknanya membayar segala nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada aku. Itu sebab Allah Taala sebut di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, sekiranya engkau hitung nikmat aku nasaik kau tak boleh hitung. Jadi Nabi tu dia semayang sampai level yang paling tinggi, mana sampai bengkak-bengkak kaki, mana sampai sakit, itu pun Nabi kata aku tak boleh balas lagi nikmat. Jadi cuba kita renung pada diri kita lah, kan? Kita sakit dengan sebab lain, bukan sebab ibadat, kan? Ini itu yang pertama, kan? Kemudian yang keduanya, orang yang melahirkan rasa cinta kepada Nabi kepada Rasul, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia mesti membuktikan. Tadi kita sebut tadi orang ini dia bangun pada waktu malam. Jadi orang yang cinta kepada Allah, dia mesti buktikan. Hendaklah dia meletakkan semua perkara itu Allah Taala dulu. Meletakkan Allah Taala terlebih dahulu kepada yang lain-lain. Kan? Sama ada dari sudut perbuatan. Contohnya lah, kalau orang dalam perjalanan kan, telah masuk waktu. Jadi nak nak terus berjalan ke ataupun nak bila dah masuk waktu nak berhenti sembahyang. Kan? Sedangkan di dalam perjalanan orang yang musafir, dia ada rukhsah. Rukhsah ni maksud kelonggaran. Sama ada dia nak melakukan jamak takdim boleh, jamak takhir boleh, kan? Yang tak boleh jamak takyah. Jadi jamak takdim, jamak takhir boleh. Jadi kalau orang dia memikirkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sudah tentu dia memikirkan Allah Taala dulu. Sebab dia tak tahu dalam perjalanan dia adakah dia boleh selamat. Adakah nanti dia sampai kat tempat yang destinasi yang dia dia sampai tu, dia boleh tentu dia sihat atau tidak. Jadi dengan sebab itu masuk je waktu, dia mesti mengutamakan Allah Subhanahu Wa Taala dulu. Maknanya dalam apa-apa hal utama Allah, kan? Jadi bila masuk waktu sembahyang dululah, kita berhenti sembahyang dulu, kan? Lepas tu kita terus berjalan. Hari ni kalau kita berjalan, kita utama makan dulu. Berhenti arekna sebab lapar. Nak makan nak apa, sembahyang tu tengok kalau ada ni kan, kita sembahyang. Tak ada pun jamak takdir takhir boleh. Itu pemikiran kita. Inilah maknanya benda persepsi yang perlu kita ubah. Kan? Okey. Yang ketiganya, sekiranya orang ni cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia terzahir dengan, kerana sifat cinta kepada Allah Taala ni dia boleh dirasa oleh makhluk-makhluk yang lain.
1: Makhluk yang lain daripada manusia.
2: Tak kira manusia ke, binatang ke, ataupun tumbuh-tumbuhan ke, kan? Dia jadi begitu. Sebab orang makhluk ni boleh merasakan kebaikan dia. Contoh, kan? Dia kalau sekiranya dia cinta kepada Allah, dia tidak membuat kerosakan. Orang cinta pada Allah ni dia tak semudah-mudah untuk membuat kerosakan. Zahar al-fasadu fil barri wal bahri, kasabat aidin nas, kan? Telah zahirlah maknanya di atas muka bumi ni kerosakan dengan sebab perbuatan tangan manusia. Jadi orang yang hidup dekat atas dunia ni, kalau dicinta Allah, dia berlaku ihsan.
3: sehingga orang-orang sekitar dia, apa-apa yang hidup dengan dia ni, ha, dia dapat maknanya merasakan apa nikmat daripada cinta tadi, sebab dia terlahir daripada perbuatan, akhlak dan sebagainya. Ha, jadi kalau binatang dia cinta kepada, dia tidak membuat penyayaan kan kepada binatang kan, walaupun binatang tu haram dimakan kan. Ha, jadi contohnya kalau dia piara kucing kan, orang yang cinta kepada Allah, dia kalau dia benci kucing tu tak nak piara, maka dia tidak buang kucing tu mengikut mana yang dia nak. Dia dalam hukum fiqah, kalau sekiranya kucing kita nak buang ni, dia tak boleh buang tempat-tempat yang dia tak boleh dapat cari makan. Ha, kan? Jadi orang yang cinta pada Allah ni, dia akan letak kucing ni tadi yang dia buang tadi, ha, di tempat yang dia, kucing tu kalau orang tak bagi makan, dia boleh cari makan sendiri. Itu makna itu satu, bukan satu penyayangan lah. Ha, jadi dengan sebab itu orang yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia orang lain, makhluk-makhluk lain akan dapat merasakan dia punya kebaikan dia. Kalau hidup dengan alam sekitar, maka dia tidak menebang ikut suka-suka dia. Kan? Kerana pokok itu semua adalah makhluk Allah yang sebenarnya dia memberi manfaat. Kan? Kemudian dia tidak membawa kepada mudarat muka bumi. Contohnya buang sampah mengata-kata kan, kerana itu boleh memberi infak yang besar kepada ekosistem. Contohnya boleh sebab berlakunya banjir, kalau banjir apa ni, sampah sarap kan. Jadi ini orang yang cinta tu dia nampak maknanya kehebatan hasil daripada cinta tadi, maknanya terhasil dengan perbuatan, dengan perkataan dan sebagainya. Ha, jadi dengan sebab itu inilah di antara tanda-tanda maknanya orang yang cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini di antara tanda-tanda yang besarlah yang kita boleh lihat, makna dari sudut antara dia, hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya hubungan dia sesama makhluk kan. Kemudian dia juga maknanya menyebarkan sifat kasih sayang tu boleh dirasa oleh orang lain. Kan? Ini di antara ciri-ciri yang kita sebut bahawa tanda cinta orang yang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita akan sambung tentang bagaimana ubat makna cinta kepada dunia ni pada pandangan tasawuf dan tanda telah hilang. Kalau cinta ni telah hilang. Wallahu'alam.
1: Baik, itu dia. Dan kepada rakan pendengar yang mana mungkin ada sebarang soalan kan, nak diajukan kepada yang berbahagia Dato', boleh hantarkan ke 010-806-1023. Dan kita akan kembali lagi selepas ini. Pastikan anda terus setia bersama Melaka FM, Mutiara Ilmu Cahaya Kefahaman.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQJ7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NBX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertakluk terma.
2: Mutiara Ilmu, cahaya kefahaman. Tak tahu, kita tanya.
3: Ya, kita kembali lagi bersama dalam program Mutiara Ilmu Cahaya Kefahaman. Kepada anda yang mungkin baru saja bersama dengan kami, boleh juga bersama dengan kami di live TikTok Melaka FM dan juga di Facebook Melaka FM. Dan baik, sebelum kita sambung kepada tajuk kita hari ini, bicara kita hari ini, cinta kepada Allah kan, bagaimana ubat untuk menyuburkan cinta kepada Allah ni. Kita ada soalan daripada rakan pendengar kita, Datuk. Katanya, saya selalu amalkan Asmaul Husna lepas solat subuh dan waktu tidur. Malam ada setengah kata perkara itu bidah, Nabi tak buat.
4: Okey. Berkenaan dengan menyebut tentang Asmaul Husna ni, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam Al-Quran, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah Taala ni punya nama-nama yang baik, maka engkau serulah mana-mana namanya. Kan? Jadi ada yang diberikan kepada manusia ni nama Allah untuk diingatilah 99. Ya. 99 apa ni 99 asmaan. Satu lagi Allah Taala dalam ilmu Allah. Jadi 100. Jadi yang satu tu Allah Taala simpan. Kan? Daripada 99 ini, satu yang disebarkan di atas muka bumi, iaitu assalam. Assalam tu ialah asmaullah kan? Yang kita pakai, yang selalu kita jumpa orang, assalamualaikum, assalamualaikum. Assalam tu merupakan asmaullah, nama Allah. Jadi dengan sebab tu, kalau beri nama salam tu kena ucap betul-betul. Betul. Kan? Kita seru nama Allah tu kena seru dengan cara yang betul. Jangan assalamualaikum, salam, salam ya. Dia tak boleh. Dia kena disebut dengan tepat. Assalamualaikum. Sebab Allah Ta'ala tu punya asma' yang baik, maka engkau seru. Jadi dengan sebab itu, ada sebahagian orang menjadikan dia sebagai satu wirid. Dia menjadikan sebagai satu zikir. Menyeru. Contohnya kita sebut alhamdulillah, alhamdulillah kan?
3: Yeah.
4: Maka alhamdulillah itu apa ni, hamidah, makna pujian kan? Jadi itu sebahagian daripada nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi walaupun ianya bukan sebagai satu zikir yang tetap yang Nabi sallallahu alaihi wasallam baca, tetapi memang ada dalam satu riwayat menyebutkan barang siapa yang menghafal ataupun menyebut akan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, sebab dia boleh masuk syurga Allah. Siapa yang menghafal kan, daripada lillahil asmaul husna apa Allah apa ni ar-rahman ar-rahim kan, sampai 99 lah. Sebab dia boleh masuk syurga. Jadi dengan sebab itu, walaupun ianya bukan satu zikir yang tetap lah yang perlu kita baca tiap-tiap hari, tetapi itu juga menyebut akan nama-nama Allah Ta'ala itu termasuk di dalam zikir. Sebab apa? Allah Ta'ala sebut fada'uhu biha. Allah Ta'ala punya nama-nama yang baik, maka serulah nama-namanya. Jadi bolehlah. Tidaklah menjadi salah. Orang kata itu bid'ah. Tidak bid'ah. Kan? Sebab kita menyebut nama Allah, bid'ah apa kan? Lainlah kalau kita menyanyi lain. Kan? Kita ni menyebutkan nama-nama Allah Ta'ala yang suci. Maka bila kita sebut, satu nak kena betul. Kan? Contohnya begitu juga kalau orang memakai nama-nama Allah Ta'ala. Contohnya Malik. Malik tu nama Allah. Jadi dia tidak boleh memakai hanya dengan kalimah Malik saja. Maka hendaklah disebut dengan Abdul. Abdul Malik. Kan? Barang siapa yang memakai nama Allah SWT tanpa ada meletakkan Abdul depannya, iaitu hamba yang hamba raja, contohnya kan, hamba kepada raja, maka besok di akhirat dia akan dihinakan. Jadi dengan sebab tu, kalau sekiranya ada di kalangan kita memberikan nama anak-anak dengan nama-nama Asma'ullah, maka sebutlah dengan nama Abdul. kan, letakkan depan dia abdul.
3: Mm-hmm.
4: Makna tu abadi tu maksud abda, hamba, maksudnya hamba. Jadi ini juga menjadi satu perkara yang sinonim dalam masyarakat. Kalau namanya Abdul Rahman, dipanggil Rahman dia.
3: Mm-hmm.
4: Jangan. Jadi panggillah dengan Abdul ataupun Abdul Rahman. Sebab tu orang Arab dia tak dipakai dengan nama-nama singkatan.
3: Mm-hmm.
4: Mereka ni akan sebut dengan nama yang penuh. Kalau Abdul Rahman, ya Abdul Rahman. Kan? Ya Abdul Rahman. Ataupun Ibnu Abdul Rahman. Mereka itu orang Arab. Jadi kita kena tengok usul Arab Arabiah. Arabiah tu macam mana? Kerana di dalam usul dia kata al-adatu muhkamatun. Adat ni jadi hukum. Jadi dengan sebab tu kita kalau beri nama anak-anak kita dengan nama-nama asma Allah, maka panggillah dengan cara yang terbaik, kan? Dengan nama Abdul, Abdul Malik, Abdul Kudus, kan? Ni kita panggil Kudus, Kudus saja. Tak boleh, kan? Itu adalah dilarang. Sebab Allah Ta'ala suruh menyebut tadi, seru dengan cara yang terbaik. Jadi begitu. Wallahu'alam.
3: Baik, itu dia soalan kita yang pertama. Dan soalan kita yang kedua ni, Datuk. Katanya, saya ada kemusykilan. Sekiranya seorang wanita itu tiada deria rasa untuk buang air kecil atau besar, jadi dia menggunakan beg najis. Bagaimana cara dia untuk bersolat, terutama masa nak menunaikan haji nanti? Bolehkah dia menggunakan wuduk menunggu waktu solat? Contohnya dari asar ke maghrib dan isyak.
4: Okay. Orang-orang yang dalam keadaan darurah yang macam ni, dia tempat pembuangan dia tu tidak mengikut jalan yang normal, kan? Mungkin dengan sebab ditebuk pada perut dia. Jadi bagaimana hukum najis yang keluar tu, kan, dalam perut dia tadi keluar dalam beg tu, maka hukumnya dia sama macam dalam perut. Hukumnya tidak najis, kan? Kecuali kalau najis tu keluar daripada beg tu. Kalau bocor, itu jadi najis lah. Jadi maknanya kalau dia keluar dalam ada dalam beg tu, dia hukumnya adalah seperti mana ada dalam perut, kan? Jadi tidaklah, tidak najis, hukumnya tidak najis, kan? Jadi kalau sekiranya waktu tadi dia keluar, dapat dikesan bahawa najis itu keluar, contohnya dia terasa waktu nak buang air ke keluar najis tu, maka yang terbaiknya dia hendaklah mengambil wuduk, berwuduk semula lah, kan? Tapi hukumnya najis yang keluar dalam beg tu, dia tidak dianggap bahawa najis yang keluar daripada dubur dan kubur dia lah, kan? Dia masa kekal, kerana dia umpamakan dalam perut dia. Jadi tak ada masalah untuk dia maknanya mendirikan solat dan menunggu solat. Wallahu'alam.
3: Baik, itu je jawapan kepada soalan. Dan baik, Datuk, kita nak sambung lagi bicara kita berkenaan dengan cinta Allah ini. Dan bagaimana kita nak, kalau orang kan kadang-kadang dah hilang rasa cintanya, kan? Bagaimana?
4: Biasa hilang cinta tawar lah, kan? Jadi kalau hilang cinta kepada manusia, orang akan rasa tawar hati lah. Bila dah tak ada mood, jumpa pun dah tak nak cakap, kan? Lepas tu makan pun dah rasa, yang dulu masing-masing semua rasa tawar, kan? Jadi dia rasa berlainan. Tapi bila kita sebut maknanya cinta kepada Allah ni kalau hilang atau menjadi lemah, maka ini penyakit yang sangat berat kepada dalam sudut pandangan orang tasawuf, kan? Jadi dengan sebab itu, bila cinta kepada Allah Ta'ala ni, dia menjadi asas kepada seorang itu menuju kepada Allah. Jadi dengan sebab itu, bila cinta tu hilang kepada Allah, makna cinta kepada pertama, ibadat menjadi berat. Bila cinta kepada Allah tu hilang, maka yang pertama, ibadat menjadi berat. Susah. So, kita ni nak ibadat, nak zikir, nak baca Quran sebagai rutin, dia akan menjadi berat sebab kerana kerinduan dan kecintaan tu tak ada, kan? Macam kita lah, cinta tak kerja, kan? Bila kita punya mood hilang, kan? Anak kita kerja, ibu tak kerja, kan? Dia
3: panjang
4: dia punya zikir dia lah hilang. Dia jadi gitu. Kenapa kita hilang mood, kan? Sama juga maknanya dalam ibadat, kalau kita punya kerinduan kita kepada Allah hilang, maka kita nak zikir, dia jadi lemah, dia jadi malas nak sembahyang, dia jadi tak sedap kan, nak baca Quran hilang, apa ni, rasa mood nak baca Quran tak ada. Itu sebab dia. Kalau sekiranya cinta kepada Allah tu hilang, mana dia akan memberi kesan kepada ibadat. Ibadat nak buat jadi berat. Yang keduanya, dunia menjadi lebih dicintai daripada akhirat. Bila orang, bila cinta kepada Allah Ta'ala hilang, menjadikan cinta dia terbalik lah, bil akas. Bil akas ni maknanya dia jadi terbalik lah. Daripada orang cinta Allah, dia mudah untuk ibadat, sekarang dia berubah. Cinta tu melebihi kepada dunia kan? Dia, dan cinta kepada akhirat jadi berkurangan. Kerana apa? Hati akan mengejar kepada harta, kedudukan, pujian dan keseronokan, sehingga melupakan akhirat. Sebab tu orang kalau dia cinta dunia, kita tengok lah kan? Kita boleh nampak kan? Dia kerja tu memang semata-mata penat pun kerana dunia dia sanggup buat apa. Tapi kalau nak suruh semayang, nak suruh ibadat, nak suruh dengar ceramah, malas je kan? Dia jadi malas. Dengan sebab itu Allah Ta'ala berfirman, bal tu'siruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Apa yang Allah Ta'ala sebut ialah bahkan kamu mengutamakan kehidupan dunia sedangkan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Jadi kalau orang mengetahui tentang dunia ni sementara kan, kita kalau hidup lama pun di atas dunia ni, dia sementara je. Kerana satu masa mesti kita akan meninggalkan. Suka ke tak suka ke, rela ke tak rela ke, kita akan tinggalkan. Kita belajar sejarah, kita melihat tentang sirah Nabawiyah. Siapa di kalangan Nabi yang umur dia panjang? Kan? Nabi Allah Adam umurnya 1000 tahun. Meninggal tak? Mati. Dia mati. Nabi Nuh, Allah Ta'ala jadikan umurnya 1200 tahun. Mati tak? Mati. Kan? Lama tu. Dan yang hebatnya, Nabi Adam tu, dia duduk di dalam syurga. Dia dapat duduk dalam syurga tu 50 tahun.
3: Lama juga kan?
4: Tapi 50 tahun itu hanya 15 minit saja. Kiraan akhirat hanya 15 minit. Jadi kalau kita bayangkan umur kita kan? Kerana umur umat ini dia akan bergantung pada umur Nabi. Dia tengok Nabi punya umur berapa? Jadi dengan sebab itu Nabi memberikan anggaran umur umat dia 60 ila 70, 60 ke 70. Kan? Jadi dengan sebab itu ada yang lebih sikit, 63 67 68, kan? Dia itu anggaran dia. Dah tak ada umat-umat zaman ni yang 100 tahun. Kalau ada pun seorang itulah yang masih tinggal, kan? Dia dah dapat satu abad dah 100 tahun kan? Dia dah 101 tahun kan. Kemungkinan itu satu istidraj. Kemungkinan itu Allah Ta'ala nak bagi rahmat, nak beri kesempatan dia boleh bertaubat, dia boleh beramal kan. Jadi bukan semua orang dapat itu. Dalam Malaysia dia seorang kan yang tinggal. Jadi dengan sebab itu maknanya kita umat Nabi Muhammad itulah umurnya, tak ada yang lebih, tak adalah kurang. Kalau kurang dah ada kan 40 dah meninggal lah kan. Jadi dengan sebab itu umat Nabi Adam pun begitu juga. Sampai 90 tahun, 100 tahun, kan? Ada yang sampai 700 tahun, 600 tahun. Banyak umur. Sebab Nabi Adam tu 1000 tahun, kan? Jadi dengan sebab itu, kerana dunia yang kita kejar ni tak kekal, akhirat tu adalah sesuatu yang kekal. Jadi dengan sebab itu orang yang bila dia hilang cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia lebih cinta kepada, tandanya cinta kepada dunia lebih kepada lebih kepada cinta dunia dan berkurangan kepada akhirat. Yang ketiganya, hati akan kurang takut bila melakukan dosa. Ini orang bila hilang cinta kepada Allah, maka dia akan cinta kepada Allah menjadi lemah. Dengan sebab itu dia akan tidak mengambil berat tentang sesuatu yang datang kerida Allah. Bila Allah tak nak reda, dia tak ambil berat. Dia lebih seronok kepada kehidupan cinta kepada dunia. Bila cinta dunia ni, dia tak kira halal haram lah. Dia ambil mana yang dia rasa suka. Dia rasa ini perlu pada dia ambil. Lepas tu hari ni kita melihat macam mana. Kalau orang dah kaya kan,
3: yeah,
4: apa perlu lagi dia ambil mana rasuah? Kenapa lagi dia perlu ambil sogokan kan?
3: Mm-hmm.
4: Dia terlibat dengan pecah amanah sampai berjuta-juta kan. Ya, kerana keseronokan cinta kepada dunia. Sebab dunia, benda ni semua boleh mengubah kehidupan.
3: Mm-hmm.
4: Sedangkan yang mengubah hidup ni Allah kan.
3: Mm-hmm.
4: Jadi orang-orang ni dia ni akan rasa begitu. Dan yang ke keempatnya, hilang kemanisan iman kan. Dan manis iman hilang. Sebab tu Nabi SAW menyebutkan salasun, man kunna fihi wajada bihi halawatul iman an yakuna Allah wa rasuluh ahabba ilai mimma siwahuma. Salah satu daripada tiga perkara yang sesiapa memilikinya, dia akan merasakan kemanisan iman, iaitu Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada segala-galanya. Jadi kalau orang meletakkan rasa cinta pada Allah, rasa cinta kepada Rasul, maka dia akan dapat rasa iman. Iman ni manis kan? Kalau beribadat, rasa manisnya iman, ya tak? Kalau buat suatu amalan, rasa manisnya amalan tu.
3: Hmm.
4: Kan? Hari ni kita belum dapat lagi rasa tu kan? Kita belum dapat rasa sebab kita punya kecintaan ni belum sepenuh kepada Allah. Belum penuh pada Allah. Mana kita cinta Allah, tapi dalam masa-masa sama ada juga cinta makhluk.
3: Mm-hmm.
4: Nampak tu kita tak rasa. Kadang-kadang rasa, kadang-kadang tak rasa.
3: Ah,
4: je gitu. Ada rasa kita semayang, kita kata Allah hari ni sedap betul semayang.
3: Mm-hmm.
4: Kan? Rasa tak nak tak nak bangun daripada. Rasa hari ni Allah rasa sedapnya mengaji. Kan? Biasa kalau mengaji ni mengantuk je. Hari ni dah 3 juzuk aku baca rasa.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Mandiri sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
2: Mutiara ilmu, cahaya kefahaman. Tak tahu, kita tanya.
3: Ya, baik saudara, dah pun pukul 10.53 minit pagi, 7 minit lagi kita ke pukul 11 pagi. Dan saudara, Tok, kita ada soalan ni daripada rakan pendengar kita ni kan, yang bertanya kan, nak tanya mana dulu, Assalamualaikum dulu atau Bismillah dulu?
4: Okay. Di dalam kita memulakan bicara, maka salam qabla qalam. Mana salam dulu sebelum bercakap-cakap. Itu salam qabla qalam. Mana kalau kita ceramah ke, kita jumpa orang ke, sebelum nak bercakap dengan orang, beri salam dulu. Sebab apa? Salam ni dia salam, tanda mahabbah, tanda cinta. Jadi, dan yang keduanya, salam ni doa. Jadi dengan sebab itu, kalau kita berjumpa dengan orang, kita masuk dalam majlis, ialah memberi salam dulu sebelum kita kata alhamdulillah kan. Dia beri salam dulu. Ada orang dia kata alhamdulillah rabbil alamin, assalamualaikum. Dah, tu tak tepat.
3: Tak tepat.
4: Oh, yang okay, tepatnya ialah salam qabla kalam. Mana beri salam dulu.
3: Beri salam
4: Nabi juga. Kalau jumpa sahabat tu kan, Nabi beri salam. Itu perbuatan yang betul. Jadi kalau ceramah-ceramah tu, kalau kat Siti DJ kan, pagi-pagi sebelum kata kita mulakan hari ini, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceria-ceria pada pagi ini.
3: Dah je ni dah.
4: Jadi macam tu. Dia sebenarnya begitu. Jadi maknanya dua perkara yang kita dah buat pada waktu itu ialah pertama mendoakan, yang keduanya ialah menyebarkan mahabbah, kasih sayang. Itu sepatut gitulah.
3: Okay.
4: Kalau jadi DJ yang terbaik, bukan. Contoh. Ini tak betul. Ini orang undangan pula mengajuk. Dan kalau disebut perbuatan itu memang betul. Sebab berpandu pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin la yabda'uhu fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Kalau kita buat satu perbuatan, contoh makan, minum, berjalan, itu kan perbuatan. Tak mula dengan bismillah, bukan mula dengan salam, mula dengan bismillah, maka perbuatan itu akan terputus berkat. Dia lain tu. Jadi membezakan perkataan dengan perbuatan. Jadi kalau perkataan, nak mulakan perkataan, bismillah dulu. Assalamualaikum
3: dulu.
4: Kalau nak mulakan perbuatan, bismillah dulu. Itu yang diajar lah, yang berpandu pada hadis.
3: Wallahualam. Dan kita ada lagi dalam 4 minit je lagi rasanya, untuk yang berkenaan dengan bagaimana untuk mewujudkan rasa cinta ni, kita kena sambung minggu depan insyaAllah. Dan hari Selasa insyaAllah kita sambut Maulidur Rasul kan. Mungkin ada kata-kata daripada
4: okay. Bila kita menyambut Maulidur Rasul, yang pentingnya ialah kita menghayati tentang keindahan yang ada pada Nabi SAW. Bila sebut indah pada Nabi ni, ialah indah dari sudut akhlak, indah dari sudut perbuatan kan, dan indah dari sudut amalan. Jadi orang yang cinta kepada Nabi, Nabi SAW menyebutkan, man ahya sunnati faqad ata'ani. Siapa yang cinta kepada aku, dia ikut sunnah aku. Jadi dengan sebab itu Maulid Rasul adalah cara yang terbaik untuk kita mula untuk menghayati, melahirkan rasa cinta kepada Nabi SAW. Salah satu cara yang paling mudah untuk melahirkan rasa Nabi, cinta pada Nabi, ialah dengan banyak menyebut orang yang kita cinta. Iaitu apa? Dengan berselawat kepada Rasulullah SAW. Selawat yang paling mudah dan paling ringkas kan, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada Nabi menyebutkan tentang selawat yang terbaik, tapi selawat yang paling ringkas, yang jenis orang malah. Malah kita tu peringkat maknanya apa ni, hantu raya punya. Jadi paling ringkas tu maknanya sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu minit kita boleh membaca 50 kali. Jadi mudah-mudahan kita dapat beramal. Kerana orang yang sentiasa menyebut Nabi, sebut nama Nabi, asbab untuk dapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.
3: Baik, terima kasih Datuk atas perkongsian ilmu hari ini. Tak habis juga bincang perbincangan kita. Dan apapun, terima kasih kepada rakan-rakan pendengar yang meluangkan masa untuk bersama kami dalam program Mutiara Ilmu Cahaya Kefahaman. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung lagi bicara kita. Dan untuk kita menutup majlis ilmu kita hari ini, mungkin ada doa ringkas yang boleh kita kongsikan supaya majlis ilmu kita diberkati Allah, insyaAllah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha, anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
3: Amin, amin, rabbil alamin. Terima kasih semua terus setia bersama kami. Dan selepas ini saudara, pukul 11.15 minit pagi, seperti biasa kita akan bersama dalam program Fit Nisa hari ini. Kita akan bersama dengan Ustaz Khairul Cik Saleh untuk topiknya. Pastikan anda terus setia bersama Melaka FM, Radio No. 1 Orang Melaka. Terus setia Melaka FM.

0: 102.3 Melaka FM.
1: Dari tanah bertuah ini kita lahir.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 11:16 pagi. Alhamdulillah saudara, seperti yang saya janjikan, kita akan bersama dengan Ustaz Khairul Cik Saleh dalam program Fitness. Dan hari ini insyaAllah kita nak menyentuh berkenaan dengan wanita dan kerjaya. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Kak Siti?
0: Alhamdulillah sihat. Ustaz Khairul sihat?
1: Alhamdulillah.
0: Baik Ustaz, hari ini kita kan biasalah di hari Jumaat program Fitness bicara berkenaan dengan wanita, dan hari ini insyaAllah kita nak bicara berkenaan wanita dan kerjaya. Jadi sebagai mukadimah kepada perbincangan kita hari ini, bagaimana Islam melihat wanita dengan kerjaya ini? Silakan Ustaz.
1: Baik, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa man walah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan, dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita semakin berada di hari-hari yang penting dalam sejarah kehidupan kita, terutama dalam tanah air kita. InsyaAllah hujung bulan ini kita akan menyambut sambutan kemerdekaan. Semoga kita semua dapat menghayati betapa besar nikmat kemerdekaan, InsyaAllah. Jadi dan yang paling penting, minggu depan kita akan meraihkan satu lagi simbol dalam sejarah Islam, iaitu kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah semoga kita sentiasa berusaha untuk mengikuti jejak kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam dalam semua urusan, baik ibadah, kehidupannya dan juga muamalah. Baik, moga-moga Allah SWT terus merahmati kita. Baik. Jadi menjawab persoalan pertama berkenaan dengan wanita dan kerjaya. Wanita dan kerjaya dalam Islam, wanita yang bekerja atau membina kerjaya adalah perkara yang diharuskan, diperbolehkan, bahkan ianya dihormati. Malah boleh menjadi wajib dalam situasi tertentu yang memerlukan kepakaran mereka, terutama dalam bidang perubatan. Sebab dalam bidang perubatan, jika diikutkan dengan keadaan dan situasi yang perlu ataupun bakal berlaku daripada kalangan pesakit-pesakit wanita, memerlukan doktor wanita untuk merawat, terutama daripada bahagian yang bersifat peribadi. Sama juga dengan isu ibu yang nak bersalin, wanita yang hendak bersalin. Jadi adalah terlebih baik keutamaan diberikan kepada kaum wanita kerana ia dapat menjaga banyak perkara yang boleh kita pelihara atas sebab-sebab yang lebih syar'i, insyaAllah. Jadi Islam tidak pernah menyekat wanita daripada menyumbang kepada masyarakat ataupun dalam usaha mencari rezeki untuk dirinya. Walaupun dia sudah pun berumah tangga, dia mempunyai suami, tapi tidak ada halangan secara mutlak untuk wanita ini mencari rezeki bagi dirinya, mengumpul harta bagi dirinya dan memiliki jaminan harta untuk dirinya, asalkan batas-batas syariat itu dipelihara dan terpelihara. Islam melihat wanita dengan kerjaya sebagai suatu yang sangat dihormati dan diiktiraf dalam hak kebebasan ekonominya. Maksudnya dari sudut perbelanjaannya, kitaran menentukan bentuk pemilikan dan juga pemilikan harta. Pemilikan harta dan perbelanjaan yang diinginkan, selagi mana perbelanjaan dan pemilikan itu terbatas dari dalam dalam batas-batas syariat dan juga undang-undang tanah air kita. Walaupun ada kebebasan dan dihormati, tak boleh suka-suki kita nak menentukan apa yang kita nak belanja dan bagaimana nak dapatkan. Sama juga dengan isu wanita yang suka bermain kutu. Kutu-kutu ni tuan-tuan dan perempuan, pertama dari sudut syariat dia tak sempurna, akad tak sah. Yang kedua, dari sudut undang-undang di bawah amla pun salah. Kalau ada yang dikenal pasti terlibat dalam kutu, dia boleh mati kutu nanti. Sebab apa? Sebab dia terdedah kepada kesalahan undang-undang di bawah Akta Money Laundry. Kerana ada dorongan untuk seseorang mendapatkan deposit daripada orang lain tanpa kebenaran. Dan juga menawarkan suatu keuntungan tanpa kebenaran. Dan dia bersifat boleh menjadi risiko kehilangan harta. Itu sebenarnya undang-undang tu. Sebab ialah, sebab nanti kalau orang yang dapat tu, itu dia dapat terkumpul dengan satu jumlah yang banyak. Boleh jadi gelap mata dan akhirnya boleh berlakunya pengingkaran terhadap janji-janji dalam struktur permainan tersebut. Dan akhirnya, sebab itu syariat lebih awal meletakkan hukumnya tidak sah. Tidak sah. Baik. Jadi sebab itu Al-Quran dan Hadis memberikan bukti-bukti, panduan-panduan yang sangat jelas tentang perkara ini. Wallahualam.
0: Baik, itu dia mukadimah bagi perbincangan kita hari ini, wanita dan kerjaya. Dan kita ada menyentuh juga kan, bila soal, bila cerita pasal kutu tu kan, kan. Dan Ustaz, bagaimana agama kan membimbing seorang isteri yang berstatus ketua di pejabat dan ketika pulang di rumah berperanan pula sebagai isteri dan ibu? Tak naklah kan, apa tu, peranan dia dekat pejabat kat tempat kerja dibawanya pulang pula kan. Jadi bagaimana Islam mungkin ada garis panduannya bagaimana?
1: Baik. Dalam persoalan ini kita lihat Islam terlebih dahulu memberikan bimbingan yang sangat praktikal, sangat indah dan bersifat flexibility. Flexibility, dia ada keseimbangan dalam kehidupan. Bagi seorang wanita yang memegang status perjawatan yang tinggi dan berstatus ketua di pejabat, tak kiralah apapun kedudukannya, bila ia diangkat sebagai ketua, dia akan memberi kesan dari sudut psikologi dan juga sikap itu sendiri, selama mana dia berada di waktu tempoh bekerja ataupun di pejabat ataupun di tempat kerja. Serta peranannya apabila pulang ke rumah, dia mesti berada dalam watak dan perwatakan yang berbeza. Dia masih lagi orang yang sama, tapi pendekatan dia mesti berbeza. Baik. Pertama, kita lihat di pejabat ataupun di tempat kerja, menjadi pemimpin yang profesional dan berintegriti di tempat kerja, Islam melihat seseorang itu sebagai seorang pemimpin yang memikul amanah, dan juga agama memikul amanah dari sudut agama. Apa maksud agama sini? Memikul agama iaitu gaya kepimpinan. Gaya kepimpinan mestilah menelusuri petunjuk Quran dan juga Nabi SAW. Gaya, maknanya gaya kepimpinan, gaya hidup di luar daripada kehidupan, di luar daripada suasana pejabat. So gaya kepimpinan dia, maknanya dia kena jadi seorang ketua yang menepati ciri-ciri seorang yang adil, yang baik, yang santun, tegas dalam perkara yang haram, dan juga sangat adil dalam meletakkan sesuatu beban tugasan, serta adil dalam menyalurkan maklumat ataupun melakukan hisbah. Hisbah ni apa maksudnya? Melakukan semakan, semakan bagi kesilapan-kesilapan yang berlaku dalam sebuah struktur organisasi di bawah kepimpinannya. Kerana apa? Kerana jika ia tidak berjaya untuk menggalas amanah agama ini, dia akan mempengaruhi emosinya sehingga dia membawa pulang ke rumah. Baik, jadi bila mana seorang wanita yang berstatus jawatannya seperti itu, maka apabila di rumah dia sedia menyimpan kedudukannya, perjawatannya di pejabat. Maknanya dia keluar daripada bangunan pejabat, dia berstatus seorang seorang isteri kepada seorang suami. Maknanya dia simpan kedudukannya, perjawatannya di hadapan suaminya. Maknanya dia simpan di pejabat. Sehebat mana pun jawatan seorang isteri itu di luar ataupun di organisasi pekerjaannya, Islam menetapkan bahawa di dalam institusi kekeluargaan, suami adalah merupakan ketua keluarga yang bersifat apa? Qawwam. Qawwam, yang menguasai isterinya. Maksud menguasai ini bukan dia jadi king yang boleh merosakkan isteri dia ataupun yang boleh menyebabkan isteri dia berada dalam keadaan tekanan lain.
2: Yeah.
1: Kan? Dan ini yang akan menyebabkan berlakunya pelbagai bentuk masalah. Ya, suami itu kawal menguasai isterinya menjadi seorang yang menafkahi dan juga yang melindungi isterinya. Silap mari bulan, dia kedua-dua mereka saling memerlukan untuk apa? Untuk mendapatkan ketenangan. Jadi sebab itu suami dia mesti menyedari siapakah isteri dia di luar daripada rumah dia, dan balik dia mesti berperanan disesuaikan dengan mood dan keadaan yang sewajarnya ketika suami redha isteri dia kerja dan meneruskan kerjayanya. Okey, baik. Jadi bimbingan agama itulah yang sangat penting daripada suami. So bagaimana dimaksudkan bimbingan agama? Bimbingan agama itu adalah bermula dengan maksud ayat 34 di sini pada surah An-Nisa, iaitu kaum lelaki adalah pemimpin yang mengawal dan bertanggungjawab terhadap kaum wanitanya. So mengawal maksudnya keadaan tersebut, situasi tersebut, persekitaran tersebut, dan juga apa yang ada pada titik kelemahan isterinya. Dia maknanya dia kena berperanan walaupun dia menyatakan aku pun penat, aku pun kerja, tapi tak sebesar mana jawatan tu. Dia harapkan isteri dia lebih faham. Dia kena jadi sebenarnya suami dia kena lebih mendahului memahami situasi. Baik. Jadi oleh demikian suami dia kena faham satu lagi tanggungjawab dia, iaitu tanggungjawab di dalam surah At-Tahrim ayat 6 yang mana Allah Taala kata apa, ya ayyuhallazina amanu qu anfusikum wa ahlikum. Itu tanggungjawab dia. Bukan sahaja melindungi dirinya daripada azab, bahkan dia kena lindungi isteri dan anak-anak keluarganya daripada azab. Bagaimana? Dia kena mempamerkan keberkesanan agama itu dalam apa? Dalam hubungannya, dalam komunikasinya. Baik, oleh itu dinasihati kaum wanita, dia kena tahu beban tanggungjawab suami ni besar. Maka dia kena letak ego dia, ego jawatan dia, kedudukan dia di pejabat. So dia keluar daripada pintu bangunan pejabat dia tu, maka dia kena akui akur dia adalah isteri kepada seorang suami, siapa pun suaminya. Okey, baik. Yang kedua, dia kena bersikap tidak mudah merendah-rendahkan suami, tidak meleceh-lecehkan suami, ataupun jangan bersikap tidak memperakukan suami. Kan, dalam keadaan apa sekalipun, walaupun gaji suaminya tidak mampu untuk menggembirakan perhiasan, menggembira dengan memberikan perhiasan pada isterinya, tapi sesetengah suami yang berada pada situasi demikian kebanyakannya berjaya untuk memastikan tanggungjawabnya untuk menafkahi keluarga itu selesai. Setakat yang saya kenal, alhamdulillah kebanyakan mereka berjaya menyelesaikan tanggungjawabnya. Alhamdulillah, dan tahniah kepada mereka yang saya maksudkan. Yang seterusnya, yang ketiga, iaitu ketaatan yang mengandungi pahala. Kedua-dua pasangan ini kena menyedarinya, bahawa setiap bentuk ketaatan itu satu bentuk kebaikan, itu satu bentuk keseimbangan, itu akan mengundang kebaikan. Dia panggil apa? Mawaddah dan juga rahmah. Akan menghasilkan sakinah kepada kehidupan mereka. Jadi secara tak langsung mereka akan menjadi manusia yang saling lengkap melengkapi. Dan akhirnya urusan kehidupan itu daripada emosi sehinggalah kawalan keuangan akan menjadi lebih baik dan terpelihara, insyaAllah.
0: Itu dia berkait tu, kawalan emosi dan juga keuangan. Dan lepas ni Ustaz, kita ada nak tanya berkenaan dengan seni berkomunikasi ni kan dalam rumah tangga. Bila seorang berjawatan lebih tinggi daripada isteri, lebih berjawatan tinggi daripada suami kan, kadang-kadang takut terbawa ke rumah kan. Jadi seni komunikasi tu agak penting. Tapi apa pun, kita dengarkan ini dulu. Kita dengarkan lagu Rindu dari Bagio. Mungkin ada rindu saat-saat dulu-dulu kan.

0: הופך ניסס.
1: Satu kosong dua puluh nanti kembali ke FM Pesona kan 11:34 minit pagi. Kita masih lagi dalam program fitness bersama dengan Ustaz Khairul Cik Saleh, penasihat syariah kita. Dan Ustaz, bila bercakap tentang isteri wanita dan kerjaya ini kan dalam rumah tangga, ada isteri yang lebih kedudukannya dari segi gaji, dari segi pangkatnya di tempat kerja kan, tapi dekat rumah isteri suami tetap nombor satu sepatutnya. Dan bagaimana cara berkomunikasi dengan suami agar dia tidak merasa rendah diri apabila beristrikan seorang wanita dengan status dan kerjaya yang lebih baik ni kan? Kadang dia lah kan, masyarakat pun akan cakap macam, yalah dia tu kan si Canu tu, bini dia tu pengarah, laki dia tak macam tu kan, macam mana?
2: Baik. Tunggu dapat nama Janu. Baik. Baik. Menjawab persoalan yang dibangkitkan oleh Kak Siti sebentar tadi, sebenarnya soalan-soalan ni telah disusun, disusun laraskan oleh penerbit kita. Kan? Jadi banyak sumber pengalaman yang ada pada penerbit kita. Hari ni penerbit Ponting lagi kan. InsyaAllah. Jadi komunikasi yang berkesan antara isteri yang berkerjaya tinggi atau mempunyai perjawatan yang tinggi pada suami memerlukan satu bentuk kefahaman, iaitu mendahulukan adab. Terutama kita, kebetulan kita, Allah syukurnya kita dilahirkan di tanah air yang apa ni, yang dicintai ini, penuh dengan kesantunan secara turun temurun. Jadi adab yang ada dalam warisan ilmu Islam, jika diadaptasi dalam warisan kehidupan tanah Jawi ini, kita memiliki adab yang begitu tinggi untuk diperlihatkan dan tidak kekok sebenarnya untuk kita mudah memahami apa yang disebutkan dengan adab. Jadi sebab adab ni penting bagi menunjukkan, dipanggil apa, tanda aras ataupun indikasi hubungan seorang itu baik atau pemburuk natijahnya. Baik, selain pada adab, di dalam adab itu mesti ada kelembutan, kelembutan, dan ni paling penting, kebijaksanaan. So kebijaksanaan ni tahu pada waktu bila nak berbincang, tahu perkara dan juga titik penting dalam sesuatu persoalan yang hendak dibangkitkan, tahu pada suasana yang mana sesuai untuk berbincang pada sesuatu yang mungkin boleh menyentuh perkara-perkara yang boleh memberatkan emosi masing-masing. Jadi bagi melihat kepada kaedah komunikasi dengan suami daripada seorang isteri yang ada latar belakang sedemikian, maka kita lihat daripada petunjuk Quran dan hadis. Yang pertama, menggunakan nada suara yang lembut dan merendah diri. Firman Allah Ta'ala, kita ambil daripada surah Al-Hijr dulu, daripada surah Al-Hijr ayat 88. Bila Allah Ta'ala secara asas dulu, bila Allah Ta'ala kata apa, wahfiz janahaka lil mu'minin, dan hendaklah kamu merendah diri dari kalangan orang beriman. So itu umumnya, umumnya Allah mendidik manusia supaya bersikap rendah diri bersama orang beriman. Jangan sombong. Kita tak patut bila sama-sama orang beriman kita tunjuk muka, tunjuk sikap, kita merendah-rendah, kita beri, apa orang zaman sekarang dia kata, body shaming. Patut sebenarnya sesama orang beriman, tak patut. Walaupun kita melihat seseorang dengan satu pandangan yang padanya kita tak bersetuju, kita kena bersikap berlapan dada, tasammuk, iaitu berlapan dada ataupun tenang, barangkali ada kekurangan daripadanya. Bila kita adaptasi panduan ini dalam keluarga, maka seorang isteri yang ada latar belakang kedudukan yang baik dan tinggi, dihormati dalam organisasinya, dalam tadbirannya, bila dibawa pulang ke rumah, maka dia tidak boleh memandang status kehidupan, tapi dia kena memandang realiti kehidupan. Realiti kehidupan, lelaki dalam rumah itu adalah suaminya, maka dia kena terus berinteraksi dengan gaya sebagai seorang isteri yang layak untuk dicintai oleh suaminya. Okey, baik. Seterusnya daripada surah An-Nisa ayat ke 34, sambungan daripada ayat tu, maka perempuan-perempuan yang soleh itu ialah yang taat dan yang memelihara kehormatan dirinya dan rahsia suaminya. Ketika suaminya tidak hadir, oleh kerana Allah telah memelihara mereka. So, aplikasi komunikasi yang boleh kita ambil maksud daripada ayat ni, iaitu mereka yang memelihara kehormatan dirinya. Bukan sekadar memelihara kehormatan daripada ia dicabuli oleh orang lain yang tidak disukai ataupun yang ditegah di dalam Islam, tetapi dia juga jaga kehormatannya sebagai seorang isteri di sisi Allah yang disebut sebagai isteri yang salihah. Yang diangkat sebagai wanita dan manusia yang afdal di sisi Allah adalah orang yang sentiasa melihat dan melakukan pertimbangan sebelum berkata-kata. Makna dalam arti kata lain, dia fikir dulu sebelum dia bercakap. Okay, baik. Dan dia pandai menyusun dan mengatur masa untuk berbicara pada sesuatu perkara yang penting, mungkin boleh menambah kepenatan mental bagi seorang suami. Okay, baik. Yang kedua, kita lihat sentiasa meminta pandangan dan izin suami. Kita menjadikan konsep syura, tapi dalam bentuk yang lebih, dia panggil apa? Hikmah. Okay, isteri walaupun dia mempunyai kemampuan dan keupayaan berfikir lebih matang berbanding suami, tetapi dia kena bijak mengurus dengan membawa elemen kepimpinan tu dalam keluarga dia, tapi dengan status dia sebagai seorang isteri, dia kata, bang, apa pandangan abang? Bang, apa yang boleh, ataupun ayang, apa yang boleh ayang? Sebut ayam tu pula, jangan sebut ayam ni, ayam. Apa yang boleh you apa yang boleh you bagi pandangan? Menurut I rasa pandangan begini, apa pandangan you? So sebenarnya dia dah ada jawapan, tetapi dia nak mengajak suami dia turut berbincang. Setelah suami dia nampak macam dah surrender, saya rasakan contoh kan. Jadi ini antara konsep syura yang boleh diaplikasikan sebagai menunjukkan kematangan bagi seorang yang beriman. Baik, seterusnya kita melihat teknik. Teknik ni seringkali digunakan oleh Rasulullah SAW memuji dan mengiktiraf sumbangannya. Tak semestinya bila dapat duit, ai sayang baik abang, tak. Bila tak dapat, kata tak ada sayang. Bukan, maksudnya apa sahaja, tiba kita tengok suami dia ada suami yang sentiasa peka dengan dengan tugasan suami isteri dia. Yang jadi suami dia tiap menghiraukan dengan kepenatan dia, apa dia memudahkan, dia terima kasih bang, ni yang saya suka ni, baik suami saya ni, biarlah orang tak puji pun, tapi saya puji abang. Contoh, suka tengok abang walaupun abang nampak comel, tapi di sisi saya macam contoh. kan, baik. Yang keempat, menjaga kebajikan suami dengan layanan fizikal. Yang ni saya kira semua umum memahaminya. Maksudnya ada dua benda. Kan, saya ringkaskan dengan maksud yang mudah. Jaga perutnya, jaga hak fitrahnya. Kan, itu cukup. Okey. Nanti kan dia tanya lebih-lebih. Okey, jadi berdasarkan maksud jaga kebajikan ni, berdasarkan dalil Nabi SAW. Nabi tanya, siapakah wanita yang paling baik? Lalu baginda menjawab, iaitu wanita yang menyenangkan suaminya apabila memandangnya, yang mentaatinya apabila dia menyuruhnya, memerintahnya, dan tidak menyelisihi suaminya. Suami bercakap, dia bercakap. Tidak begitu. Suami memberi pandangan, dia beri pandangan yang lain. Suami kadang-kadang dalam keadaan yang tidak bermaksud sedemikian, dia berada dalam keadaan yang sering menukar subjek sehingga menjadikan suasana itu keruh. Jadi tidak menyelesaikan suaminya. Pada dirinya, hartanya, apa yang dibenci oleh suaminya. Okay. Maksudnya suami dia tak suka berbicara tentang perkara sesuatu dan telah diperingatkan, so jangan ulang. Jangan ulang. Suami dia tak suka tentang perkara-perkara yang pernah berlaku dalam sejarah kehidupannya, maka jangan diulang lagi. Sebab itu disifatkan sebagai bentuk penyelisihan. Okey, baik. Wallahu a'lam.
1: Itu dia, dan itu cara berkomunikasi dalam rumah tangga. Dan dan bagaimana kan Ustaz Islam membimbing para isteri yang berkejaya ni untuk seimbangkan antara kerjaya dengan keluarga? Sebab faham jelah kan, bila berkejaya tu lagi tinggi jawatan, katanya lagi sibuk lah dia kan.
2: Ya,
1: jadi faham. Bagaimana?
2: Baik, yang ni subjektif. Kalau kita, saya sampaikan dekat sini, dia bersifat panduan yang idealism, yang bersifat idealistik. Jadi sebenarnya pendengar dengan kematangan yang ada, ambillah panduan ini untuk disesuaikan dengan latar belakang kehidupan yang realiti, mengikut realistik masing-masing. Okey, baik. Pertama, kita kena faham apa itu aulawiyat, keutamaan. So bagaimana keutamaan dalam Islam? Sebagai orang beriman, keutamaan kita adalah taat kepada Allah Rasul dan juga suami bila seorang isteri. Okey. So bila kita faham itu sebagai aulawiyat, keutamaan, maka kita secara tak langsung telah termasuk dalam program didikan Islam itu secara berterusan, iaitu memberikan satu panduan yang praktikal bagi setiap wanita yang berkerjaya untuk dibantu mengimbangi antara amanah tempat kerja dengan tanggungjawab di rumah. Jadi imbang tersebut dekat mana? Akal dan emosi. Akal dan emosi. Maka sebab itu Nabi SAW berkata mengenai amanah seorang wanita itu, wanita ataupun isteri adalah pemimpin di rumah suaminya, dan dia akan bertanggungjawab atas kepimpinannya, iaitu rumah tangganya dan anak-anak. So dia kena faham urusan rumah tangga ni, macam mana pun dia mempunyai tanggungjawab yang besar dekat pejabat dia. Bila di rumah, dia tak boleh abaikan urusan rumah tangga. Apa dia maksud urusan rumah tangga? Kalau dia tak boleh nak cover sepenuhnya, oleh kerana dengan pendapatan yang besar, dia boleh sediakan seorang pembantu rumah untuk mengurus takbir rumahnya dengan pendapatan, tapi dengan izin suami dia. Baik. Yang kedua, dia boleh membantu, boleh meringankan beban suami dia untuk mendidik dengan apa? Menyediakan elemen pendidikan yang berkualiti untuk anak-anaknya sebagai memenuhi tanggungjawab untuk membesarkan anak dengan ilmu dan pendidikan. So dalam erti kata lain, sedia tu boleh. Namun demikian, merujuk pada hakikat hadis ini, setiap isteri mestilah mempunyai masa untuk berada dalam kerangka yang boleh setiap daripada ahli keluarga ini disentuh hatinya, disentuh secara fizikalnya oleh seorang wanita bergelar isteri, dan apatah lagi seorang wanita yang bergelar ibu. Tanpa sentuhan, tanpa kinestetik ini, tidak akan berlakunya satu bentuk rahmah kasih sayang. Okey, baik. Yang kedua, iaitu kita kena ada, kita ni maksudnya pasangan suami isteri, kena ada sifat ta'awun, kena ada sikap tolong-menolong, imbang-mengimbangi, dan ada toleransi, dan kena faham dari beban tugas masing-masing yang boleh diseimbangkan. Ini sekali lagi saya katakan, ia bersifat idealism, bersifat idealistik. Tapi ta'awun ini adalah satu panduan dalam Islam yang mesti diambil, disesuaikan dalam kehidupan masing-masing. Okey, baik. Bagaimana? Berdasarkan firman Allah Ta'ala pada surah Al-Ma'idah ayat yang kedua, dan hendaklah kamu tolong-menolong untuk membuat kebajikan dengan takwa. Jangan kamu tolong-menolong dalam hal dosa, maksiat dan juga kerosakan. Baik. Seterusnya, itu

0: penting. So dalam hidup ni kita, perkara yang paling penting, kita kena utamakan kualiti masa.
1: Kualiti masa, ya.
0: Sebab tu, sebab itu saya pesan setiap kali dalam kuliah, bahkan saya tak jemu untuk menyebutnya saban tahun dalam kuliah-kuliah pengajian, mengingatkan kepada kaum lelaki betapa pentingnya kejadian siang dan malam ini untuk difahami fitrah dan juga roh kejadian malam ini sebagaimana yang dimaksudkan Allah pada surah Rum ayat 23. Dan peranan lelaki untuk berada di rumah bersama dengan keluarga adalah pekerjaan perkara yang telah disunatullahkan oleh Allah. Agar apa? Agar kehidupan keluarga itu boleh menerima sentuhan kekeluargaan. Dengan apa? Dengan jaminan rasa adanya mawaddah, rasa adanya kasih sayang, itu rahmah, dan akhirnya menyumbang kepada sakinah. Kan? Tidak menafikan setiap manusia itu tak akan dapat sempurna, tapi mencari kesempurnaan bagi seorang lelaki adalah satu kewajipan untuk dimasukkan dalam sebuah keluarga kehidupan. Jadi di sinilah punca kepada isteri boleh hormat kepada suami. Inilah bermulanya kepada tanda hormat, kehormatan yang boleh ditunjukkan oleh seorang isteri kepada suami. Di sinilah permulaan isteri menghormati sikap dan juga kefahaman ilmu yang dimiliki oleh suami. Maka di sinilah berlakunya banyak, dia panggil apa, fleksibiliti, keanjalan apabila suami memerlukan sesuatu, apabila suami berada dalam keadaan situasi yang tertentu, barangkali akan mudah dan dipermudahkan oleh kehadiran pasangannya yang ada kelebihan di luar daripada kerangka rumah tangganya. Ini juga satu bentuk bimbingan yang praktikal, insyaAllah. Dan yang terakhir untuk persoalan ini, iaitu kita sama-sama jaga keberkatan rezeki. Dan kaum wanita, buatlah sesuatu yang bermula untuk mencari keredaan suami. Jangan jadi punca kepada spark pula kepada suami yang mungkin dia pada waktu tu kepenatan, burn out. Jadi kepenatan mental. Waktu tu lah isteri dia pun spark pula. Jadi waktu tu pelak pun tak ada, spark pun memarakkan lagi keadaan yang akan mengundang kerugian. Wallahualam.
1: Itu dia panjang lebar berkenaan dengan bagaimana Islam membimbing para isteri yang berkejaya untuk seimbangkan antara kejaya dengan keluarga ini, kan? Dan Ustaz, kita ada soalan daripada rakan pendengar kita ni. Ustaz, dia berkata, saya bekerja dengan sebuah company yang dikenali ramai dan menjawab jawatan yang agak penting juga dalam organisasi. Rutin kerja saya memang penat mental dan fizikal. Jadi balik rumah saya hanya perlukan rehat untuk saya charge balik tenaga saya yang dah habis seharian bekerja dengan menghadap jam pergi dan balik kerja lagi, Ustaz. Ini jam emosi dia kalau tu kan. Kalau tak betul kawal ni. Tapi kalau saya tak kerja, siapa pula nak bayar segala komitmen bulanan? Rumah saja dah 2K lebih.
0: Masya-Allah.
1: Belum lagi bil dan duit sekolah anak-anak. Suami saya memang bekerja, tapi gaji dia hanya cukup untuk keperluan dia saja. Yang jadi masalah saya, Ustaz, suami macam tak faham. Saya dah penat bekerja ni untuk sara keluarga. Bila balik sepatutnya dia mudahkan urusan saya, bukan tambah lagi beban saya dengan nak dilayan macam raja. Saya stres, Ustaz, hadap beban di pejabat dan rumah. Saya takut sangat sampai saya mental dengan semua ni, tapi saya juga tak nak sampai bercerai kerana anak-anak perlukan susu ayah dalam pembesaran mereka. Ini itulah kan lelaki. Bagaimana?
0: Puan yang bertanya, berapa orang anak kau?
1: Ya kan?
0: Okey, baik. Sebelum saya jawab, sambil saya loading nak susun jawapan yang baik, saya terus teringat dalam pengajian fiqh undang-undang dan kekeluargaan Islam. Dalam usaha mencari pasangan, bagaimana Islam tunjukkan cara yang awal, iaitu cari yang sekufu. Inilah bendanya. Bila kegagalan menerima hakikat mendapatkan pasangan yang sekufu, maka dia berlaku sedikit kepincangan sebegini. Kan, persoalan yang dilontarkan oleh puan yang bertanya ni, pertama kami doakan moga-moga puan dan suami sentiasa dilindungi Allah daripada gangguan syaitan.

0: dan juga sentiasa diberikan kebaikan, insyaAllah. Kami faham kat sini situasi berat yang sedang puan lalui. Saya tengok kat Siti, dia baca soalan tu pun muka dia berkerut seribu tu kan. Kan, ya Allah akbar. Beban kerja yang tinggi ditambah dengan komitmen keuangan yang besar. Bayar rumah saja dah 2,000 lebih. Bayangkan gaji isteri tu berapa. Kan, kalau gaji isteri tu 3,000, memang balik dapat ujung pangkal lesak.
1: Kan?
0: Sebab sebab apa ni, bayar rumah 2,000 lebih, jam tengah jalan tak ada roti tu. Kan, kat situ petrol lah habis, macam tu je. Itu belum nak cari duit untuk servis kereta. Bayangkan balik rumah lah, laki pula dimanja macam, oh meninggal. Baik. Astaghfirullahalazim. Jadi puan tidak keseorangan dalam menghadapi cabaran seperti ini. Perasaan penat dan stres tu memang dihadapi oleh ramai orang. Tak ada orang yang kerja dia tak penat. Kerja penat. Ada orang dia kerja menghadap skrin komputer pun penat. Penat otak. Kan? Penat otak. Dan akhirnya memberi perubahan pada fizikal tu sendiri. Baik. Mari kita lihat sama-sama apa yang boleh saya kongsikan daripada petunjuk Islam itu sendiri. Bagaimana Islam memberikan satu bentuk solusi. Pertama sekali, ini sekali lagi saya nak khabarkan kepada puan yang bertanya. Penyelesaian ini adalah bersifat idealistik. Kan? Hakikatnya puan yang kena bijak mengambil maklumat ini untuk disesuaikan pada realiti kehidupan sebenar. Okey, baik. Sebab sukar untuk nak bagi satu justifikasi. Sebab puan telah meletakkan satu tanda aras yang tinggi. Membiayai keperluan asas berbanding daripada suami. Sedang puan sudah menyatakan suami untuk cukup. Diri dia pun tak cukup. Kan? Jadi di sini saya agak sukar untuk nak beri panduan yang baik. Walaupun di zaman Nabi ada pasangan sahabat Nabi yang mempunyai latar belakang kehidupan macam ni. Isteri dia orang yang kaya, isteri suami orang miskin. Tapi tu zaman Nabi. Tak ada jam, tak ada apa kan. Rumah pun tak kena bayar. Buat je mana-mana yang dibenarkan oleh Amir pada waktu itu. Baik. Jadi komunikasi suami isteri mestilah jelas, clear. Jangan berasaskan emosi. Kenapa? Kerana ia boleh mengundang kepada perbalahan. So pilih waktu yang tepat untuk berbicara dan berbincang. Kena bincang bab ni. Okey, yang kedua, kena guna teknik. Isteri kena guna teknik. Dia panggil internal message. Internal message macam mana? Iaitu macam lebih kurang saya sebut tadi dalam persoalan yang ketiga. Tapi dia kata apa? Kita saya macam mengajar pula
1: saya counseling
0: macam counseling tangga pula. Okey, baik. Si isteri tu dia kena gunakan kaedah dia. Saya sebenarnya sayang awak. Alamak, macam sikit drama lah. Tapi itulah sebenarnya. Sebab dia panggil I message, internal message. So kena masuk. Saya sebenarnya sayang awak. Saya ni sebenarnya sangat menghargai kehadiran awak bersama dengan saya. Sudi menerima saya. Walaupun hakikatnya dia berjawatan tinggi, suami dia begini. Dan apa ni, saya sangat berterima kasih atas peranan awak kerana jaga anak, ganti tempat saya. Kan, tapi kan,
1: ada tapinya.
0: Apa pandangan abang? Apa pandangan awak? Apa pandangan you? Apa pandangan, ikutlah apa pandangan kan? Apa pandangan apa panggilan manja suami tu? Gunakan waktu ni. I message. Kan? Saya masa dapat soalan ni saya perah otak sekejap. Saya memikirkan ada satu sesi seminar bengkel counseling yang pernah saya hadir, saya guna betul-betul ni untuk menjawab soalan ni, insya-Allah. Baik. Yang kedua, pada masa yang sama dia kata, bang, apa pandangan abang mengenai struktur keuangan kita ni bang? Kat sini kadang-kadang ada orang lelaki, dia kena eye contact, dia kena tengok realiti yang digalas oleh isteri pada waktu ni. Pada waktu ni dia kena rasa, pasti seorang suami tu akan merasa, eh sebenarnya tanggungjawab aku dalam hati dia. Tapi sian bini aku kena tanggung. Kan. Tapi jangan terkejut, zaman sekarang ada suami yang jenis hati dia kering. Pandai awak lah, dia kata. Jadi yang ni kena pertimbangan lain. Saya tak nak komen yang tu lah. Okey, baik. Yang kedua, kena ada satu bentuk delegation. Itu pengagihan tugas yang boleh memurnikan keadaan. Yang keempat, yang ketiga, iaitu kena ada outsource beban kerja rumah. So outsource ni macam tadilah yang saya katakan. Kalau isteri tu seorang yang bergaji tinggi, dia boleh outsource anak-anak dia untuk diurus, maka outsource kan. Supaya apa? Dapat gembirakan suami dia dan dapat meringankan beban dia. Tapi outsource yang boleh dipercayai dan ada jaminan keselamatan dan seumpamanya. Dan yang keempat iaitu macam mana puan sayang dan stres pun kena ada, jaga mental. Help mental tu kena ada, kena jaga pemikiran dan jiwa, kena jaga, kena jaga, pastikan sihat nanti kan jadi masalah. So macam mana kena ambil masa, macam mana pun kena disconnect sekejap. Kena rehat. Disconnect tu macam mana? So kena berdiam dalam keadaan bertawajuh kepada Allah. Ni penting ni dalam ibadat ni. Ibadat solat sunnah, lepas solat fardu, diam sekejap, baca Quran sikit. Tak, kalau tak dapat baca satu muka surat 10 ayat pun tak apa. Kan? Kalau tak dapat baca Quran yang suhu besar-besar tu, baca 3 kul. Duduk diam sekejap, merenung muhasabah. Lepas tu sebut ya Allah, ya hayyu ya qayyum, bimbinglah aku ya Allah. Kan? Itu dipanggil disconnect. Okay. Baik, yang kelima, yang terakhir, so bila berada di kemuncak kat sini, saya tak boleh menafikan kena mula mengambil sudut pandang perundangan Islam.
1: Wallahualam. Baik, itu dia antara perkara-perkara yang boleh dilakukanlah untuk mengembalikan semula kan perasaan. Dan baik Ustaz, kita betul-betul masa betul-betul mencemburi kita dan sekejap lagi dalam apa saat lagi kita akan ke Pusat Berita Radio Kuala Lumpur. Terima kasih Ustaz atas kesudian meluangkan masa untuk bersama dengan kami hari ini, dan insyaAllah kita akan jumpa pada masa depan. Pada masa depan macam jauh lama saya. InsyaAllah 2 minggu dari sekarang kita akan jumpa lagi. Dan terus setia bersama Melaka FM. Dan saudara, kita ke Pusat Berita Radio Kuala Lumpur untuk berita utama dari sana. Dan kita akan kembali lagi selepas ini. Dan insyaAllah nanti kita ada temu bual seterusnya.
0: InsyaAllah.

berita seterusnya. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengadakan latihan kerja ke Brunei selama 2 hari bermula hari ini bagi menghadiri rundingan pemimpin tahunan kali ke-27 antara Malaysia dengan Brunei. Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Brunei, Dato' Muhammad Aini Atan berkata siri rundingan pemimpin tahunan itu merupakan mekanisme dua hala peringkat tertinggi antara Malaysia dengan Brunei. Jelas beliau, Dato' Sri Anwar dan Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah akan menilai kemajuan hubungan dan kerjasama dua hala antara kedua-dua buah negara. 8 calon terdiri daripada 5 wanita dan 3 lelaki bersaing untuk menggantikan Antonio Guterres sebagai Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Calon dari Costa Rica, Rebecca Greenspan, mendahului undian informal pertama. Turut bertanding ialah Ketua Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA, Rafael Grossi dari Argentina, bekas Presiden Chile, Michelle Bachelet, serta calon dari Ecuador, Guyana, Uganda dan Senegal. Guterres akan menamatkan penggal keduanya pada 31 Disember tahun ini. Dalam pada itu, Majlis Keselamatan PBB akan mengadakan undian informal kedua bagi menilai sokongan terhadap calon Setiausaha Agong yang baharu. Calon yang dipilih perlu memperoleh sekurang-kurangnya 9 daripada 15 undi Majlis Keselamatan PBB. Selain tidak dikenakan veto oleh mana-mana 5 anggota tetap iaitu Amerika Syarikat, Britain, China, Perancis dan Rusia. Secara tradisi, jawatan Setiausaha Agong PBB dijangka diberikan kepada calon dari Amerika Latin. Sukan Malaysia Zukma Selangor 2026. Selangor terus mengungguli pungutan pingat dengan 43 emas, 42 perak dan 30 gangsa untuk keseluruhan 115 pingat. Terengganu berada di tempat kedua dengan 31 emas, 29 perak dan 24 gangsa. Manakala wilayah persekutuan mengumpul 29 emas, 25 perak dan 22 gangsa. Selangor kini mendahului pungutan pingat dengan kelebihan 12 emas berbanding pencabar terdekat Terengganu. Kejohanan badminton dunia di India, hasrat bergu lelaki negara Arif Junaidi, Yap Roy King untuk melangkah ke suku akhir tidak kesampaian. Pasukan itu tewas kepada gandingan tuan rumah Satwik Satraj Rankareddy, Chirag Shetty awal pagi tadi. Pada aksi pusingan 16 di stadium tertutup Indira Gandhi itu, Arif Roy King gagal mengekalkan momentum apabila kecundang 23-21, 19-21, 17-21. Sekaligus menyaksikan mereka masih belum berjaya meneruskan Satwik Saraj Chirag Islam dalam 5 pertemuan setakat ini. Kekalahan itu menyaksikan Malaysia kini mempunyai 2 wakil dalam saingan suku akhir, musim bekas juara dunia Aaron Chia Sowi dan bergu profesional Go Zifei Nur Izzuddin Romsani. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: FM 102.3 mempesonakan.
1: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
2: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
1: Bawa pulang Honda CR-V, JQJ7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NBX. Wang tunai pun ada.
2: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.
3: Gemersik lagu kerohanian yang mendamaikan.
4: Subhanallah.

Baik, 102.3 Black FM mempersonakan. Masih lagi teman bertemankan saya, penyiaran dah Siti Rubiah Abu Siran sehingga pukul 2 petang nanti. Untuk edisi hari Jumaat hari ini, semoga segala urusan kita dipermudahkan Allah insyaAllah. Dan saudara, jangan lepaskan peluang untuk hadir program Semangat Aspirasi Malaysia pada 24 Ogos 2026 hari Isnin, bertempat di Menara Tamin Sari Melaka, bermula jam 10 pagi hingga 3 petang. Dan kunjungi ruai PTPTN dengan pelbagai aktiviti dan hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Cederahati istimewa menanti anda bagi simpanan melalui Simpan SSPN. Jumpa anda di sana dan info lanjut di www.ptptn.gov.my. Hari ini hari Jumaat, sekejap lagi nanti saya kongsikan dengan anda semua berkenaan dengan maksudnya waktu solat fardu bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Terus setia bersama Melaka FM, Radio No. 1, Orang Melaka.

0: Baik, saudara, kita terus ke mimbar utama Masjid Negara Kuala Lumpur untuk kita sama-sama dengarkan khutbah Jumaat dari sana dengan tajuk Sedar Sebelum Sesal.
1: Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, khatib mengingatkan diri sendiri dan sidang jemaah sekalian agar terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan segala perintahnya dan jauhi segala larangannya. Antara tanda takwa ialah kita menjaga akal daripada kerosakan, tubuh daripada kebinasaan, dan keluarga daripada penyesalan. Pada hari yang penuh barakah ini, mimbar mengajak sidang jemaah menghayati khutbah bertajuk Sedar Sebelum Sesal. Sidang jemaah yang dimuliakan, dalam kehidupan ini setiap kita pernah membuat pilihan yang akhirnya kita kesali. Ada kata-kata yang kita harap dapat ditarik kembali. Ada tindakan yang kita harap tidak pernah dilakukan. Ada juga keputusan yang kesannya terpaksa ditanggung bertahun-tahun. Ketika melakukannya, mungkin kita menganggap perkara itu kecil. Kita berkata, tidak mengapa, sekali sahaja. Kita meyakinkan diri, aku masih boleh mengawalnya. Atau kita menangguhkan perubahan dengan berkata, nanti aku berhentilah. Namun, tidak semua kesilapan mudah diperbetulkan. Ada pilihan yang hanya mengambil masa beberapa minit untuk dilakukan. Tetapi penyesalannya dibawa sepanjang kehidupan. Begitulah selalunya penyalahgunaan dadah bermula. Ia tidak semestinya bermula dengan niat mahu menghancurkan hidup. Ada yang bermula kerana ingin mencuba. Ada yang terpengaruh dengan rakan. Ada pula yang mahu melupakan tekanan dan luka yang sedang ditanggung. Pada awalnya, dia menyangka semuanya masih dalam kawalan. Tetapi sedikit demi sedikit, keadaan berubah. Dahulu dia memilih untuk mengambilnya. Akhirnya, ketagihan pula yang menentukan hidupnya. Inilah hakikat yang mesti disedari. Ketagihan bukan kebebasan. Ketagihan ialah kehilangan kebebasan. Islam memulakan manusia dengan akal. Dengan akal kita mengenali Allah, membezakan benar dan salah, serta menentukan arah kehidupan. Sebab itulah Allah wajib di akal wajib dipelihara. Saya ulang, sebab itulah akal wajib dipelihara. Apa sahaja yang merosakkan kewarasan dan menghilangkan kawalan diri wajib dijauhi. Firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 90 yang dibacakan pada awal khutbah tadi bermaksud, wahai orang yang beriman, bahawa sesungguhnya arak, judi dan pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah semuanya kotor atau keji dari perbuatan syaitan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Perhatikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kamu menjauhinya. Allah bukan sekadar melarang arak, tetapi memerintah kita menjauhi jalan yang merosakkan akal. Para ulama menjelaskan bahawa setiap bahan yang memabukkan atau menghilangkan kewarasan mengambil hukum yang sama, termasuklah dadah dan bahan psikoaktif yang membawa mudarat. Pada ayat selepasnya Allah menjelaskan kesannya. Ia menimbulkan permusuhan, melahirkan kebencian dan memalingkan manusia daripada mengingati Allah serta mendirikan solat. Apabila akal mula rosak, hubungan dengan Allah terganggu, hubungan manusia juga menjadi porak-peranda. Sidang Jumaat yang berbahagia, dadah dia merosakkan seorang manusia sahaja. Apabila akal hilang, pertimbangan amanah mula diabaikan. Apabila amanah diabaikan, keluarga mula terluka. Akhirnya masyarakat turut menerima kesannya. Seorang anak kehilangan masa depan, seorang isteri kehilangan rasa aman, ibu bapa pula menunggu dalam kebimbangan. Mereka berharap anaknya pulang dan berdoa agar pintu rumah tidak diketuk dengan berita yang menyedihkan. Ketagihan mungkin bermula pada seorang manusia, tetapi air matanya ditanggung oleh seluruh keluarga. Oleh kerana itu, pencegahan mesti bermula di rumah. Kenali sahabat anak-anak. Perhatikan perubahan emosi mereka. Sediakan ruang untuk mereka bercerita tanpa segera dihukum. Kadang-kadang anak bukan tidak mahu bercakap, mereka cuma tidak pasti sama ada kita benar-benar mahu mendengar. Kasih sayang bukan sekadar menyediakan makan, pakaian dan tempat tinggal. Kasih sayang juga berarti hadir ketika anak sedang mencari arah. Kepada generasi muda, jangan tertipu dengan pujukan sekali sahaja. Banyak ketagihan bermula daripada satu percubaan. Sahabat yang baik tidak membawa kita kepada kebinasaan. Sahabat yang baik berani menarik kita kembali ketika langkah mula tersasar. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, dalam ketegasan kita menolak dadah. Jangan kita menolak mereka yang telah terjebak. Tegur kesalahannya, tetapi jangan hancurkan maruahnya. Hentikan perbuatannya, tetapi jangan tutup jalan pulangnya. Di sebalik tubuh yang semakin lemah, mungkin ada jiwa yang sedang meminta pertolongan. Di sebalik kesalahan yang berulang, mungkin ada hati yang mahu berubah, tetapi tidak tahu bagaimana hendak bermula. Ketagihan bukan semata-mata masalah undang-undang atau kelemahan iman. Ada yang terjebak kerana pengaruh persekitaran, tekanan, trauma atau gangguan emosi. Sebab itu nasihat sahaja kadang-kadang tidak mencukupi. Mereka memerlukan rawatan, bimbingan, sokongan keluarga dan kekuatan rohani. Ajaklah mereka kembali kepada Allah. Namun jangan sekadar berkata bertaubatlah, lalu membiarkan mereka berjuang seorang diri. Bawa mereka mendapat rawatan, temani proses pemulihan, bantu mereka membina semula kehidupan. Dalam bulan Rabiul Awal ini, kita mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus sebagai rahmat. Baginda tegas terhadap dosa, tetapi tidak mematikan harapan orang yang mahu berubah. Baginda membetulkan kesalahan tanpa menghina manusia. Inilah akhlak yang perlu kita hidupkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Ibu maksud, setiap anak Adam sering melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan ialah mereka yang sentiasa bertaubat. Hadis ini mengajar bahawa kesilapan tidak semestinya menjadi noktah kehidupan. Selagi hayat masih ada, pintu taubat masih terbuka. Jangan sampai sikap kita menyebabkan orang yang mahu berubah berputus asa daripada rahmat Allah. Sidang jemaah sekalian, pemulihan bukan hanya apabila seseorang berhenti mengambil dadah. Pemulihan berlaku apabila dia kembali kepada Allah, kembali memikul tanggungjawab, dan kembali diterima oleh keluarga. Kerajaan melalui agensi anti-dadah kebangsaan telah memperluaskan akses rawatan dan pemulihan, termasuk secara sukarela. Mereka yang sedang bergelut dengan penyalahgunaan dadah atau bahan, hendaklah tampil mendapatkan bantuan. Jangan tunggu kesihatan musnah, keluarga berpecah, atau nyawa terancam daripada percubaan lahir kebiasaan. Daripada kebiasaan lahir ketagihan, daripada ketagihan hilang pertimbangan. Dan apabila pertimbangan hilang, keluarga serta masa depan menjadi korban. Namun daripada kesedaran lahir keberanian, daripada keberanian bermula rawatan, daripada rawatan terbina pemulihan. Dan dengan iman serta sokongan, kehidupan boleh dibina semula. Sebagai iktibar daripada khutbah hari ini, khatib simpulkan, yang pertama, umat Islam wajib memelihara akal sebagai amanah Allah Subhanahu Wa Taala, dan menjauhi segala bentuk dadah serta bahan yang merosakkan kewarasan dan kehidupan. Yang kedua, pencegahan perlu bermula sebelum seseorang terjebak, melalui pendidikan agama, perhatian keluarga, pemilihan sahabat, dan keberanian menolak ajakan yang merosakkan. Yang ketiga, mereka yang telah terjebak jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Taubat perlu disertai dengan rawatan, bimbingan, dan usaha membina semula kehidupan. Keluarga dan masyarakat hendaklah menolak penyalahgunaan dadah, tetapi jangan menolak manusia yang sedang berusaha untuk pulih. Marilah kita melindungi keluarga sebelum datangnya penyesalan. Didiklah anak-anak dengan iman. Dekatilah mereka dengan kasih sayang. Bimbinglah mereka memilih sahabat dan lingkungan yang baik. Sesal di dunia masih boleh membawa manusia kepada taubat, tetapi sesal di akhirat tidak lagi memberi peluang untuk kembali. Maka sedarlah sebelum sesal, bertindaklah sebelum terlambat. Barakallahu li wa lakum al-Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، فاستغفروه إنه هو الغفور.

0: إننا سخاء ورخاء دار عدل وإيمان وأمن وأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر إخواننا في فلسطين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.
1: Alhamdulillah, selesai sudah khutbah Jumaat yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Hassan Al-Fadil.
2: Alhamdulillah saudara, itu dia tadi telefon dapat kita ikuti khutbah Jumaat yang kita sambung siar menerusi Nasional FM. Semoga apa yang kita dengar menerusi khutbah Jumaat itu dapat kita jadikan sebagai panduan dalam kehidupan kita, dapat kita tambah baik kehidupan kita. Dan insyaAllah minggu depan kita akan dengarkan lagi khutbah Jumaat yang akan kita sambung siar menerusi Nasional FM. Dan waktu sekarang saudara 1.50 minit tengah hari. Terima kasih kepada semua yang terus setia bersama Melaka FM, tak kira di mana juga anda berada. Semoga apa yang kami kongsikan dengan anda menerusi program Mutiara Ilmu Cahaya Kefahaman Fik Nisa dan juga Temu Bual itu bersama dengan YB Datuk Wihisam dapat memberikan kita info-info yang berguna yang dapat kita jadikan sebagai panduan dalam kehidupan kita. Dan jangan lupa 24 hari bulan ini kita jumpa di Menara Taming Sari sebenarnya dengan program Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Penyampai-penyampai dari Melaka FM, Johor FM dan Negeri FM akan bergabung gegarkan di kawasan berkenaan dengan menyambut ketibaan pasukan Semangat Aspirasi Malaysia 2026 sempena dengan Hari Kebangsaan yang dianjurkan untuk mengimarahkan lagi sambutan Hari Kebangsaan kita. Dan nampaknya saya dah di penghujung tugasan saya untuk hari ini. InsyaAllah minggu hadapan kita jumpa lagi dan selamat bercuti kepada penduduk negeri Melaka, kan panjang cutinya. Apapun luangkan masa berkualiti bersama dengan keluarga nanti. Terus setia bersama Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Saya Siti Rabi Abu Siran undur diri. Assalamualaikum.
3: Tetapkan frekuensi anda di 102.3.

0: menang hadiah lumayan, mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow, jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Teruskan keceriaan anda bersama kami di Mat FM.
3: Jangan lepaskan peluang untuk hadir program Semangat Aspirasi Malaysia pada 24 Ogos 2026 Isnin, bertempat di Menara Tamin Sari Melaka bermula jam 10 pagi hingga 3 petang. Kunjungi rerurai PTPTN dengan pelbagai aktiviti dan hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Cedera hati istimewa menanti anda bagi simpanan melalui simpan SSPN. Jumpa anda di sana. Info lanjut di www.pttn.gov.my.

0: berani, laksani cepat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
2: Peribahasa Melayu hari ini, setitik dilautkan, sekepal dibukitkan.
1: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
2: Setitik dilautkan, sekepal dibukitkan.
3: Bermaksud memperbesarkan sesuatu perkara atau benda yang kecil.
2: Contoh ayat.
3: Dia disisihkan oleh rakan-rakannya kerana selalu bersikap setitik dilautkan, sekepal dibukitkan.
1: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

Ya, DJ Nana di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam khuafilah, salam sayyidul ayam untuk semua pendengar Melaka FM. Saya Nana Safwan menemani anda menerusi Panorama 26 untuk edisi 21 Ogos 2026 hari Jumaat 8 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Macam biasa, Panorama 26 akan biasi ruang udara anda ketika ini. Dan kita akan mulakan dengan Zone Music. InsyaAllah lah khabar juga menanti anda 5.30 minit petang nanti dengan selain daripada hiburan berinformasi yang akan kami kongsikan juga dengan anda. Terus kekal setia bersama dengan kami Melaka FM 102.3 MHz atau dengar kami melalui RTM Klik. Dan untuk hari Jumaat ini, sama-sama kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu saudara, terus bersama dengan saya Nana Safwan di mana lagi kalau bukan Melaka FM mempesonakan. Yeah.

0: Okay, baik saudara, terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan Melaka FM. Baik, seperti biasa saudara, kita akan teruskan hiburan petang ini hanya di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Tapi seketika kita nak bersama-sama dengan tetamu saya hari ini untuk sesuatu yang pastinya menarik minat pendengar Melaka FM lah. Okay, ketika ini saya bersama dengan Puan Mas Anisah Ayu binti Osman, pengarah PTPTN Negeri Melaka. Assalamualaikum Puan.
1: Waalaikumsalam. DJ Nana, first time kita jumpa ni
0: kan. Cantik Ayu je Puan ya.
1: Tumpang
0: Puan
1: pada nama je DJ.
0: Mas Ayu kan, sesuai dengan namanya.
1: Mas Anisa Ayu. Jadi Mas tumpang Anisa nama tu je.
0: Okey, kita nak bercakap berkenaan dengan Semangat Aspirasi Malaysia 2026 lah Puan yang mana PTPTN akan terlibat sekali dengan program yang berlangsung ini.
1: Betul.
0: Okey, mungkin kita boleh kongsikan sedikit secara detail lah berkenaan dengan program ini. Silakan Puan.
1: Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Melaka FM kerana menyediakan ruang, peluang untuk PTPTN bersama-sama dalam kita bersemangat dalam kita nak sambut merdeka ni, iaitu dalam program Semangat Aspirasi Malaysia ataupun SAM 2026. Alhamdulillah. Dan sebagaimana yang kita semua sedia maklum bahawa PTPTN ni dia sentiasa mencari pendekatan baru dan segar untuk berinteraksi dengan masyarakat. Jadi penganjuran Semangat Aspirasi Malaysia 2026 ni sebenarnya merupakan salah satu program turun padang yang bertujuan mengeratkan hubungan dan mendekati masyarakat setempat dengan lebih santai dan interaktif. Jadi di samping itu juga, PTPTN sebenarnya dapat memberi pendedahan mengenai celik keuangan dalam kalangan masyarakat. Dan ini sebenarnya adalah sejajar dengan usaha strategik PTPTN dalam memperkukuhkan hubungan bersama dengan masyarakat, khususnya generasi muda, melalui pendekatan santai, mendidik dan mesra komuniti. Jadi itulah kita selalu juga dengar ya, iaitu PTPTN dekat di hati. Gitulah. Jadi program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 ini sebenarnya bermula pada 23 Ogos 2026 ini hinggalah 30 Ogos 2026. Dan ia sebenarnya melibatkan 4 zon, iaitu zon tengah, iaitu kita buat di Selangor. Zon selatan kita buat di Melaka, zon timur di Pahang, dan juga zon utara di Perak. Jadi untuk Negeri Melaka ni sebenarnya pada 24 Ogos 2026 nanti, iaitu bersamaan dengan hari Isnin, kita akan adakan di Menara Taming Sari, Bandar Hilir Melaka. Siapa tak tahu Bandar Hilir kan, dan siapa juga yang tak tahu yang Menara PTPTN pula, Menara
0: Taming Sari,
1: itu yang ada di Bandar Hilir. Jadi pada hari Isnin nanti sebenarnya, walaupun Melaka cuti public holiday, tapi kita tetap adakan program ini dan kita tetap menyokong program yang diadakan, dan kami sendiri akan sediakan booth untuk mendekati masyarakat setempat. Dan program ini sebenarnya adalah ikonik yang memberi penghargaan kepada pasukan keselamatan, program CSR dan hiburan secara orang kata semangat politik ya, dan pelbagai lagi pada program tersebut. Dan pada hari tersebut juga kita menjadikan pelbagai aktiviti ya, termasuklah persembahan, pameran interaktif dan juga aktiviti-aktiviti komuniti untuk mengeratkan hubungan dengan masyarakat. Jadi kita sebenarnya tidak juga orang kata ketinggalan dalam menyediakan booth PTPTN yang mana pengunjung boleh mendapatkan maklumat berkaitan dengan pinjaman PTPTN, macam mana nak buat rundingan bayaran balik kalau misal kata peminjam-peminjam ada di sekitar tu. Dan juga kita juga bersedia untuk menyantuni pelanggan-pelanggan yang mana berhasrat untuk membuka akaun simpan SSPN dan juga membuat penambahan deposit. Dan yang pastinya pada hari tersebut, kami memang membawa sekali cenderamata menarik PTPTN untuk semua yang membuat transaksi pada hari tersebut, insyaAllah.
0: Okey, baik. Kita nak kita tahu tentang program yang akan diadakan di mana PTPTN juga akan turut serta kan nanti pada 24 Ogos. Tapi mungkin Puan boleh kongsikan sikit peranan PTPTN ni sebenarnya dalam membantu masyarakat merancang kewangan, khususnya untuk pastikan pendidikan anak-anak kita lah Puan. Sekarang ni memang nak kecil main senang je kan, bagi duit sekolah kan. Tapi kita fikir masa depan mereka untuk belajar lebih tinggi lagi.
1: Betul.
0: Silakan Puan.
1: Baik, menyedari kos untuk pendidikan semakin meningkat saban tahun ya. Jadi sebenarnya ibu bapa ni dia perlu membuat simpanan untuk anaknya dari awal lagi, dari awal usia, dan agar ia dapat membantu dan menampung kos pendidikan sekurang-kurangnya, orang kata kalau tak dapat penuh sekalipun, dapat menampung separuh kos pendidikan anak-anak pada masa akan datang. Dan sebenarnya kita boleh pilih, ibu bapa boleh pilih, contohnya menggunakan simpan SSPN untuk pendidikan anak-anak pada masa hadapan. Dan kalau kita lihat sebenarnya PTPTN ni tidak mahu dianggap ataupun dipandang sebagai pemberi pinjaman sahaja ataupun pengutip hutang semata-mata. Kita tak nak dah orang nampak kita macam tu kan.
0: Yalah, bila sebut PTPTN je, alamak aku ada hutang kan. Tak nak macam tu
1: pun. Tak boleh sampai satu tahap kita dipanggil sebagai alung. Betul tak?
0: Kan.
1: So, kita nak sebenarnya kita dilihat sebagai tabung pendidikan untuk masyarakat. Orang kata masyarakat Malaysia menggunakan tabung pendidikan iaitu simpan SSPN ini sebagai pembudayaan, penabungan dan tempat menyimpan orang kata duit untuk pendidikan anak. Kalau kita lihat ya, dekat Malaysia ni kita ada tabung haji. Bila orang menyimpan di dalam tabung haji, orang tahu dah. Maksudnya kita nak ke Tanah Suci Mekah. Jadi kalau orang menyimpan di dalam KWSP, orang nampak sebenarnya itu adalah perancangan apabila lepas bersara.
0: Ya, betul.
1: Jadi kita nak sebenarnya bila kita simpan di dalam SSPN, sebenarnya kita nak sebenarnya perancangan masa depan anak-anak. Ya, khususnya dalam kita nak buat perancangan keuangan anak-anak. Apabila belajar besar nanti semua nanti tak ada masalah. Sebab kita dah ada simpanan untuk pendidikan anak-anak tersebut. Dan kena mulakan simpanan ni sebenarnya dari awal kelahiran. Daripada awal anak ni kecil, jangan anak nak masuk universiti barulah Man kita buka akaun. Jadi macam tak membantu kan. Jadi PTPTN sebenarnya dia memainkan peranan yang penting dalam memberi kesedaran kepada masyarakat betapa pentingnya keuangan untuk pendidikan anak-anak. Dan dia adalah merupakan sebagai PTPTN ini merupakan peneraju institusi pendidikan tinggi, iaitu tabung pendidikan yang utama untuk menyediakan instrumen simpanan melalui simpan SSPN. Jadi hasrat PTPTN ini sebenarnya dia nak membantu masyarakat agar tidak terbeban dengan hutang. Melalui simpanan itu mungkin dapat membantu. Ya, kita tak nak nanti terbeban dengan hutang pinjaman-pinjaman. Jadi bila anak baru je nak bekerja, dah ada dah hutang yang banyak. Dan kita nak menggalakkan agar agar adanya perancangan keuangan, agar dapat mengamalkan perancangan penabungan pendidikan anak-anak dari awal lagi. Supaya teratur dan juga orang kata simpanan tu memang ada untuk membantu anak-anak punya pendidikan lah.
0: Okey, baik. Kita berehat seketika puan. Selepas ini kita kembali. Ada banyak lagi persoalan yang ingin kita tanyakan pada puan ya. Baik. Kita berehat seketika.

0: Okey, baik, kembali bersama dengan saya dan juga Puan Mas Nisah Ayu binti Osman, pengarah PTPTN Negeri Melaka. Kita masih lagi bercakap berkenaan dengan PTPTN itu sendiri dan juga program SEM lah, Semangat Aspirasi Malaysia. Cuma kita nak tanya pada Puan, PTPTN ni kita tahu sentiasa melaksanakan pelbagai kempen dan promosi lah bagi menggalakkan masyarakat Malaysia menyimpan. Jadi tahun ni Puan, kita mungkin boleh Puan terangkan sikit apa yang sebenarnya Puan nak bawa semasa kempen itu nanti.
1: Okey, baik. Suka saya kongsikan bersama dengan masyarakat Negeri Melaka, khususnya yang akan hadir pada kita punya program SEM tu nanti, iaitu PTPTN sebenarnya mengadakan cabutan. Okay. Kita ada banyak cabutan dan untuk kali ini sebenarnya ada 4 cabutan istimewa, iaitu cabutan WOW Plus Loyalty 2026, iaitu kategori tahunan. Cabutan WOW Plus, cabutan WOW Plus Siri, cabutan Simpan SSPN Baru Slay dan cabutan Prime Bonanza. Jadi kempen ini sebenarnya dia menawarkan hadiah keseluruhan hampir 1.9 juta kepada 1,060 orang pemenang. Dan akan berlangsung berlangsung sepanjang tahun hingga 31 Disember 2026. Jadi hadiah dia pun memang menarik. Kita ada kereta Honda CR-V, Jayco J7, kita ada Proton X50 flagship, kita ada Prodo Activa dan juga wang tunai. Jadi kempen ini secara tidak langsung dia mencerminkan keprihatinan PTPTN agar masyarakat Malaysia ni sentiasa mengutamakan simpanan untuk masa depan. Jadi kita mengharapkanlah agar usaha baik PTPTN ini dalam merealisasikan harapan untuk masyarakat agar dapat membudayakan amalan menabung sejak dari anak-anak kecil lagi nanti. Jadi saya rasa memang kempen-kempen yang diadakan ni memberi peluang kepada masyarakat untuk mendapatkan hadiah-hadiah sambil menyimpan.
0: Dia menarik minat lah kiranya juga kan. Jadi selain daripada cabutan ni, apa yang mungkin boleh kongsikan lagi yang menariknya bagi ibu bapa di Malaysia ni nak buat pilihan memilih
1: simpan SSPN? Okey, baik. Sebenarnya ada banyak keistimewaan kalau kita menyimpan di dalam simpan SSPN berbanding kita menyimpan di tempat lain lah ya. Sebenarnya kalau misal kata ibu bapa yang bekerja dan kena cukai, kita menyediakan manfaat pelepasan taksiran cukai sehingga RM8,000 setahun. Itu memang menarik lah sebab ini merupakan insentif istimewa kepada pendeposit simpan SSPN yang memberikan kelebihan berbeza berbanding produk simpanan lain di pasaran. Okay, itu untuk pelepasan taksiran cukai ya. Yang keduanya, kita menawarkan manfaat perlindungan takaful secara percuma ringgit ke ringgit. Maksudnya DJ Nana ya, katalah DJ Nana menyimpan untuk anak, katalah dalam setahun tu ada RM2,000 ya. Tiba-tiba takdir Allah, na'uzubillah, berlaku kematian ke atas pendeposit, maka duit tersebut akan digandakan. Kalau ada RM2,000 dapatlah RM4,000 lagi. RM4,000 nanti sebab dia akan gandakan berapa janji lebih daripada RM1,000. Macam tu. Jadi itu manfaat yang orang kata menarik bila menyimpan di dalam simpan SSPN. Dan kita pula ada geran sepadan secara percuma sehingga RM10,000 bagi satu keluarga yang layak, iaitu pendapatan ibu bapa kurang dari RM4,000. Jadi geran sepadan ini sebenarnya merupakan insentif keuangan yang ditawarkan kepada penerima manfaat yang akan masuk ke IPT yang diiktiraf oleh kerajaan. Dan menariknya lagi untuk geran sepadan ni, pada Januari 2025 sebenarnya kita telah pun ada satu lagi geran sepadan yang kita panggil sebagai gapai. Gapai ni sebenarnya insentif geran sepadan insan. Dan sebenarnya pendeposit yang layak ni sebenarnya dia boleh mohon sekiranya sehingga RM5,000 satu keluarga. Dan sebenarnya menariklah kat sini dari segi pendapatan untuk gapai ni, dia ambil kira pendapatan ibu ayah ni daripada RM4,000 hingga RM6,000. Jadi ini orang kata peluang untuk dapatkan bantuan apabila anak dapat masuk ke universiti yang diiktiraf lah. Kemudian yang menarik yang sangat orang memang ternanti-nanti setiap tahun, apabila pengumuman dividen. Kadar dividen kita ni sangat kompetitif dan sangat agak tinggi. Yeah. Dalam tempoh 11 tahun aja untuk tahun 2025, ia merupakan pemberian kadar dividen yang tinggi. Yang paling tinggi iaitu 4.10%. Jadi orang kata kalau kita menyimpan dekat institusi keuangan yang lain mungkin tak dapatlah dividen yang setinggi itu. Kemudian kita ada juga satu lagi iaitu simpan SSPN Plus. Simpan SSPN Plus ni sebenarnya ia sama dengan SSPN Prime. Tetapi yang bezanya ialah dia tak ada geran sepadan dan perlindungan takaful percuma ni. Cuma bila kita nak buka akaun SSPN Plus ni, ada 4 pengendali takaful lah yang akan menawarkan pelbagai keistimewaan yang sedikit berbeza antara satu sama lain lah. Dan 4 syarikat pengendali takaful ni terdiri daripada Hong Leong MSIG Takaful Berhad, ada Great Eastern Takaful, Takaful Ikhlas Family Berhad, dan dan yang terbaru ni untuk tahun 2026 kita ada Zurich Takaful Malaysia Berhad. Jadi sebenarnya Zurich ni adalah syarikat pengendali takaful yang baru je masuk pada bulan Julai, 1 Julai 2026. Sebenarnya keistimewaan tambahan yang ditawarkan di dalam simpan SSPN Plus ni memang sangat menarik. Contohnya perlindungan takaful sehingga 1.2 juta tertakluk kepada syarikat pengendali takaful ya, yang dipilih. Kemudian kita ada manfaat penyakit terminal sehingga RM200,000. Nah, kemudian yang ketiganya kita ada penghantaran balik jenazah sehingga RM10,000. Kemudian ada pula tuntutan rawatan untuk pesakit luar akibat kemalangan sehingga RM3,000. Ada manfaat takaful penyakit kritikal. Elon Hospital juga pun kita sediakan. Kalau ikutkan susahlah zaman sekarang ni nak dapatkan allowance kemasukan hospital kan, tapi di PTPTN simpan SSPN masih ada. Dan kita juga ada juga manfaat khairat kematian kepada pendipozit, iaitu pendipozit ataupun pasangan dan anak-anak sehingga 5 orang tertakluk kepada SPT yang dipilih. Kemudian ada juga perlindungan takaful sehingga 69 tahun dan dalam SSPN Plus, simpan SSPN ni dia punya package yang paling rendah adalah simpanan sebanyak RM30 sebulan. Jadi ibarat macam kita menyimpan satu hari RM1 aja untuk anak kita ni, betul? Untuk betul? Mencukupkan sebulan RM30. Dan yang agak menarik iaitu tiada pemeriksaan kesihatan bagi yang ingin menyertai package yang kita sediakan, iaitu package intan RM30, package delima RM50, package topas RM100, nilam 300, zamrud 200, nilam 300 dan berlian sebanyak 500. Dan kalau untuk yang package berlian yang 500 ni, dia perlu menjawab 3 soalan kesihatan sahaja. Dan yang pasti dan menariknya simpan SSPN ialah patuh syariah dan dijamin kerajaan.
0: Baik, dan kita nak tahu juga pelbagai inisiatif dan usaha diadakan oleh PTPTN untuk memastikan bayaran balik itu, Puan. Boleh Puan Puan terangkan inisiatif apa yang dimaksudkan itu, Puan?
1: Okey, baik. PTPTN sebenarnya sentiasa melaksanakan inisiatif bersepadu dan mempelbagaikan pendekatan mesra pelanggan untuk membantu serta memudahkan peminjam membuat bayaran balik di bawah kempen Lestari Pendidikan. Sebenarnya mesej utama Lestari Pendidikan ni adalah usaha untuk memperkasakan masyarakat melalui kelestarian pendidikan dan memastikan kelangsungan dana pendidikan untuk generasi akan datang. Dan pada masa yang sama, PTPTN ni dia penuh, orang kata penuh empati lah untuk semua ruang yang diberikan kepada peminjam agar peminjam dapat membuat rundingan dan menyediakan pelan pembayaran fleksibel untuk contohnya dalam membuat penstrukturan semula pinjaman. Dan sebenarnya inisiatif PTPTN Sedia Bantu ni telah pun diperkenalkan dari dulu lagi agar peminjam PTPTN dapat membuat urusan dalam pelbagai saluran perkhidmatan yang mudah, cepat dan selamat. Dan kita ada banyak sebenarnya kaedah untuk peminjam di luar sana menghubungi kita punya apa staff PTPTN, sama ada melalui K-line PTPTN ataupun live chat PTPTN. Kita juga ada pegawai e-aduan PTPTN dan eksekutif jualan setiap negeri dan juga kita ada media sosial rasmi PTPTN. Dan selain itu, kita ada kempen Bayar Konsisten Hati Senang 3.0 untuk tujuan menggalakkan peminjam PTPTN kita ni melaksanakan bayaran balik pinjaman melalui secara konsisten, mudah dan selamat melalui potongan gaji dan juga direct debit. Debit teruslah. Dan tempoh kempen Bayar Konsisten Hati Senang ni sebenarnya bermula pada 1 Jun yang lalu sehingga 31 Oktober 2026. Jadi dah nak menghampiri jugalah kan. Jadi gunakan peluang yang ada. Jadi bagi peminjam yang menggunakan dua kaedah ini, iaitu potong gaji dan juga direct debit, sebenarnya mereka berpeluang untuk cabutan yang diadakan khas untuk mereka yang membuat bayaran transaksi pada tempoh tersebut. Dan jumlah keseluruhannya, tawaran hadiah yang ditawarkan sehingga RM50,000 untuk dimenangi oleh 90 orang pemenang. Jadi sangat menariklah. Dan sebenarnya langkah ini adalah untuk memastikan peminjam PTPTN ini dapat melunaskan hutang-hutang mereka dan tanpa ada beban kewangan untuk peminjam ni lah kan. Kita tak nak sebenarnya terbeban dengan hutang. Sebenarnya PTPTN dia nak membantu masuk universiti bagi bagi membolehkan anak-anak semua masuk universiti. Kan, jadi tak naklah terbeban.
2: Okey, baik puan, kita pun berada di akhir perbualan. Jadi mungkin kita boleh kongsikan apakah harapan puan lah sebenarnya untuk masyarakat luar di sana tentang PTPTN ini.
1: Okey, baik. Untuk pendengar-pendengar Melaka FM di luar sana, dengan apa yang kita kongsikan, kita mengharapkan agar semua ibu bapa menyediakan tabung pendidikan untuk anak, iaitu dengan menyediakan, contohnya menyediakan platform simpanan melalui Simpan SSPN. Kita ada SSPN Prime yang mana bila kita buka je akaun serendah RM20, kita boleh simpan pada bila-bila masa. Kita ada lagi satu produk iaitu Simpan SSPN Plus yang mana serendah RM30 dan terus dapat manfaat takaful. Itu yang kita nak kan. Dan ayuh kita ke orang kata bersama-sama dalam program Semangat Aspirasi Malaysia SEM 2026 yang akan berlangsung di lokasi-lokasi terpilih dan untuk di Melaka. Jangan lepaskan peluang hadir beramai-ramai ke Menara Taming Sari pada hari Isnin 24 Ogos 2026 yang akan bermula dari 10 pagi hingga pukul 5 petang yang mana kami menyediakan booth PTPTN untuk semua masyarakat negeri Melaka berurusan berkaitan dengan pinjaman PTPTN, rundingan bayaran balik dan juga simpan SSPN. Dan yang pentingnya, kami memberikan, menyediakan cenderamata menarik pada hari tersebut yang mana-mana membuat urusan berkaitan dengan simpanan dan juga bayar balik. InsyaAllah kita cuba memberikan yang terbaik untuk semua.
2: Ya, insyaAllah janji yang terbaik untuk semua kan. Baik saudara, demikian tadi temubual kita bersama dengan Puan Mas Anisa Ayu binti Uthman, pengarah PTPTN Negeri Melaka, tentang kebaikan PTPTN, manfaat PTPTN dan juga keistimewaan PTPTN dan juga program SEM yang akan berlangsung pada hari ini. 24. Ya, jangan lupa turun ramai-ramai. Kita memberiakan sambil-sambil kita ke booth PTPTN untuk
1: sambil menyimpan dapat hadiah.
2: Betul. Baik, sekali lagi terima kasih puan. InsyaAllah di kesempatan kita akan bersama lagi ya.
1: Ya, insyaAllah.
2: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
2: Okey, baik, teruskan bersama dengan saya untuk jam ini. Terus kita layan Zone Music sebentar saja lagi. 3 petang nanti kita akan teruskan dengan hiburan berinformasi. Terus hantarkan ucapan anda ke WhatsApp 010 806 1023.

0: Anak kita hari ini banyak habiskan masa dengan gadget seperti telefon, tablet, komputer sampai lupa dunia sekeliling. Ketagihan gadget boleh menjejaskan tumpuan belajar, kesihatan mata dan hubungan dengan keluarga. Lebih membimbangkan, mereka boleh terdedah kepada buli cyber dan juga penipuan dalam talian. Kita sebagai ibu bapa wajib menghadkan masa skrin dan pantau aktiviti anak. Gunakan masa yang ada untuk galakkan aktiviti fizikal, barulah sihat. Didik, kawal dan lindungi masa depan mereka. Hai, saya Raja Emma. Pesanan ini ikhlas kepada pendengar setia Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
1: Anda sekarang sedang mendengar The Music Tanpa Henti.

0: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat, Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersembahkan anda.
1: Kenali sirah, cintai rasul. Selepas peristiwa kerasulan, baginda memulakan

0: bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Ya, Melaka sayang rakyat pastinya. Kami semua juga sayang pendengar Melaka FM ketika ini. Temankan saya Nana Muhammad Safwan untuk Panorama 26. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyakkan selawat ke atas baginda lagi-lagi dalam bulan Rabiul Awal ini, bulan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Okey, dan pastinya bila kita sentiasa berselawat tu banyaklah kan kebaikannya, antaranya mendapat syafaat Nabi sendiri. Dan untuk itu sentiasa basahi lidah kita dengan berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nak menghampiri hari nak menyambut hari Maulidur Rasul, hari kelahiran, hari kebesaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, iaitu insya-Allah pada 25 Ogos ini. Okey, baik saudara, teruskan bersama dengan Nana untuk jam yang kedua. Ada info ataupun perkongsian ucapan, boleh hantarkan ke WhatsApp kami 010-806-1023.
2: Melaka FM 102.3 mempesonakan.

suka lagu baru dan terkini. Juga ada yang melayan lagu Hindustan.

segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

Jangan lupa kibar jalur gemilang tegakkan bendera kita ya. Tanda kita sayangkan negara kita. Kenapa pula kita kibar jalur gemilang lagi-lagi dalam bulan kemerdekaan ini? Okey, itu adalah lambang identiti negara kita dan tanda cinta pasti dan semangat patriotisme yang kita tunjukkan dengan mengibarkan bendera ataupun jalur gemilang yang kita sayangkan. Nak tunjukkan rasa sayang, rasa bangga dan setia kepada negara. Dan nak tanya ni, dah kibar ke belum jalur gemilang? Tanya-tanya kan. Kalau dah, alhamdulillah, bagus, tinggi semangat patriotiknya. Kalau belum tu, tak semestinya tak tinggi semangat patriotik. Mungkin sebab kekangan masa, balik kerja dah malam, nak kibar lupa pula kan. Tapi tak apa, insyaAllah nanti sama-sama kita hiaskan bangunan kita, rumah kita kan, kenderaan kita dengan jalur gemilang. Tapi pastikan jangan tersalah, jangan terbalik, jangan tak kisahlah, jangan kurang apa jalurnya, bintangnya kan. Pastikan betul baru kita kibarkan. Okey, baik saudara, terima kasih kerana anda masih lagi setia bersama dengan kami di Melaka FM ini. Saya nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan semangat aspirasi Malaysia yang akan berlangsung 24 Ogos ini, bermula 10 pagi bertempat di dataran Menara Taman Sari Bandar Hilir Melaka. Maklumkan yang kami akan bersama-sama dengan anda di sana. Okey, kita ada DJ Corner Melaka FM bersama dengan Joy FM dan Negeri FM. Kiranya banyak, banyak pula, bukan banyak tapi ramai-ramai DJ yang akan turut serta bersama dengan DJ-DJ Melaka FM nanti pada 24 Ogos hari Isnin ini. Ada juga pemeriksaan kesihatan, ada jualan Cenderahati Melaka FM, ada pertandingan Bintang Patriotik, ada ceramah keselamatan jalan raya, ada permainan batu seremban. Dan kaunter bayaran saman JPJ Melaka pun ada. Okey, ada jualan dan macam-macam lagi. Gimik pelancaran program bersama kereta lembu. Okey, jangan lepaskan peluang ya. Dan konvoi kelab motosikal pun ada. Van mekar Jabatan Pendaftaran Negara. Mungkin yang ada kaitan dengan kad pengenalan ke, My Kid anak-anak ke, boleh hadir. Dan ada juga kaunter PTPTN seperti yang kami bawakan kepada anda tadi pengarahnya kan, berkongsi tentang kebaikan ataupun apa kata manfaat yang akan anda dapat bila anda membuka akaun SSPN untuk anak-anak. Pastinya kan, nak belajar mereka nanti mudah dah urusannya. Okey, jangan lepaskan peluang. Apa yang menarik lagi, nanti akan ada persembahan artis iaitu Afiq Syazwan, insyaAllah pukul 2 petang di Menara Taman Sari ya. Jangan lepaskan peluang ini. Kalau boleh saya kongsilah antara DJ-DJ akan menghiasi hari anda pada semangat aspirasi nanti. Kita ada DJ Da'e Mala, ada si Ruby, ada Asrul, ada DJ SS, Cikgu Murni, ada Izzat sendiri dan juga DJ Lia kita, ada Yat Melati dan lain-lain dari Negeri FM juga. Johor FM akan bersama dengan anda, antaranya Nenta Babu, kita ada DJ Sofi dan ramai lagi lah kena hadir. Nanti tahulah siapa yang akan ada di sana kan. Okey, insyaAllah dari masa ke semasa kami akan kongsikan lagi dengan anda berkenaan dengan program-program yang akan berlangsung sepanjang minggu ini. Terus layan Melaka FM.

0: Jangan lepaskan peluang untuk hadir ke program Semangat Aspirasi Malaysia pada 24 Ogos 2026 Isnin bertempat di Menara Taming Sari Melaka bermula pukul 10 pagi hingga pukul 3 petang. Kunjungi RYPT PTN dengan pelbagai aktiviti dan hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Cenderawati istimewa menanti anda bagi simpanan melalui Simpan SSPN. Jumpa anda di sana. Info lanjut di www.ptptn.gov.my.
1: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.
3: Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Tidak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor 1 orang Melaka, iaitu Melaka.

0: Setiap daripada kita diuji dengan cerita yang berbeza. Hold my hand,
1: everything will be okay. Dia pergi mengira aku ketika kami sedang itu hari untuk melarikan bahtera kebahagiaan. Setahun selepas itu, bermula pengalaman pengajaran kejadian ngeri dalam hidup aku ketika Allah temukan aku dengan seorang lelaki yang panas waran, kaki pukul, kaki maki. Allah,
0: jangan biarkan kekecewaan menghancurkan harapan. Sesungguhnya Tuhan menyukai hamba-Nya yang berdoa di dalam harapan meski pernah dikecewakan.

Yang sempurnakanmu, yang sempurnakanku Sixth Sense membawa kita ke 3.35 minit petang waktu ini, saudara. Apa khabar agaknya anda yang baru saja bertemankan kami? Harapnya sihatlah kan. Sekarang ni rata-rata ramai yang kata tak apa nak sihat, sesemu sikit kan. Demam dah mula datang dah ni, badan dedor-dedor kan. Jadi perbanyakkanlah minum ais warm selalunya kan. Perbanyakkan minum air ni boleh bantu kita untuk cegah demam itu terlebih tinggi kan, panas itu terlebih tinggi dan lebih bertenaga lah, insyaAllah. Kalau tu, kalau pentingnya, itulah pentingnya minum air banyak dan kurangkan makan makanan yang berlemak, berminyak dan sebagainya, untuk kesihatan yang lebih baik lah, insyaAllah. Baik saudara, saya nak berkongsi juga dengan anda ni. Kita selalu mendengar menggunakan, bukan selalu mendengar tapi kita memang mendengar menggunakan telinga kan. Telinga ni kalau kita perhatikan, di telinga kita kadang-kadang keluar kata khazanah. Khazanah tu sama ada kering atau basah, tahi telinga lah ya. Ini ada perkongsian daripada Public Health Malaysia berkenaan dengan tahi telinga kering atau basah. Saya nak kongsikan dengan anda. Sebenarnya kan ini berkaitan dengan genetik tau. Okay, benda kecil ni kita nampak macam remeh je kan. Bila kita tengok kan, kotor lah, tak bersihkan telinga lah, awak ni tak pandai jaga kebersihan lah, kita selalu cakap macam tu kan. Tapi rupanya benda ini berkaitan dengan genetik, di mana satu variasi pada gen ABCC11 mempengaruhi jenis earwax seseorang. Sebab tu ada orang tahi telinga je lebih kering dan berderai, ada pula yang basah dan melekit. Yang menariknya, gen yang sama juga berkait dengan penghasilan bau badan di kawasan ketiak. Jadi kalau ada ataupun kita yang pernah tertanya-tanya kenapa tahi telinga orang tak sama, jawapannya bukan sebab seorang lebih bersih daripada orang lain, tapi sebahagiannya memang ditentukan dari lahir dan tak perlu korek. Okey, kalau kita korek dengan cotton bud sebenarnya lagi bahaya kan. Jadi telinga biasanya pandai uruskan earwaxnya sendiri. Okey, kalau yang nak dicucikan tu, cuci yang dekat luar tau, dekat luar yang daki-daki, bukan yang dalam. Yang dalam kalau boleh jangan guna cotton bud pun, sebab nanti tahi telinga tu akan masuk lagi ke dalam, lagi bahaya. Okey, jadi sama-sama lah kita ambil maklum ya. Janganlah lepas ni kita kata, awak ni kotor lah, awak ni tak bersih lah. Kadang-kadang dah bersih dah, malam bersih, besok dia kotor balik. Jadi itu mungkin yang berair lah kan, yang basah kan. Jadi kena sentiasa pastikan telinga kita dalam keadaan bersih lah. Kalau tak, nanti ada jangkitan kuman, bahaya pula kan. Okey, baik, ini dia ucapan yang saya terima petang ini daripada Cik T. Cik T dari Alur Gajah katanya nak berucapan selamat petang kepada semua yang mendengar ketika ini. Selamat minum petang untuk mak dan ayah yang berada di samping radio mendengar Melaka FM. Terima kasih. Kirim salam pada mak dan ayah ya, Cik T ya. Okey, dan ini pada Zura Juju katanya, selamat petang, salam Jumaat. Ucapan kepada pendengar setia Melaka FM, nak menyapa Mak Senah, Pak Aim, Mama Nomi, Syarida, Mak Nak, Mak Nga, Mak Jah, Mak Lu, Mak Hawa, Mak Nani, Mok Suraja alias Pak Wan, Joker, Abis Muta, DJ Amal, Kak Zara, Ija, dan buat Mak Ida, Kampung Baru, Bacang, Mak Sunoriza, dan buat semualah yang kenal Zura Juju di Bendang Bacang. Semoga dipermudahkan segala urusan hari ini dan doakan meraih rezeki, amin. Sama-sama kita doakan kan. Jangan lupa nama-nama yang Zura sebut tu, termasuk Zura sendiri datang pada 24 Ogos nanti memeriahkan SEM, okay? SEM 2026 Semangat Aspirasi Malaysia yang akan diadakan di dataran Taming Sari. Jumpa DJ-DJ kat sana, okay? Ajak ramai-ramai lagi. Jangan lupa 24 Ogos set time 10 pagi sampai 3 petang, insyaAllah.

46 minit petang saudara. Baiklah, masih lagi temankan saya Nana Safwan menerusi Melaka FM, mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. Dan teman-teman anak saudara, 4.30 minit petang nanti akan kita dengar berita. Dan teman-teman anda, 4.32 minit petang masuklah untuk solat fardu asar bagi negeri Melaka. Ini dia kiriman ucapan daripada Faizal. Katanya, khas buat isteri dan anak-anak yang setiasa menjadi semangat. Terima kasih sebab setiasa ada susah dan senang. Sayang semuanya dan selamat mendengar Melaka FM pada semua yang sedang mendengar ketika ini. Terima kasih. Dan seterusnya, Lina dari Nilai nak titipkan salam buat semua yang sedang mandu. Pandu perlahan, jangan guna telefon ketika memandu dan utamakan keselamatan sampai destinasi dengan selamat lah. Dan semoga semuanya berbahagia petang ini. Dan selamat bertugas kepada semua yang sedang bertugas, termasuk DJ katanya. Terima kasih banyak-banyak pada Lina. Okey, baik. Jom kita teruskan lagi petang ini dengan hiburan dan informasi. Mungkin ada sesuatu yang kita kongsikan atau anda kongsikan bersama dengan kami, hantarkan saja ke WhatsApp kami 010-806-1023.

0: ke 4.22 minit petang waktu ini saudara, belum 4.30 minit petang lagi. Kalau nak pulang pun tunggu 4.30 petang ya, kaki tangan kerajaan ataupun siapa-siapa lah kan yang nantikan waktu detik untuk pulang ke rumah. Hari ini hari Jumaat, mungkin ada perancangan yang selepas itu, tapi pastikan anda siapkan kerja dulu kan, jangan dibiarkan tertangguh kalau kerja tu boleh diselesaikan hari ini. Dan pastikan nanti masa balik pandu kereta berhati-hati, selamat sampai ke destinasi yang dituju, insyaAllah. Ok, untuk maluan anda, 4.30 minit petang nanti seperti yang saya wawarkan tadi, kita akan sama-sama dengan berita Melaka FM. Dan 4.32 minit petang masuklah waktu solat fardu asar bagi negeri Melaka dan kawasan sekitarnya. Terus layan Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka, mempesonakan 102.3 MHz atau dengan kami melalui RTM Klik.
1: Kehidupan hari-hari penuh dengan cabaran dan penuh dengan dugaan. Dengan sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam Al-Quran sebagai satu peringatan kepada kita, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ingatlah sesungguhnya anak-anak dan harta benda itu merupakan ujian kepada kamu. Beruntung orang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan beruntung juga orang yang apabila kehidupannya sentiasa di dalam keadaan bahagia, dalam keadaan ceria. Tetapi ada juga orang yang diuji oleh Allah Ta'ala dengan berbagai-bagai perkara. Dengan sebab itu Nabi SAW, hadis diriwayatkan oleh Tabrani, Nabi mengingatkan bahawa harta yang kamu miliki hendaklah kamu bentengi dengan mengeluarkan zakat. Kalau sekiranya kita ada harta, kita ada kemampuan ataupun ada kelebihan, dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita kena berjaga-jaga bahawa harta yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala itu boleh hilang dan boleh musnah dengan sekelip mata. Jadi dengan sebab itu, untuk membentengi harta kita daripada kemusnahan, daripada kerosakan ataupun kehilangan, maka Nabi SAW memerintahkan kepada kita supaya kita membentengi harta kita itu dengan mengeluarkan zakat. Jadi bila kita mengeluarkan zakat, Allah Ta'ala akan memelihara harta kita dan menambah harta itu menjadi lebih berkat. Yang keduanya, di dalam kehidupan, manusia tidak sentiasa sihat dan sakit adalah ujian bagi orang yang sihat. Nabi SAW menyebutkan bahawa hendaklah orang yang sakit itu mengubat sakitnya dengan memperbanyakkan sedekah. Kerana salah satu daripada kelebihan orang yang mengeluarkan sedekah, sedekah itu akan dapat mengubati penyakitnya. Dan dalam kehidupan juga kita tidak boleh lari dan kita tidak tahu bilakah akan berlakunya bencana. Dengan sebab itu hendaklah kita mempersiapkan diri kita menghadapi bencana ini dengan memperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana Nabi mengajar kepada kita, Allahumma inni a'udzubika minal jahdil bala' wa darqis syaqa' wa su'il qada' wa syamatatil a'da'. Minta jauh daripada segala mara bahaya, penyakit dan musibah. Jadi dengan sebab itu, berjaga-jaga di atas nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala supaya tidak lupus ataupun tidak hilang daripada kita. Nikmat harta, nikmat sihat dan nikmat keamanan. Mudah-mudahan dengan kita melakukan usaha dan ikhtiar, Allah Ta'ala memberikan kelapangan dan kebahagiaan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sama ada hidup dunia maupun di akhirat. Wallahu'alam.

berdayung bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

0: Fadli Samin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu saya kembali Ustaz Fazli Samin dalam segmen Jana Minda di Melaka FM. Tuan-tuan, pernah tak tuan-tuan alami satu situasi bawa anak-anak makan dekat restoran tapi anak-anak tuan-tuan dan puan tak pernah duduk diam? Manjat sana, manjat sini, lari sana, lari sini. Pernah ke tak pernah? Atau tuan-tuan pernah tak hari ni makan dekat restoran tapi tak selesa disebabkan ada family yang bawa anak-anak yang anak-anaknya tak reti duduk diam?

main, berlari, makan kat rumah. Atau kalau tak nak hari ni tuan-tuan dan puan-puan terganggu makan dekat restoran, bungkus dan makanlah kat rumah. Allahuakbar. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya kita kena ada sikap toleransi dalam kehidupan kita di Malaysia, terutamanya di negeri Melaka yang penuh dengan sejarahnya. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz Fazli hari ini nak share beberapa tip buat ibu ayah yang ada anak-anak jika nak bawa anak-anak hari ni pergi makan dekat restoran, supaya kita pun selesa, anak-anak pun selesa, mak ayah pun selesa. Ha, betul ke tak betul? Ha.

apa tipnya Ustaz? Baik, yang pertama, kalau kita nak bawa anak-anak kita pergi ke makan kat luar, menjadi satu amalan ataupun habit saya, tuan-tuan dan puan, meletakkan rule, undang-undang ataupun do and don. Ha, ataupun do and done. Benda yang boleh, benda yang tak boleh. Ha, don ke dan? Ha, macam Ustaz Don pula kan? Tersedar Ustaz Don tu ya. Gurau-gurau orang Melaka kan suka bergurau. Jadi, kalau kita nak bawa anak-anak kita ini, kena terangkan pada anak-anak kita. Contoh, nama anak saya Afnan. Afnan, kalau nak pergi restoran ni, wajib hari ini dengan cakap ayah dan umi. Ha, makan elok-elok, tak mau lari-lari, jangan panjat sana panjat sini, sebab tak semua orang suka apa yang kita buat. Ha, jadi

tak langsung. Ha, kan? Sampai tu tahap, lantar engkau lenak, kau nak terbalikkan restoran dia, terbalikkanlah. Ha, ini yang kita tak nak, tuan-tuan. Sebab ini akan menyebabkan ketidakselesaan kepada mereka-mereka yang nak makan dengan tenang. Ha.

0: kita nak cerita tentang tip yang lebih mendalam, jangan lupa nasihatkan anak-anak selepas ni. Pergi mana-mana, behave, jaga diri. Mudah-mudahan mak ayah tak malu, anak-anak tak malu, dan kita semua berada dalam keadaan selesa. Jumpa saya Sahkan Fazli kembali. Esok kita akan sambung tip bawa anak makan dekat restoran, bagaimana kita nak menjaganya. Malaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Malaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Malaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Malaka FM.
1: Radio nombor 1 Orang Melaka.
3: Nah, sebentar lagi saudara, kita akan ke pusat berita RTM Kuala Lumpur untuk ikuti berita dari sana. Dan kembalinya anda bersama dengan kami di sini, rancanganlah khabar menanti. Jangan lupa, okay, kita bersama-sama dengan tamu kita hari ini, PI untuklah khabar, kita belajar bahasa Arab. Dan terus dengan Melaka FM 102.3 MHz dan juga RTM, klik terus dengar kami di mana-mana saja anda berada.

0: Setiap daripada kita diuji dengan cerita yang berbeza.
1: Hold my hand, everything will be okay.
2: Dia pergi menyerah aku ketika kami sedang berita hari untuk melalui bahtera kebahagiaan. Setahun selepas itu, bermula pengalaman pengajaran kejadian ngeri dari hidup aku. Ketika Allah temukan aku dengan seorang lelaki yang pada suara ini, kaki pukul, kaki maki. Allah.
0: Jangan biarkan kekecewaan menghancurkan harapan. Sesungguhnya Tuhan menyukai hamba-Nya yang berdoa di dalam harapan, meski pernah dikecewakan.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

0: nak hiburan, nak informasi terkini? Semestinya di Melaka FM, mempersonakan.
1: Ya, nak hiburan, nak informasi terkini semuanya hanya di Melaka FM. Jam yang terakhir bertemankan saya Nana untuk hari ini, hari Jumaat 21 Ogos 2026. Baik saudara, insyaAllah kita akan bersama-sama belajar bahasa Arab hari ini dengan saudara PI, kan, dengan Ustaz PI. Sebelum itu, jom sama-sama kita dengar dulu Biz On Air untuk hari ini. Terus kekal setia bersama dengan kami di Melaka FM 102.3 MHz untuk anda, pastinya radio nombor 1 orang Melaka.
2: Biz On Air di Melaka FM.

0: to sell produk untuk saya. Tapi saya percaya ia orang kata pengalaman lah. Mungkin ini bukan kawasan target market saya kan. Mungkin saya kena cuba di tempat lain, macam itulah.
1: Untuk koleksi terbaru, mungkin boleh cerita sedikit, dan sebagai penutuplah, harapan Lin untuk perniagaan yang sedang Lin usahakan ini, silakan.
0: Untuk produk baru, kita ada design-design terbaru untuk sempena hari raya, dan pelanggan boleh melayari laman sosial saya Lin Lux IG dan juga TikTok Lin Lux. Boleh lihat koleksi di situ.

0: Melaka FM.
1: Variasi lagu-lagu di Melaka FM.
2: Mulut harus dijaga, anti badan binasa.
0: Retro dan terkini kami gabungkan di

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi untuk anda yang baru saja bertemankan Melaka FM ketika ini, bertemankan saya Nana Safwan di sini. Macam biasa setiap hari Jumaat kita bersama-sama dengan tetamu kita Ustaz PI dalam Lahobar, jom belajar bahasa Arab. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kaif haluka?
0: Alhamdulillah.
1: Kaif haluki?
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nabil khair.
1: Alhamdulillah. Wazalan. Selamat datang kepada semua yang mendengarkan kita punya rancangan hari ini. Saya ucapkan selamat bersama-sama dengan kita. Dan hari ini nabda bil arqam dengan nombor-nombor yang kita sambung, okey, natasil ila al arqam ukhra, nombor-nombor yang seterusnya. Okey, selepas ini jadi sebelum itu kita belajar nombor 11 sampai 15.
0: Ya.
1: Dan lepas ni kita sambung 16 sampai 16 sampai 20 lah ya.
0: Ya,
1: 16 sampai 20. Dan nanti kita ulang semula 11 sampai 20.
0: Okey, ya? Baik. Jom kita mulakan dengan lagu Arab dulu.
1: Ya, kita goyang dulu.
0: Kita goyang dulu.
1: Kakak dengan acik-acik atuk-atuk semua dah tak sabar ni. Saya kita bagi dia mood goyang dulu.
0: Ya, selepas itu kita kembali dengan belajar bahasa Arab. Nombor-nombor yang kita akan belajar hari ini ya, Ustaz.
1: Ya, insyaAllah.
0: Kita berehat seketika.

0: Okay lah, khabar bersama dengan PI ketika ini. Okay, baik. Ustaz, kita hari tu dah belajar 11 hingga 15 kan?
1: Mm-hmm.
0: Kalau boleh saya ulang semula lah Ustaz, sebab saya pun budak baru belajar.
1: Ah, bagus.
0: Kalau betul lah, kalau tak terlupa lagi lah eh.
1: Mm-hmm.
0: Okay, 11 Ahadun Asyar.
1: Ahadun Asyar.
0: Ahadun Asyar.
1: Mm-hmm.
0: Ithna Asyar.
1: Mm-hmm.
0: Tiga Thalatha Asyar.
1: Mm-hmm.
0: Betul eh?
1: Mm-hmm.
0: Empat Arba'ata Asyar.
1: Mm-hmm.
0: Lima Khumsata Asyar.
1: Mm-hmm.
0: Betul?
1: Betul.
0: Ah.
1: Wah, hafal eh?
0: Kita nak ajar.
1: Ini bukan biasa-biasa eh. Jadi sambil-sambil menjadi DJ, sambil-sambil belajar. Itu dia orang kata mempergunakan keperluan ilmu.
0: Yeah.
1: Jadi hari ini kita sambung.
0: Mm-hmm.
1: Nombor 16 sampai 20. Dengarkan baik-baik.
0: Okay,
1: dan insyaAllah kita boleh ulang lagi lah ya.
0: Alright,
1: okay, nombor 16 Sitata Asyar.
0: Sitata Asyar eh?
1: Ya, okay. Nombor 17 Sabata Asyar.
0: Sabata Asyar.
1: Nombor 18 Samaniyata Asyar.
0: Samaniyata Asyar.
1: Nombor 19 Tis'ata Asyar.
0: Apa dia Ustaz?
1: Tis'ata Asyar.
0: Tis'ata
1: Asyar. Tis'ata Asyar.
0: Okay,
1: dan nombor 20 Asyaruna.
0: Asyaruna.
1: Ya, Asyaruna. Saya ulang sekali lagi. Okay. Sittata Asyar.
0: Mm-hmm.
1: Nombor 16.
0: Yeah.
1: Kemudian Sabata Asyar 17.
0: Mm-hmm.
1: Samaniyata Asyar 18. Mm-hmm. Tis'ah Asyar.
0: Mm-hmm.
1: 19. Asyaruna 20.
0: Asyaruna eh?
1: Ya, betul.
0: Okay. Sittata Asyar 16. Sabata Asyar. Samaniyata Asyar.
1: Mm-hmm.
0: Tis'ata Asyar.
1: Mm-hmm.
0: Asyaruna. Asyaruna.
1: Isyaruna.
0: Isyaruna eh? Isyaruna.
1: Jadi siapa yang mendengar boleh rakam ataupun tulis eh.
0: Hmm.
1: Dan kalau ada yang nak sebut boleh hubungi kami kejap lagi.
0: Yeah,
1: di talian 0628244777 atau
0: mm-hmm.
1: 0628433377 atau boleh hantarkan rakaman suara anda. Mm-hmm. Nombornya berapa Nana?
0: 010-806-1023.
1: Ya.
0: Dah ada pemanggil dah Ustaz?
1: Okey, dah ada.
0: Ya, okay, kita bersama dengan pemanggilan pertama. Hello, Melaka FM.
2: Ya, saya. Bukan salam.
1: Dah fahami. Alhamdulillah, dah fahami. Bagus.
0: Ya.
1: Okey, fahami. Terus, ya, ya. Terus jalan, on.
2: Okey. Mula, dari mana nombor 16
1: kan? Betul.
2: Okey. Sitata Asyar 16.
1: Hmm.
2: Sabata Asyar 17.
1: Hmm.
2: Salah satu Samaniya Samaniyata Asyar 18.
1: Hmm, betul.
2: Sitata Asyar 19.
1: Hmm, betul.
2: Runa 20.
1: Wah.
0: Wah,
1: tanya. Tanya. Wah, Fahmi dah ada kemajuan ya.
2: Amin,
1: alhamdulillah. Tak apa, nanti minggu depan saya nak Fahmi ulang daripada 11 sampai 20. Kalau dapat, dapat lagi hadiah.
0: Wow.
2: Terima kasihlah kepada Ustaz Pia kerana sudi mengajar saya kerana, dan Kak Nana. Dan semua kru-kru Mekat FM lah. Semoga diberkati dan dipermulakan segala urusan.
1: Amin. Terima kasih Fahmi.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Baik, kita bersama dengan pemanggil yang seterusnya. Hello, Maki FM. Salam, siapa tu?
3: Kak Salbia.
0: Kak Salbia.
1: Kak Salbia dari mana? Minaina.
0: Minaina eh?
1: Dari mana?
3: Tedung.
1: Tedung dekat Melimau eh?
3: Ya.
1: Okey, tafadhali, silakan.
3: Daripada 11 ke 16?
1: 16 kak, sampai 20.
3: Okey, Sitata Asyar.
1: Hmm.
3: Sabata Asyar.
1: Hmm.
3: Samaniyata Asyar.
1: Ya. Yeah.
3: Sitata Asyar.
1: Hmm. Wah, Asanti. Taib. Memang bagus Asanti.
0: Bagus.
1: Cemerlang. Mumtaz. Ini dah boleh ajar orang ni. Budak-budak Pasar Arab kat kampung ni.
0: Sampai 20 dah boleh ajar.
1: Nanti minggu depan kita ulang. Siapa dapat ulang, kita bagi. Manis-manis sikit lah. Okey, akak. Petang ni minum apa?
3: Alah, biasalah. Minum kopi.
0: Kopi.
1: Ada makan berberat ke? Makan biskut?
3: Tak ada. Akak seorang je.
1: Oh, duduk seorang ke?
3: Budak kerja.
1: Oh, anak dia tapi bekerja lah. Tak apalah kak, duduk sambil-sambil dengar radio Melaka FM belajar, insyaAllah dapat pahala, dapat banyak-banyak kepergunaan, apa ni kata praktikal ya. Okey kak, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Okey, terima kasih.
1: Kak Salbiah, kita dari Tedong tadi.
0: Dari Tedong. Melimau Ustaz?
1: Melimau. Kawasan-kawasan Melimau. Kawasan-kawasan lain, Alu Gajah mana? Orang Alu Gajah mana? Kita seru. Alu Gajah Majid Tanah tak dengar lagi. Pulau Sobang tak dengar. Bengkalis pun tak dengar lagi.
0: Jadi Ustaz, kita alu-alukan mereka untuk hubungi kita sekejap lagi. Dan juga hantarkan voice note lah ke WhatsApp Negeri Melaka FM.
1: Ya. Yeah.
0: Kita berehat seketika lah Ustaz.
1: Ya, yeah, betul.
0: Okey, baik. Jom kita layan lagi lagu untuk petang ini.
1: Ya, betul.
0: Okey, baik. Jom kita layan lagi.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Serta Lok Derma.
2: Jom belajar bahasa Arab sekarang.
3: Okay, jom kita belajar bahasa Arab sekarang. Sekarang dengan Ustaz PI kita. Okey, baik. Kita belajar hari ini 16 sampai 20 dalam bahasa Arab. Jadi kepada yang ingin mencuba je, boleh hubungi kita di 0628244777 0628433377. Hello, Melaka FM, siapa di sana?
4: Assalamualaikum, masa al-khair.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, masa al-nur. Ni Faika tu?
3: Faika?
4: La.
5: Siapa eh? Alah salah pula teka ini.
3: Siapakah itu?
4: Mr. Kam.
5: Mr. Kam. Ini, akak ini. Alah, dah lupa. Kak Suri,
3: Siapa?
5: Kak Suri, apa?
4: Kak Syariah.
5: Kak Syariah dari Serka, Masya Allah. Kaif haluki?
4: Alhamdulillah, ala bikhair.
5: Syarab tisik?
4: Belum
5: minum lagi. Okey, tafadhali. Tafadhali.
4: Sittat asyar. Sabat asyar. Samaniat asyar. 19
5: Ishud. Masya Allah, Santi. Minta zebat, Masya Allah. Ini bukan biasa-biasa. Ini Kak Syariah ada kereta lagi.
4: Masih
5: dah tentu. Kak Syariah kalau telefon mesti dalam kereta.
3: Kenapa dalam kereta? Kenapa siap kali telefon mesti dalam kereta?
5: Dia bawa balik on the way balik kerja. Kita punya jangan ni budak di waktu kuat balik kerja. Jadi hati-hati bantu Kak Syariah. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Kita sebut satu nombor 11 sampai 20.
3: Okay.
5: Kalau dapat sebut, nak bagi adik, nak bagi benda manis le.
4: Baik, boleh.
5: Okey, Kak Syariah. Terima kasih, Kak.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
3: Okey, baik. Hebat rupanya semua, ya, Ustaz, ya? Gara-gara belajar dalam lahobar. Hello, siapa di sana? Assalamualaikum.
6: Salam.
3: Okay, siapa tu?
6: Ni baru betul.
3: Ni
5: baru betul, ya, Pak Ika. Hello, Pak Ika.
3: Kenapa tu, Pak Ika?
6: Ada.
3: Awak yang tak ada.
5: Betul. Okey, silakan tafadhali.
6: Okey, sitata asyara. 16, 17 sabata asyara. 18 samaniata asyara. 19 tisata asyara. 20 isruna.
5: Wow, dahsyat.
3: Ya.
5: Bagus-bagus petang ni. Faika pun bagus memang. Faika memang tiap-tiap minggu bagus pun.
3: Tiap-tiap minggu bagus.
5: Balik kerja ke Faika?
6: On the way.
5: Dah agak dah. Ni semua on the way balik kerja ni semua. Okey, kaya saya dengan suami.
6: Baik.
5: Okey.
3: Okey.
5: Okey, hadiah-hadiah sebelum ni ada dah pernah ambil?
6: Belum.
5: Dah kena petang pergi.
6: Busy lah. Tak ada masa.
5: Tak ada masa. Tak apalah, insyaAllah ada masa datang lah, ya.
6: Okay.
5: Assalamualaikum.
6: Salam.
5: Itu dia Faika. Antara pendengar ataupun kita punya followers paling setia. Dalam rancangan lah khabar ni.
3: Kira dia dah boleh ikut lah apa yang Ustaz ajak.
5: Faika. Lagi satu mana Kak Nani Pelangai.
3: Kita
5: tunggu ni Kak Nani ni. Mana tak telefon ni. Tiga sibuk buat rondang apa ni. Anak-anak nak balik. Nak merdeka dah kan.
3: Anak-anak nak balik.
5: Buat rondang itik lah. Rombu lah. Kobau lah.
3: Kalau ini 9 dia. Rondang besok lah kan.
5: Rondang cili api.
3: Cili api kan.
5: buik-buik tu apa, masak lomak tolor itik.
3: Ah, tu sedap.
5: Ah, kata eh.
3: Itulah kan orang kata pilah tu busy jam sebab ada jual itik kat tepi jalan.
5: Ah, itu kojol. Itik salai tu punya kojol lah tu.
3: Aduh, okey. Lagi sekali untuk anda yang ingin cuba untuk sebutkan nombor 16-20 dalam bahasa Arab, boleh hubungi kita 0628244477, 0628433777, ataupun hantarkan voice note anda ke 0108061023. Rugi kalau tak cuba kan, sekejap je masa.
5: Ya, betul.
3: Aku dah 5.47 dah. Kejap lagi kita nak tutup ruangan ini. Kita akan serahkan tugas kepada Yat pula lepas ni. Okey, Ustaz, sambil-sambil kita nantikan pendengar Ustaz. Kita pergi dulu ke macam mana ni?
5: Ya, boleh-boleh.
3: Boleh? Okey, kita dengar dulu lagu ni. Lagu-lagu petang ni semua pilihan daripada Ustaz sendiri. Jadi kita dengar bersama-sama.

0: Ini cepat-cepat, jangan lambat-lambat ya. Kita ada berapa masa minit saja lagi untuk kita bersama-sama dalam lah khabar. Okey, so mungkin jam ini kita boleh kongsikanlah daripada nombor 11 sampai 20 tu, Ustaz, untuk kita kongsikan pada pendengar.
1: Baik,
0: kita.
1: Saya sebut deh nombor 11.
0: Ya.
1: Ahad Ashar. Nombor 12, Itna Ashar. Nombor 13, Salasata Ashar. 14, Arba'ata Ashar. 15, Khamsata Ashar. Nombor 16, Sittata Ashar. 17, Sab'ata Ashar. Nombor 18, Sabaniyata Ashar. Nombor 19, 19. Dan nombor 20, Aishruna.
0: Aishruna. Okey, baik. Kita bersama dengan pemanggil yang seterusnya. Hello, Melaka FM. Siapa tu? Kenapa? Putus pula dia. Tak apa. Okey, itu dia. 11 hingga 20. Mana pemanggil kita ni, Ustaz?
1: Yeah.
0: Okey, tak apa. Okey, Ustaz, sekiranya kalau tadi Ustaz kata siapa yang boleh sebut 11 sampai 20 ni, Ustaz kata bagi hadiah.
1: Minggu depan lah,
0: minggu depan.
1: Jadi siapa minggu depan kita kumpulkan. Siapa dapat sebut 11 sampai 20, dan mungkin saya akan tanya sikit-sikit tentang pembelajaran-pembelajaran yang lalu
0: sebelum-sebelum ni.
1: Dan kalau dapat jawab, kita bagi dia special prize. Kita bagi manis-manis sikit lah.
0: Okey, harapnya tidak putus lah kali ni ya. Hello, Melaka FM.
2: Hello, Assalamualaikum, Ibu Nana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siapa tu?
2: Siapa tu? Zura Juju.
1: Kak Zura Juju.
0: Zura Juju.
1: Dekat mana tu? Kat kedai ke? Kat rumah?
2: Kedai
1: dah siap
2: goreng dah.
1: Dah siap sedapnya. Kata cerodok tadi eh. Dia telan dari Liuden.
2: Orang ni pendampak air.
1: Okey, sila kat telefon tadi.
2: Okey, 16 Sita Ta'an Aisyara. 17 Sabah'an Ta'an Aisyara. 18 Samanya Ta'an Aisyara. 19 Fish'an Ta'an Aisyara. 20 Ishruna.
1: Wah, dahsyat ni.
0: Hebat lah orang Melaka ni
1: kan? Walaupun menggoreng cerodok di dapur.
0: Yelah, sambil-sambil tu eh.
1: Tapi boleh menghafal, alhamdulillah.
0: Ke Zura ambil ikan bilis tu, kira satu-satu.
1: Game 11, 12, 13.
0: Ada ada Ashar satu.
1: Jadi insyaAllah kita ada masa. Kita pergi kat kedai apa, kat Zura Juju nanti insyaAllah.
2: Okay. Terima kasih.
1: Sama.
0: Terima kasih juga kepada Zura. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baiklah Ustaz, kita berada di akhir rancangan kita lah petang ni. Ada sekejap je Ustaz kan.
1: Yelah, masa memang berlalu begitu cepat lah. Tak sedar sebenarnya dah. Orang kata tak sedar hari dah kelip-kelip dah seminggu.
0: Itulah tu.
1: Kelip-kelip dah bulan 8. Rasa kan? Macam hari tu baru raya, raya fitri kan.
0: Lepas tu nanti tiba-tiba muncul
1: Muncul balik Ramadan. Dah muncul Ramadan, raya balik. Dah raya balik, muncul balik.
0: Pusing-pusing. Ni ada rezeki seorang lagi ni. Mungkin Ustaz kita boleh cubalah terima panggilannya. Hello, siapa di sana? Hello. Ada nampak gayanya mungkin ada masalah lah kot.
1: Masalah ini, masalah teknikal.
0: Masalah yang tak dapat kita nak selesaikan. Jadi Ustaz, untuk itu mungkin pengakhiran lah sebelum kita tutup ruangan ini. Silakan Ustaz.
1: Jadi insyaAllah saya mohon ampun dan maaf dari hujung rambut sampai hujung kaki. Semoga apa yang kita belajar ini, moga Allah Ta'ala berkati, Allah Ta'ala kasih kita semua dengan keberkatan ilmu. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wa ilalikum assalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada Ustaz. Jadi untuk akhirnya kita akan bersama-sama dengar lagu terakhir pilihan Ustaz untuk petang inilah khabar. Mana lagu dia tak keluar Ustaz. Okey, kita jumpa lagi nanti. Saya pun nak mundurkan diri untuk jam ini. Sebab ini bersama dengan Ayat, terkasar bahasa, tersilap bicara, maaf saya Peter. Assalamualaikum, jumpa lagi.

0: Mak FM tu. Dengan Mak FM dari pukul 6 pagi hingga 12.30 malam. Pasti yang terbaik untuk anda.
1: Radio nombor 1 orang Melaka. Hanya satu di dunia. Melaka FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam Melaka ku maju jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tua. Berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM yang pastinya mempesonakan anda semua. Radio nombor 1 orang Melaka. Baiklah, hari ini santai. Santai ke lagi? Hari ini kan bertemankan saya daripada pukul 6 sampailah pukul 12 malam nanti. Jarang-jarang tau suara ni akan menemani anda daripada petang sampailah tengah malam nanti. Apapun, untuk edisi hari ini 21 Ogos 2026 bersama dengan 8 Rabiul Awal 1448 Hijri bertemankan saya DJ Yat Melati sehinggalah pukul 12 malam nanti. Dan terima kasih juga kepada DJ Nana yang telah menemani di anda semua kan dalam panorama 26 sebentar sahaja tadi. Apapun, terima kasih tau atas kesetiaan anda bersama dengan kami, terus setia bersama dengan kami kan daripada pukul 6 pagi sampai pukul 12 malam setiap hari. Terima kasih atas kesetiaan yang anda berikan kepada kami di sini. Saya pasti ketika ini orang Melaka balik hari ini kan, dia tak balik biasa-biasa. Hari ini orang Melaka balik, dia ada senyum je kan. Sebab apa? Sebab Melaka cuti 4 hari. Alhamdulillah kan, sampai hari Selasa nanti cuti umumnya. Jadi bolehlah manfaatkan masa 4 hari ini sebaik-baiknya bersama dengan insan yang tersayang. Inilah masanya untuk kita luangkan kan masa yang berkualiti bersama dengan anak-anak, isteri, suami, ibu, ayah kalau masih ada lagi tu. Alhamdulillah, rezeki besar namanya tu kan. Jadi kepada anda yang mungkin mendengarkan ketika ini melalui aplikasi RTM Click mahupun melalui TikTok Melaka FM kan, apa lagi, datanglah ke Melaka kan. Hujung minggu ni pun ada programnya, apatah lagi minggu depan kan, kerana kita menyambut Hari Kebangsaan. Pelbagai yang menarik ada di negeri Melaka ini. Dan kepada anda yang tengah memandu tu, memandulah dengan berhati-hati tau. Apa yang paling penting sekali, anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Ni untuk anda semua ni, jangan lemau-lemau, jangan sedih-sedih. Kita semangat, semangat hari ni dari Jumaat kan. Dah selesai, dah tugasan sepanjang seminggu ini, dapat pula cuti 4 hari. Alhamdulillah. Jom kita dengarkan lagu ini, Ucap Kecik Gaban. Terus bersama kami, Melaka FM mempesonakan.

segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

gantung jalur gemilang di rumah, pejabat, dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang melilit ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan. Contohnya, menutup kereta rasmi semasa acara rasmi saja. Jangan letakkan jalur gemilang di atas tanah. Dan jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Hormati jalur gemilang, simbol kedaulatan dan maruah negara. Amalkan etika yang betul agar semangat patriotik kekal mekar dalam jiwa rakyat Malaysia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati, sumber ilmu, hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Dr. Muhammad Hafiz Saleh Al-Hafiz, yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Amalan-amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti bersama.
1: Tidak ada jaminan keselamatan untuk dia pada hari kiamat. Bahkan yang lebih mengerikan, yang lebih dahsyat, ingat, kalau malas nak salat, ingat hadis ni. Wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Kalau dia tak salat, dia malas nak salat, dia tak nak salat, dia degil tak nak salat, dia malas nak bangun, malas nak berwuduk, malas nak keluar untuk salat, maka pada hari kiamat nanti dia akan dibangkitkan bersama-sama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, wa Ubay bin Khalaf. Semua ni laknatullah. Laknatullahi alaihim. Golongan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sebab tu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jaga solat ya. Suruh anak-anak kita jaga solat, ya, dirikan solat ya. Jangan tinggalkan solat. Daripada Tauban, seorang ya, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia dengar baginda bersabda, "Alaika bikathrati sujud." Kamu banyakkan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita dah sebutkan, solat fardu pun jaga, solat sunat pun jaga. Ya. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allah biha darajah wa hatta 'anka biha khathiyah. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu wahai Tauban banyakkan sujud kepada Allah. Maksud banyak sujud ni banyakkan salat. Kerana sesungguhnya tidaklah engkau sujud kepada Allah dengan satu kali sujud kecuali Allah tinggikan darajat kamu. Ya. Orang yang jaga solat ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, tinggi darajat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan menghapuskan bagi kamu satu kesalahan. Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Daripada Rabi'ah bin Ka'ab, ya. Dia kata, "Kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dia pernah bermalam bersama-sama baginda sallallahu alaihi wasallam. Fa ataituhu biwudhu'ihi wa hajatihi. Lalu aku pun bawakan air wudu untuk baginda sallallahu alaihi wasallam, ya. Supaya baginda dapat berwudu dan memenuhi hajat baginda. Lalu kata baginda sallallahu alaihi wasallam, faqala li sal. Sal ni maksudnya mintalah, ya. Kalau kamu ada hajat, kamu minta. Ya. Kalau apa-apa kamu ada keinginan, kamu bagi tahu. Kamu minta lah. Ya. Lalu Rabi'ah bin Ka'ab kata apa? As'aluka murafaqataka fil jannah. Aku nak bersama-sama dengan kamu dalam syurga. Ya. Aku mahu supaya aku dapat dekat dengan kamu di dalam syurga Allah. Lalu kata baginda sallallahu alaihi wasallam, aw ghaira dhalik, ya, kamu ada permintaan lain ke selain daripada permintaan tadi itu, ada permintaan lain ke? Lalu Rabi'ah bin Ka'ab kata, qultu wa dhak, itu saja, tak ada permintaan lain. Yang saya berharap, yang saya nak sangat adalah agar saya dapat sama-sama dengan kamu dalam syurga, itu saja. Sampaikan baginda tanya, ada permintaan lain ke? Tak ada. Itu saja. Lalu kata baginda sallallahu alaihi wasallam, fa'ini ala nafsika bikathrati sujud. Kalau itulah dia permintaan kamu, maka hendaklah engkau tolong aku supaya aku dapat tunaikan permintaan kamu ni. Kamu kena tolong aku dengan cara engkau memperbanyakkan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bererti tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kalau kita dirikan solat fardu 17 rakaat sehari, dah 34 kali sujud kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap rakaat kan ada 2 kali sujud, ya. 34. Masya-Allah, ya. Ya. Kalaulah kita melazimi yang 12 rakaat solat sunat rawatib yang qabliyah dan ba'diyah yang baginda sallallahu alaihi wasallam anjurkan, campur lagi 24 kali sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dah 58 kali sujud. 58 kali sujud, masya-Allah. Kemudian kalaulah kita dirikan lepas solat sunat ba'diyah isyak itu solat sunat witir 3 rakaat. Ya. Ada 6 kali sujud dah. Ya, masya-Allah. Dan 64 kali sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah, banyak. Kemudian kalau kita dirikan lagi solat sunat duha, ya, yang dianjurkan 4 rakaat dan 8 kali sujud, ya, dah 72 kali sujud. Baru sehari saja berapa kali dia sujud, berapa kali kita, 72 kali kita sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, masya-Allah. Itu tak campur lagi lah kalau kita solat sunat tahajud, solat sunat taubat, solat sunat hajat, banyak kali sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala asbab bersama-sama dengan baginda di dalam syurga Allah. Baik. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dianjurkanlah kepada kita bila kita datang salat ni kan, kita datanglah ke masjid, khususnya bagi lelaki, ya. Baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man ghada ilal masjid, siapa yang keluar daripada rumah dia pagi-pagi datang ke masjid, waraha, ya, dan petang pun pergi masjid, ulang alik ke masjid, a'addallahu lahu nuzulahu minal jannati kullama ghada aw rah, maka tiap-tiap perjalanan pergi balik, pergi balik, pagi petang pergi, pagi petang kan, pergi balik, pergi balik tu Allah Subhanahu Wa Taala sediakan hidangan istimewa untuk kita dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Masya-Allah. Jadi sebab tu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, jaga salat, jaga salat. Kemudian apa lagi kita nak belajar tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, antaranya, antara yang kita nak belajar adalah yang sangat penting. Tadi solat fardu pun kita dah sebut, solat sunat pun sebut. Antara solat fardu dengan solat sunat, ba'diyah. Lepas kita dah bagi salam, sebelum kita nak dirikan solat sunat ba'diyah tu, dianjurkan sangat-sangat tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah untuk kita berwirid. Maksud lepas salat, sabar dulu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Jangan tergesa-gesa sangat nak balik, tergesa-gesa nak keluar, sabar dulu. Sabar sekejap kan, ya. Untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dimulai dengan istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, ataupun astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istighfar tu lepas salat. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita ucapkan lafaz yang masya-Allah, tabarakallah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, kan? Bahu baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Dan sebaik-baik ucapan, ucapan yang aku ucapkan, sebaik-baik perkataan yang aku sebut, dan semua nabi-nabi sebelum aku pun sebut. Bukan aku saja. Sebaik-baik kalimah, sebaik-baik ucapan yang aku sebutkan dan semua nabi-nabi sebelum aku ucapkan adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, zikir lepas salat ni bukan bacaan yang sebarangan, ya? Bukan wirid-wirid biasa saja. Tapi itu diucapkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, ya, Bahkan baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri menganjurkan kepada kita bacaan tadi 100 kali pada siang hari, 100 kali pada malam hari. Betapa baginda mengamalkannya. Kerana di dalam ucapan tadi, ia merupakan ucapan tauhid. Ya. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya. Tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Dialah satu-satunya Tuhan. Tidak ada Tuhan selain daripadanya. Ya. Lahul mulku wa lahul hamdu. Baginya seluruh kerajaan. Dan baginya juga seluruh puji-pujian. Ya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dialah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi baca ya. Kemudian jangan lupa tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, bacaan ayatul kursi itu penting sekali. Ayatul kursi, jangan lupa. Tiap-tiap kali lepas salat mesti kena baca. Ya. Jadikan kebiasaan, jangan tinggal ayatul kursi lepas salat. Sebab kata baginda sallallahu alaihi wasallam, siapa-siapa yang membaca ayatul kursi tiap-tiap kali selepas salat fardu, antara dirinya dengan syurga tidak ada halangan. Siapa-siapa yang nak masuk ke dalam syurga Allah, tak ada apa-apa yang menghalangi kita daripada masuk ke dalam syurga. Amalkan ayatul kursi, baca tiap-tiap kali selepas salat fardu, jangan tinggalkan. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, duduk lagi sekejap lagi, duduk kan, ya. Apa yang kita buat adalah kita bertasbih, bertahmid dan bertakbir. Imam yang standard ni, yang biasa dilakukan ni, tak tinggal keempat-empat perkara ni. Istighfar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ayatul kursi, dan tasbih, tahmid dan takbir. Paling itulah paling basic, paling pendek sekali. Ada yang panjang lagi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, tapi itulah yang sebasic-basicnya. Itu standard yang kita kena ikut, ya. Kata paling-paling lah, jangan tinggalkan, ya. Kenapa kata baginda sallallahu alaihi wasallam, siapa yang sebut subhanallah 33 kali, subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, jumlahnya 99 kan, tambah satu lagi bacaan menggenapkan dia jadi 100, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Buih di lautan ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ada dua ciri-ciri dia. Pertama, dia terlalu banyak. Kan, kalau kita duduk kat tepi pantai tu, kita cuba kira. Tak terkira, dia terlalu banyak. Dan yang kedua, dia non-stop. Kan, tak nak kita tengok, dah tak ada pula buih-buihnya. Tak ada. Sentiasa saja ada buihnya. Tapi sebanyak macam tu, kalau banyak macam tu pun dosa kita tetap diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal lagi kena duduklah sekejap lepas salat tu, ya. Cuma tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, para ulama sebutkan dosa-dosa yang disebutkan itu adalah dosa-dosa yang biasa lah, bukan dosa-dosa yang besar. Dosa-dosa yang besar kenalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah ia diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Amalan-amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Dr. Muhammad Hafiz Saleh Al-Hafiz. Terima kasih kepada jawatan kuasa Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama mencairkan rekaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami, di Melaka FM.
2: Kenali sirah, cintai Rasul. Selepas peristiwa kerasulan, baginda memulakan dakwah secara rahsia, kemudian secara terbuka di Mekah dan berdepan dengan pelbagai penentangan, terutama daripada kaum Quraisy. Salah satu ujian terbesar semasa berdakwah ialah apabila dua insan yang paling banyak menyokong baginda meninggal dunia pada tahun yang sama, iaitu Sayyidatina Khadijah dan bapa saudara baginda Abu Talib. Tahun tersebut dikenali sebagai Am Al-Huzn, iaitu tahun kesedihan. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Ummah diberkati. Empat hari lagi. Hashtag penyiaran.

0: anda berpengalaman hampir dilanggar atau merempuh kereta yang menukar laluan dan masuk simpang secara tiba-tiba? Ini semua berpunca daripada sikap kita yang tak menggunakan lampu signal dengan cara yang betul. Perkara ini boleh dielakkan jika kita memberikan lampu signal dengan lebih awal supaya pengguna jalan raya yang lain lebih berhati-hati. Bukan susah pun menggunakan lampu signal. Anda prihatin, kita semua selamat. Saya Siti Nordiana. Pesanan ini khas untuk anda, pendengar setia Melaka FM. Radio nombor 1, Orang Melaka.
1: Melaka FM yang pastinya mempersonakan anda semua, radio nombor 1 Orang Melaka. Dan kepada anda yang tengah mendengarkan ketika ini kan, yang tengah memandu tu, memandulah dengan berhati-hati, sentiasa ingat tahu wajah-wajah kesayangan yang menantikan kepulangan anda tu. Patuhi peraturan jalan raya. Jangan bawa laju-laju, jangan langgar lampu isyarat kan. Tak apa, lambat sikit tak apa. Apa yang paling penting sekali, anda selamat sampai ke destinasi yang dituju, insya-Allah. Dan kepada orang Melaka, seperti biasa sekali lagi saya nak ingatkan, kita ada cuti 4 hari ni, jadi manfaatkanlah sebaik-baiknya. Melaka ni banyak sangat tau kawasan menarik yang boleh anda kunjungi. Inilah masanya kan, luangkan masa bersama dengan keluarga yang tersayang. Tak semestinya semua kawasan tu memerlukan kos yang tinggi nak masuk. Ada banyak sangat tempat sebenarnya kan, tak memerlukan kos yang tinggi pun. Ada yang percuma je kan, boleh masuk. Apa yang paling penting

nya kan. Dan seperti biasa untuk jam yang seterusnya nanti kita akan layankan lagu-lagu ketuhanan. Dan kepada anda semua, insyaAllah malam ini dalam malam bunga-bunga cinta kita ada tema hari ini. Tema kita hari ini Reborn Love ataupun cinta berputik kembali kan. Mesti saya pasti setiap daripada kita ni ada kisahnya kan. Dulu putus cinta rasa macam dah tak bercinta lagi, dah lepas ni tup-tup jumpa seseorang yang istimewa kan, bercinta semula dan Alhamdulillah kekal bahagia sampai sekarang. Jom kongsikan cerita anda, tapi bukan sekarang, malam nanti kan. Apapun kita ambil semangat lagi hari kebangsaan ni kan, bulan kebangsaan ni, dengan kita kibarkan jala gemilang kena sentiasa bangga menjadi rakyat Malaysia. Jom kita naikkan lagi semangat kebangsaan kita dengan lagu warisan nyanyian Datuk Sudirman Haji Asyad Telur bersama kami Melaka FM mempersonakan.

0: Sentiasa mempesona Melaka FM.
1: Melaka FM pastinya mempersonakan anda semua, radio nombor 1 orang Melaka. Masih lagi bertemankan saya, DJ Yat Melati. Kita telah memasuki ke jam yang kedua ini. Alhamdulillah atas kesetiaan anda bersama dengan kami di sini. Dan di jam ini, insya Allah pada pukul 7.21 minit malam nanti akan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Yang mana dah selamat sampai rumah tu, alhamdulillah kan, nikmatilah. Orang kata rezeki yang diberikan ini, letak segala bebanan kerja anda kan di luar pintu tu, masuklah dengan semangat yang lebih baik lagi dan nikmatilah hari-hari yang diberikan ini bersama dengan keluarga yang tersayang. Dan seperti biasa di jam ini, kita akan dengarkan lagu-lagu ketuhanan terus bersama kami, Melaka FM pastinya mempesonakan anda semua, radio nombor 1 orang Melaka.

Untuk makluman muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar nanti tepat jam 7.21 minit malam akan berkumandangnya azan menandakan masuknya solat fardu maghrib bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu.

القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah

Baruan Lesen Memandu oleh JPJ, pameran serta jualan. Jangan ketinggalan saksikan pelancaran program dengan Gimik Kereta Lembu. Jom bersama Semangat Aspirasi Malaysia 2026, 24 Ogos 2026, Menara Taman Sari, Banda Hilir Melaka.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, setitik dilautkan, sekepal dibukitkan.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Setitik dilautkan, sekepal dibukitkan.
2: Bermaksud memperbesarkan sesuatu perkara atau benda yang kecil.
1: Contoh ayat.
2: Dia disisihkan oleh rakan-rakannya kerana selalu bersikap setitik dilautkan, sekepal dibukitkan.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, KFM.
3: Tuan Haji Mustaqim Muhammad, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji.
4: Pemulihan tabung haji ini bukan satu pengakhiran. Ya, ia adalah satu permulaan kepada yang saya rasakan membina tabung haji untuk masa hadapan, untuk generasi masa hadapan. Kita tidak harus hanya fokus kepada generasi sekarang, tetapi generasi akan datang. Tanggungjawab pengurusan tabung haji sekarang bukan kadar untuk membuktikan bahawa tabung haji telah pulih, tetapi apakah perubahan yang akan kita bawa ke hadapan untuk memastikan ia masih relevan untuk generasi sekarang dan juga generasi masa hadapan. Bukan hanya untuk 5 tahun ke hadapan, mungkin 10 tahun ke hadapan, mungkin 20 tahun ke hadapan, mungkin 30 tahun ke hadapan. Dan yang pastinya kita tidak mahu lagi mengulangi apa yang telah berlaku. Kan? Kita mengambil pengajaran daripada apa yang telah berlaku dan pastinya kita mahu melihat tabung haji ini terus kekal relevan untuk masa hadapan.
5: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan. Sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Lerung Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
6: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
7: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir RM1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
6: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
7: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
6: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.
0: Melaka FM memainkan lagu-lagu yang

0: Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, maknanya negeri ataupun negara yang baik yang sentiasa mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah di antara cita-cita kita. Makna duduk dalam satu negara ataupun satu negeri yang mana ianya negeri yang sentiasa dalam keadaan baik. Orang-orang yang hidup dalamnya, dalam satu negara itu baik, tidak ada pergaduhan, tidak ada permusuhan. Mereka hidup di antara masyarakat yang berbeza-beza dari sudut budaya dan pegangan agama, tapi mereka boleh maknanya dalam satu dalam satu landasan, kan? Mereka boleh bersama, tidak memusuhi yang lain dan sebagainya. Kita tak mahu ada di antara kita ni hidup dalam keadaan bersangka ataupun sentiasa buruk sangka dengan orang lain, kan? Ataupun sentiasa maknanya memandang orang lain tak betul.
1: Untuk makluman muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar nanti tepat jam 8.32 minit malam akan berkumandangnya azan menandakan masuknya solat fardu Isyak bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu Isyak daripada kami di Melaka FM.

0: Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengingatkan diri kita bahawa setiap cabaran itu datang dengan hikmah dan setiap usaha itu pasti membuahkan hasil. Kita ikuti Jana Minda Melaka FM bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu saya kembali Ustaz Fazli Samin dalam segmen Jana Minda di Melaka FM. Tuan-tuan, pernah tak tuan-tuan alami satu situasi bawa anak-anak makan dekat restoran tapi anak-anak tuan-tuan dan puan-puan tak pernah duduk diam? Manjat sana, manjat sini, lari sana, lari sini. Pernah ke tak pernah? Atau tuan-tuan pernah tak hari ni makan dekat restoran tapi tak selesa disebabkan ada family yang bawa anak-anak yang anak-anaknya tak reti duduk diam? Sehingga mengganggu ketenteraman, kedamaian, kelazatan, penghayatan tuan-tuan dan puan-puan ketika tuan-tuan makan dekat mana-mana restoran. Mesti pernah kan? Sebab itu hari ini Ustaz Fazli nak ceritakan tentang hari ini isu ni. Sebab

sebagainya. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz Fazli hari ini nak share beberapa tip buat ibu ayah yang ada anak-anak jika nak bawa anak-anak hari ini pergi makan dekat restoran. Supaya kita pun selesa, anak-anak pun selesa, mak ayah pun selesa. Ha, betul ke tak betul? Haa.

0: apa tipsnya Ustaz? Baik, yang pertama, kalau kita nak bawa anak-anak kita pergi ke makan kat luar, menjadi satu amalan ataupun habit saya tuan-tuan perempuan, meletakkan rule, undang-undang ataupun do and don't. Ha, ataupun do and done. Benda yang boleh, benda yang tak boleh. Ha, don ke dan? Ha, macam Ustaz Don lah pula kan? Tersedar Ustaz Don tu ya. Gurau-gurau orang Melaka kan suka bergurau. Jadi, kalau kita nak bawa anak-anak kita, ini kena terangkan pada anak-anak kita. Contoh, nama anak saya Afnan. Afnan, kalau nak pergi restoran ni, wajib hari ini dengan cakap ayah dan umi. Ha, makan elok-elok, tak mau lari-lari, jangan panjat sana, panjat sini, sebab tak semua orang suka apa yang kita buat. Ha, jadi anak-anak ni tuan-tuan perempuan, bila kita bagi tahu dia selalu, ingatkan selalu, jadikan amalan, nasihatkan kepada mereka sebelum kita nak pergi makan kat luar, ia akan jadi satu amalan yang dia akan dengar dengan baik. Tapi hari ini tuan-tuan dan perempuan, dapat kita lihat ada mak ayah yang tak kisah langsung. Ha, kan? Sampai tu tahap, lantak engkau lah nak, kau nak terbalikkan restoran ni, terbalikkanlah. Ha, ini yang kita tak nak tuan-tuan, sebab ini akan menyebabkan ketidakselesaan kepada mereka-mereka yang nak makan dengan tenang. Ha, jadi kita kenalah toleransi, kenalah bekerjasama untuk memastikan situasi ini tak berlaku pada diri kita. Untuk tahu dengan lebih lanjut, sebelum hari ini kita nak cerita tentang tip yang lebih mendalam, jangan lupa nasihatkan anak-anak selepas ni. Pergi mana-mana, behave, jaga diri. Mudah-mudahan mak ayah tak malu, anak-anak tak malu, dan kita semua berada dalam keadaan selesa. Jumpa saya Ustaz Fazli kembali. Esok kita akan sambung tip bawa anak makan dekat restoran, bagaimana kita nak menjaganya. Malaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Malaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Malaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Malaka FM.
1: Radio No. 1 Orang Melaka.

0: PM beri perhatian serius isu pelaburan Felda di Indonesia. Jerebu, Malaysia utus surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Dimulakan mengenai isu pelaburan Felda di Indonesia, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim telah mengutus surat rasmi kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto bagi meminta perhatian membabitkan pelaburan Felda di negara itu, khususnya syarikat PT Eagle High Plantation. Langkah itu diambil berikutan potensi kerugian kewangan RM2.5 bilion yang terpaksa ditanggung akibat keputusan pengurusan lepas.
1: Pelaburan di Indonesia, Eagle High, sekarang tersangkut di mahkamah tertinggi. Saya telah menulis kepada Presiden Prabowo Subianto meminta beliau melihat juga permasalahan kerugian kalau tidak ditangani 2.5 bilion yang mungkin yang kita perolehi nanti 200 juta.
0: Menurut laporan, wang tersebut masih belum dapat diperoleh semula oleh Felda, memandangkan pulangan itu masih dicabar oleh pihak syarikat terbabit di Mahkamah Indonesia. Mengenai masalah perumahan pengurus penduduk Felda, Dato' Sri Anwar berkata isu berkenaan tidak wajar ditangguhkan sehingga pembentangan belanjawan pada Oktober. Menurut beliau, proses kelulusan dan pelaksanaan yang bermula lewat akan menyebabkan kerja pembaikan tertangguh sehingga tahun hadapan.
1: Jadi saudara kata, saya minta saudara kerja lebih, saya minta saudara lebih tekun, saya minta saudara lebih prihatin. Maka saya bertanggungjawab dalam keupayaan saya, sekurang-kurangnya perkara basic, bukan minta hotel 5 bintang. Saya minta rumah itu dibayangkan bocor, tandas dengan rosak, rumah sendiri, rumah yang saudara duduk sekarang. Itu saya fikir Uno Sabah, walaupun peruntukan awal itu disebut keseluruhannya itu 450 juta, ada yang dibuat secara fasa. Itu pengumuman awal. Saya tak umumkan mengikut fasa kerana saya dah beritahu perbendaharaan tak payah tunggu fasa. Laksanakan segera untuk memudahkan.
0: Tambah beliau, masalah perumahan berkenaan merupakan sebahagian daripada masalah legasi yang telah lama ditanggung Felda. Justru penyelesaiannya perlu dimulakan secepat mungkin. Perdana Menteri dalaman itu selamat tiba di Bandar Seri Begawan Brunei petang tadi bagi menghadiri rundingan pemimpin tahunan kali ke-27 antara Malaysia dan negara itu. Ketibaan Dato' Sri Anwar bersama isteri di lapangan terbang antarabangsa Brunei disambut oleh Menteri Hal Ehwal Luar Brunei, Pangeran Muda Abdul Matin serta Menteri Luar Negeri Dato' Sri Muhammad Hassan. Rundingan pemimpin tahunan merupakan mekanisme duhala tertinggi antara Malaysia dengan Brunei yang menjadi platform penting dalam memperkukuh hubungan dan kerjasama kedua-dua negara. Kadar kematian akibat kemalangan jalan raya disasar berkurang menjelang 2030. Usaha tersebut akan dilaksana menerusi pendekatan menyeluruh melibatkan semua pihak termasuk pengguna jalan raya. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, Malaysia mempunyai kemudahan jalan raya bertaraf dunia, namun tahap disiplin dan sikap pengguna masih perlu diperbaiki.
2: Kita mempunyai first class facilities. Tetapi apabila kita berada di atas jalan, sayangnya kita mempunyai third class mentality. Patutnya first class facilities mesti ada first class mentality. Sikap kita, gelagat kita, cara kita bila berada di jalan raya wajib diubah.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid berkata tanggungjawab memastikan keselamatan jalan raya tidak boleh hanya diletakkan kepada pihak polis. Sebaliknya memerlukan kerjasama semua pengguna jalan raya. Ini pula mengenai isu jerebu rentas sempadan. Malaysia akan mengemukakan surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN berhubung isu pembakaran terbuka di negara jiran yang menyebabkan cuaca jerebu bertambah teruk khususnya di Sarawak. Perkara tersebut dinyatakan Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan. Jelas beliau, surat berkenaan akan diutus oleh Menteri Sumber Asri dan Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kurup kepada rakan sejawatannya di negara berkenaan dalam masa terdekat.
3: Jadi kita minta supaya kita ada apa ni panggil sebagai ASEAN mechanism untuk kita mengatasi isu-isu masalah-masalah dalam negara ASEAN Jadi adalah dilihat lebih berkesan jika isu ini dapat kita minta supaya ASEAN Sekretariat yang mengurus setiakan ya, isu-isu yang berada dalam negara-negara ASEAN. Dan surat itu saya jangka dalam 1-2 hari ini akan dapat diserahkan ke ASEAN Sekretariat kepada Ketua Agung ASEAN.
0: Menurut beliau, isu pencemaran udara perlu ditangani sebaik mungkin bagi memastikan masalah berkenaan tidak berulang pada masa hadapan. Pelaksanaan saringan minda sihat dalam kalangan murid dilihat penting untuk memastikan langkah pencegahan dan pengesanan murid yang memerlukan perhatian serta sokongan dapat dilakukan lebih awal. Susulan itu, Kementerian Pendidikan KPM akan memperkukuh agenda sekolah selamat, minda sihat, insan sejahtera selaras dengan Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035. Menurut Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Harian KPM, Muhammad Hanafi Samad, usaha tersebut bagi memastikan sekolah menjadi persekitaran yang selamat, kondusif dan menyokong kesejahteraan murid secara menyeluruh.
4: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Melaka ku maju jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia, bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat, Melaka FM yang pastinya mempersonakan anda semua, radio nombor 1 orang Melaka. Jika dengar promo tadi kan, Malam Bunga-Bunga Cinta bersama dengan DJ Ain. Hari ini ada kelainan sikit kan, hari ini bersama dengan kakak DJ Ain kan, bersama dengan saya DJ Yat Melati. Dan seperti biasa, kita akan mulakan segmen Malam Bunga-Bunga Cinta kita pada pukul 9.30 minit malam nanti. Dan hari ini istimewanya kita ada topik. Tema kita hari ini, Reborn Love ataupun Cinta Berputik Kembali. Saya pastikan setiap daripada kita ada kisah cintanya yang tersendiri. Mungkin kan cinta, kisah cinta anda boleh menjadi inspirasi pada kami yang mendengarkan di sini. Jadi boleh hantarkan kisah cinta anda untuk tema kita hari ini ke 010-806-1023. Insya Allah pada pukul 9.30 minit malam nanti kita akan mulakan segmen kita, dan saya akan lagukan, ceritakan kisah anda yang memberikan inspirasi itu. Alhamdulillah, ketika ini beberapa hantaran telah saya terima. Insya Allah nanti saya akan kongsikan kepada anda semua. Dan terima kasih juga yang berada di TikTok ketika ini. Alhamdulillah, Masya Allah, terima kasih atas sokongan yang diberikan. Baru saja kita on kan, dah menghampiri 20 ribu kali sayang. Alhamdulillah atas sokongan semua. Mungkin boleh saya bacakan antara nama-nama pendengar kita yang ada di TikTok ketika ini. Kita ada semestinya Puan Pengarah kita, Puan Siti Nawaini Khairi. Kita ada Mak Nap, kita juga ada Abang Nazmirella juga di situ. Kita ada DJ C Ruby, Acik Izan pun ada juga, Kopau Adi di sana. Lepas tu kita ada Khairunisa Caca, kita ada Ayong, tadi Agong juga, orang Perak pun ada juga. Terima kasih Kak Wadia. Kita ada siapa lagi, ramai di sini kan. Jadi kepada anda yang berkelapangan tu, jomlah singgah ke TikTok Melaka FM. Baiklah, jom kita layan malam ini. Inilah malam untuk kita bercinta bersama-sama. Kita dengarkan ini, nyanyian ekspedisi CINTA. Terus bersama kami, Melaka FM.

Malam bunga-bunga cinta hari ini bertemankan DJ Yat Melati. Baiklah, ketika ini menghampiri 9.30 minit malam di mana kita akan mulakan segmen Malam Bunga-Bunga Cinta bertemakan hari ini Reborn Love ataupun cinta yang berputik kembali. Boleh kongsikan kisah anda kepada saya di bilik hijau kami di talian 010-806-1023. Boleh juga tinggalkan komen anda, komen-komen kan, cicat-cicat di TikTok Melaka FM. Ketika ini kita telah pun bersiaran dan insya Allah sekejap je lagi kan kita akan bersama dengan tetamu undangan untuk hari ini. Kita bersama dengan Prof. Nas. Insya Allah sekejap je lagi kan Prof. Nas akan bersama-sama dalam segmen Malam Bunga-Bunga Cinta untuk edisi hari ini. Baiklah, yang pertamanya ini terpanggil untuk saya kongsikan kisah daripada rakan pendengar kita ini yang menghantarkan menerusi Bilik Hijau Melaka FM. Kisah ini datangnya daripada siapa ya? Namanya tidak pula dinyatakan di sini. Tak apalah, kita bacakan kisahnya dulu ya. Katanya, hai DJ Yat, salam malam bunga-bunga cinta. First time dengan suara DJ Yat malam-malam ni. Ah, betul, memang betul. Ha, sahih tu kan. Memang hari ni baru pertama kali kan saya mengendalikan segmen malam. Katanya, saya suka topik malam ini sebab kena dengan situasi saya. Saya pernah berkahwin dan ada dua orang anak. Masing-masing 8 dan juga 5 tahun. 3 tahun lepas, masa rumah tangga saya hancur dan diceraikan oleh bekas suami, saya rasa dunia dah berakhir untuk saya. Saya hanya fikir nak kerja dan besarkan anak-anak saja kan. Memang tak pernah fikir akan bercinta lagi ataupun mahu pun bahagia semula. Tapi kuasa Allah, tahun lepas saya berjumpa dengan suami sekarang ni, dari hanya rakan sekerja saja, keprihatinan dia pada saya dan anak-anak buat saya jatuh cinta. Dia bukan hanya terima saya, malah anak-anak juga. Keluarga dia juga terima kami dengan sangat baik. Alhamdulillah, dah 6 bulan kami bernikah. Anak-anak juga nampak lebih bahagia sekarang dengan kehadiran ayah yang baru. Jadi saya nak kongsi kepada orang di luar sana, Reborn Love tu wujud walau bukan dengan insan yang sama, tapi percayalah, Allah pasti gantikan dengan yang lebih baik lagi nanti. Yang penting kita perbaiki diri kita, kerana katanya wanita yang baik pasti untuk lelaki yang baik juga. Betul juga kata, tapi dia tidak pula nyatakan siapa namanya kan. Saya percaya yang itu, insyaAllah jika kita ditinggalkan, kita perbaiki diri kita kan, jadilah orang yang lebih baik lagi. InsyaAllah kita akan dapat yang baik-baik juga nanti. Terima kasih atas perkongsian yang diberikan. Katanya, terima kasih ya baca kisah saya malam ini. Saya nak tujukan lagu Berikan Ku Mimpi Indah untuk suami tercinta Azrul. Terima kasih kerana menerima saya dan juga anak-anak saya. Moga cinta kita bawa kita bersama hingga ke syurga. Masya Allah. Nama suaminya saya tahu, Azrul, tapi nama si isterinya pula dirahsiakan. Apapun kita doakanlah, semoga rumah tangga yang baru dibina ini berkekalan hingga ke syurga, insya Allah. Baiklah, seterusnya pula saya akan kongsikan permintaan ataupun luahan yang dihantarkan oleh Moksu Raja alias kita. Wah, Moksu pun tak bermadah cinta kan. Kata Moksu, selamat malam buat DJ Yat Melati dan salam malam bunga-bunga cinta. Hari ini buat semua pendengar Malam Bunga Cinta di Melaka FM, Moksu nak dengarkan lagu sekejap. Ya, coretan pendeknya, saya baca coretan dululah kan. Rindu takkan pernah hilang selagi di hati ada rasa sayang. Nak dengarkan lagu Ungkapan Cinta, ungkapan kata bernafas cinta. Nyanyian Fiza.
oh tersesasul saya kan. Ha, itulah kelemahan saya kalau orang guna short form. Ha, kan saya tercari-cari apa agaknya ayat penuhnya tu kan. Okey, baiklah. Terima kasih kepada Moksu dan juga pendengar kita tadi yang namanya tidak dinyatakan. Tapi nama suami dia kita tahu, Azrul. Okey, baiklah. Kita akan dengarkan lagu pilihan daripada pendengar kita ini dan sebentar nanti kita akan bersama dengan tetamu di konti ini dan kami juga akan buka talian untuk anda semua terus bersama kami Malam Bunga-Bunga Cinta.

0: Malam bunga-bunga cinta hari ini seperti yang saya war-warkan, mungkin saya dah janjikan juga kan, untuk edisi bersama dengan saya, saya tidak keseorangan kerana kita bersama dengan Prof Nas yang sama-sama berada di Konti. Saya pasti ramai yang dah biasa dengan suara Prof Nas kan, hari Rabu je mesti ada dengan DJ Lia kan, tapi eksklusifnya hari ini boleh dengarkan di Malam Bunga Cinta dan juga boleh tengok macam mana orangnya kan. Assalamualaikum Prof.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ Yan.
0: Akhirnya kan Prof.
1: Akhirnya.
0: Saya rasa merisik-risik ni dah bertahun juga. Akhirnya hari ni.
1: Terjawab juga kan, kan?
0: Alhamdulillah. Okey Prof. Yeah. Selalu kita pagi-pagi je kan. Hari ni kita malam pula. Okey, kita dalam segmen Malam Bunga Bunga Cinta ni Prof. Okey, hari ini kita ada tema.
1: Tema
0: apa kita ni, Reborn Love ataupun Cinta Berputik Kembali.
1: Cinta Berputik.
0: Dan Prof, kita juga ada perkongsian daripada rakan pendengar kita ni kan Prof. Okey, baik. Saya tertarik untuk berkongsi kan mengenai luahan ataupun coretan yang dihantarkan oleh rakan pendengar kita di bilik Hijau Melaka FM ini. Datangnya daripada, dia banyak ni Prof, saya kena pilih-pilih ni. Tak sempat ni kan. Okey, datangnya daripada Andy yang berada di Sabah. Katanya Prof, iya, pendengar kita ni Prof yang uniknya bukan orang Melaka je. Bukan hanya Semenanjung, Sabah, Sarawak. Kita juga ada pendengar daripada Singapura, Brunei, Indonesia pun ramai juga. Dan kita ada Hong Kong pun ada juga. Orang Melaka yang bertugas di sana. Dan mereka hantarkan juga yang mereka mendengarkan kita melalui aplikasi RTM Klik dan juga TikTok. Baiklah, perkongsian daripada Andy yang berada di Sabah ni. Katanya, saya nak kongsi kisah saya. Dulu dari zaman sekolah, saya sangat-sangat suka pada anak jiran kami ni. Kami pernah bercinta tapi lepas dia kerja merantau di Kuala Lumpur, katanya dia jumpa orang lain dan berkahwin. Katanya, jujur saya kecewa dan sedih. Tapi saya juga nak dia bahagia. Kami terus tidak berhubung lagi selepas tu. Tapi 5 tahun selepas mereka berkahwin tu, suaminya meninggal dalam kemalangan. Katanya kerana simpati, dia mula DM dan ucapkan takziah. Sejak itu katanya dia selalu tanya khabar. Lepas tu bila birthday hantar hadiah, ada masa hantar bunga ke pejabat kan. Usaha saya tu katanya berhasil. Cinta pertama saya dulu kini dah jadi pun isteri saya. Sekarang kami sedang tunggu kelahiran anak sulung kami. Doakan isteri saya Lin, DJ Yat, dan semua sekali rakan pendengar, selamat bersalin pada bulan 9 nanti. Jadi saya percaya jika kita benar cinta, teruslah setia dan usaha. Jika ditakdirkan bersama, pasti akan disatukan juga. Lagu yang dipilih, Lelaki Ini, nyanyian Anwar Zin. Mungkin kan Prof boleh kan, daripada kisah dia ni kan, dia cintakan seorang wanita tu, tapi dia tak pernah putus asa. Walaupun wanita tu telah berkahwin, mempunyai keluarga, dan ditakdirkan pula hubungan itu berakhir dan mereka kembali semula. Macam mana tu Prof?
1: Itulah, ada orang kata rezeki tak pernah salah alamat.
0: Betul
1: kan? Jodoh pun sebenarnya tak pernah salah alamat.
0: Kan?
1: Jadi macam tadi tu, sahabat kita daripada Sabah tu, siapa nama dia?
0: Andy.
1: Saya pernah kerja di Sabah dulu, Andy. Tahun 1990 saya dah di Sabah dah. Memang orang Sabah ni, dia memang pencinta belaka.
0: Pencinta wanita.
1: Pencinta wanita. Orang Sabah ni kebanyakannya pandai menyanyi.
0: Sedap suaranya.
1: Sedap suara
0: dia. Lepas tu pernah perasan tak? Dia orang ni ada rupa.
1: Kan? Muka putih-putih, apa? Kulit putih. So orang Sabah ni, satu kelebihan dia, bila berkata-kata pun dia pandai memainkan kata-kata yang baik-baik kan, yang manis-manis. Kadang-kadang adalah orang cakap sekarang ni sweet talker ke apa, tapi dia orang sebenarnya naturally memang macam tu. Dia orang bukan sweet talker sebenarnya. Itu cara orang Sabah bercakap. Kalau macam dulu masa saya di sana, kalau nak cakap ke mana nak pergi ni, tapi kalau orang Sabah yang Brunei, dia akan cakap kan ke mana ni wang, dia kata gitu kan. Dia punya bahasa tu lembut betul. Kalau dalam bahasa Sabah pula, kau mau pergi mana? Dia lembut bahasa dia. Jadi yang tadi tu siapa nama dia lagi sekali? Andy. Andy tadi sangat bertuah lah, walaupun awal perkenalan kemudian terpisah. Kemudian ditakdirkan oleh Allah SWT pasangan dia tadi tu, pasangan dia pula meninggal, dan akhirnya dapat disatukan. Itulah yang saya katakan, kalau sudah jodoh tak ke mana. Tapi biasanya orang lelaki dia gunakan itu sebagai modal untuk apa ni, berbuat sesuatu dengan isteri dia lah. Contoh kan, isteri dia kata, bang, jomlah kita pergi jalan-jalan, pergi luar negara, kan? Dan suami dia kata apa? Awak kahwin dengan abang dulu kenapa? Ini jodoh lah bang. Abang dia cakap apa? Kalau ada jodoh, tak ke mana. Dia kata.
0: Amir Prof macam dekat je kisahnya, sebab esok Prof nak terbang lagi. Orang rumah tak bawa.
1: Itulah, esok nak ke London lah, insyaAllah. Esok nak ke London, ada tugasan rasmi kat sana. Cuma saya nak cakap, tahniah kepada Andy tadi. Cuma jagalah jodoh tu elok-elok.
0: Betul kan?
1: Jaga isteri baik-baik. Jaga anak baik-baik. Layan isteri sebagai seorang isteri, bukan sebagai seorang hamba.
0: Itu yang paling penting sekarang ni kan, insyaAllah. Dan Prof, memandangkan Prof pun nanti kan masa sangat suntuk kan, saya terus ke kisah seterusnya boleh,
1: boleh
0: Prof?
1: Boleh.
0: Baik, kisah seterusnya ini sekejap. Datangnya daripada rakan pendengar kita juga, daripada Ina. Kata Ina, Assalamualaikum. Saya nak share pengalaman masa saya bercinta dulu-dulu. Saya kenal dengan husband yang sekarang ni lama dah 9 tahun berkawan. Bercinta, selepas tu barulah buat keputusan bertunang setahun setengah. Lepas tu dia kata banyaklah ujiannya, dan sampailah barulah mereka melangsungkan perkahwinan. Bercinta je dah 9 tahun. Lepas tu bertunang setahun setengah. Lepas tu dia kata macam-macam sampai saya buat keputusan nak putus disebabkan orang ketiga, tapi jodoh tu panjang. Alhamdulillah, kami berkahwin hinggalah sekarang. Usia perkahwinan kami dah 14 tahun. Prof, cuba tambahkan 14 tambah 9.
1: 14 tambah 9 dah 23 dah.
0: 23 tahun. Kurang ya? Umur saya tambah sikit lagi. Punyalah nama ya, Prof.

0: Itu alhamdulillah saya bahagia walaupun kami belum ada rezeki zuriat. Dia kata insya-Allah, dia mintalah kita sesama doakan. Semoga suatu hari nanti pasangan ni Ina dan juga Nasir dikurniakan cahaya mata sendiri. Katanya sekarang ni dijaga anak jirannya daripada bayi lagi sampai sekarang umur anak jiran tu dah 9 tahun dah.
1: Oh, 9 tahun.
0: Dijaga macam anak sendiri sebab belum dikurniakan cahaya mata. Bagi kisah ni pula macam mana, Prof?
2: Okey, untuk puan Ina sebenarnya tahniah lah dapat suami yang baik.
0: Ya, betul.
2: Sebab kita tengok sekarang ni banyak kes suami suka memperkecil-kecilkan isteri, mendera isteri, mendera perasaan dan juga mental dan emosi isteri.
0: Ya, betul.
2: Okey. So puan Ina ni dia seorang yang bernasib baik. Okey. Zuriat itu penting.
0: Ya,
2: zuriat
0: betul.
2: Itu penting, tetapi kita kena yakin juga bahawa mesti ada sebab kenapa Allah Subhanahu Taala tidak mengurniakan zuriat pada waktu ini. Saya ada sahabat yang 13 tahun.
0: Lama juga.
2: Ada sahabat seorang tu lagi tu umur 15 tahun. Tapi akhirnya dengan tidak jemu-jemu dia berdoa. Dia sama-sama pensyarah dengan saya. Dia berdoa, akhirnya Allah Subhanahu Taala bagi dia zuriat pada umur dia 46 tahun.
0: Wah,
2: Masya Allah. 46 tahun. Relatively kalau kita tengok 46 tahun ni macam dah berumur lah kan.
0: Iya, betul.
2: Tapi bagi orang yang tunggu tahun demi tahun untuk dapatkan zuriat, ini satu anugerah yang besar untuk mereka.
0: Betul, Prof.
2: Okay, untuk Puan Ina tadi, jagalah suami baik-baik, masakkan makanan yang sedap-sedap. Kan, gosokkan pakaian dia sampai nampak saiz tajam.
0: Oh, sampai boleh luka kan.
2: Cicak pun menyesal jatuh kan. Jadi layanlah suami dengan baik. Kerana beruntung Puan Ina tadi dapat seorang suami yang sangat baik. Cinta lama tu 9 tahun.
0: Ya, 9 tahun tambah lagi 14. Ya. Ui, lama.
2: Saya dengan rumah saya bercinta daripada form 1 lagi.
0: Ui, lama juga.
2: Daripada form 1. Kami classmate dulu.
0: Classmate.
2: Bercinta sampai masuk universiti. Saya pun pergi bekerja apa semua. Alhamdulillah sekarang ni rasanya dah 31 tahun.
0: Usia kami, perkahwinan?
2: Ya, usia perkahwinan melayari.
0: Wah, wow, Masya Allah.
2: Dia ni dalam kehidupan kita ni, dia ada dipanggil forming, lepas tu storming, lepas tu norming. Forming ni maknanya pada waktu itulah kita kenal mengenali antara sama lain dan menjalinkan hubungan. Kemudian kita pada waktu tu adalah ombak badai sedikit antaranya storming lah.
0: Ada bercinta
2: sedangkan lidah lagi tergigit. Kita nak kenal pasangan tu. Sebab masa bercinta semua cantik-cantik belaka kan. Masa storming itulah yang kita ni diuji betapa teguhnya cinta kita tu. Dan akhirnya kalau kita berjaya menghadapi waktu storming tu, kita akan kembali kepada norming. Jadi norma kehidupan kita. Itu yang kita nampak orang lama dulu kan, dia sayang sangat dengan pasangan dia. Saya pernah tengok dekat Durian Tunggal tu, waktu dulu saya nak pergi kerja, saya akan lalu Durian Tunggal. Ada satu pakcik tu tiap-tiap pagi saya tengok dekat kubur.
0: Masya Allah.
2: Saya pun cakap, kenapa pakcik ni kat kubur? Satu hari tu saya sengaja saya masukkan kereta saya lalu depan kubur tu, saya berhenti kat situ. Saya tanya dia, saya ni check real case ni. Saya tanya dia, pakcik apa pakcik buat kat sini? So ini isteri kesayangan pakcik yang pakcik sangat sayang dengan dia. Dah bertahun pakcik kahwin dengan dia, akhirnya dia meninggal. Dia kata, berapa lama dah cik? Dah 3 tahun dah dia meninggal. Maknanya 3 tahun
0: masih setia.
2: Masih setia. Itu cerita dia. So untung Puan Ina tadi, jagalah pasangan tu elok-elok. Tapi kalau misal kata untuk zuriat tadi, banyakkan berdoa. Sebab ada dalam Al-Quran doa-doa yang dibaca oleh Nabi untuk supaya Allah SWT memberikan dia zuriat. InsyaAllah. Yakin.
0: InsyaAllah. Pasti.
2: Kan sebab tu kata, waqala rabbukum du'uni astajib lakum. Doa lah. Nescaya Allah akan makbulkan. Itu dia
0: kan rahsianya, doa tu sentiasa menjadi senjata kita paling utuh sekali. InsyaAllah.
2: Saya kalau apa-apa kan, ya, senjata utama saya doa lah. Ya Allah, berikan aku ketenangan, berikan aku kekuatan, berikan aku isteri yang baik, berikan aku anak-anak yang soleh. Itu doa, power doa tu.
0: Betul.
2: Itulah
0: kelebihan kita kan, umat Islam ni. Kita ada doa, InsyaAllah. Dan kepada Ina, kita semua doakan. Semoga satu hari nanti Ina dan juga pasangannya dikurniakan cahaya mata, InsyaAllah. Dan juga kepada Andy tadi, kita doakan juga semoga selamat bersalin anak sulungnya. InsyaAllah. Kalau bulan 9 tu dah tak berapa lama dah, Prof. Ini pun dah nak ujung-ujung bulan
2: tak
0: dah ni.
2: Tak minta sama birthday dengan saya.
0: Nanti boleh kita tu update. Sama tak sama? Okey, baiklah, kita akan dengarkan lagu daripada pilihan pendengar kita ini terus bersama kami. Malam Bunga-Bunga Cinta, Melaka FM mempesonakan.

0: Malam Bunga-Bunga Cinta malam ini bertemankan DJ Yat dan juga Prof Nas berada di konti ketika ini. Okey, baik Prof, kita ada banyak sebenarnya perkongsian yang dihantarkan ni. Ah, dia orang ni dengar je suara Prof. Oh, berdedai-dedai. Okey, baiklah. Perkongsian seterusnya daripada Dek Wan. Katanya Assalamualaikum DJ Yat dan juga Prof Nas, selamat malam. Katanya saya tertarik dengan topik malam ini, Reborn Love. Ini bukanlah pengalaman saya sendiri. Suka untuk saya kongsi dengan pendengar, saya selalu berurusan dengan nikah, cerai dan juga rujuk. Oh, ini mungkin orang kerja mahkamah ni. Katanya ketika kita membaca, mendengar tentang kadar penceraian yang meningkat setiap hari, kita terlepas pandang tentang pasangan yang bercerai tetapi rujuk dalam tempoh edah, pasangan yang bernikah semula dengan syarat. Katanya ramai antara punca rujuk nikah semula ni sebab masih ada rasa cinta dan sayang terhadap pasangan. Bercinta bertahun-tahun melalui fasa perkahwinan, mana mungkin boleh lupa bunga-bunga cinta yang dibaca dengan kasih sayang dulu. Ada alasan yang dia terima, teringat masakan pasangan. Ada pula ingat waktu bercinta dulu-dulu, sleep call tiap malam, waktu hidup bersama sebagai suami isteri. Dan yang utama katanya Kak Yat adalah anak yang terhasil dari perkahwinan, itulah sumber untuk mereka reborn love suami isteri sebenarnya. Katanya ya, mungkin ketika mereka bercerai berpisah tu dalam keadaan marah, ego yang tinggi, dicurangi, masalah ekonomi dan sebagainya. Tetapi nama pun manusia, hidup kita ada pasang dan surutnya. Percikan api cinta itu masih ada untuk dimarakkan menjadi obor ke jalan cinta semula. Untuk pasangan yang telah reborn love dalam perkahwinan, saya ucapkan tahniah dan semoga kekal bahagia hingga ke syurga. Allah amin, Allah umma amin. Terima kasih Dek Wan. Betul lah, saya teringat Dek Wan ni memang kerja kat mahkamah. Jadi itulah perkongsian yang diberikan untuk malam ni.
1: Dek Wan, tahniah lah sebab kerja di mahkamah. Jadi banyak perkara yang boleh jadi iktibar lah. Sebab kita tengok hari-hari ada kes kan. Statistik di Malaysia menunjukkan antara 50,000 sehingga 60,000 kes penceraian setahun.
0: Banyak.
1: Bermakna 5,000 lebih sebulan, lebih kurang kan. Dan dalam sejam tu lebih kurang 7 pasangan bercerai. Itu yang kita tak nak tu. Jadi saya tengok lebih kepada beberapa faktor penyumbang lah. Antaranya kedudukan kewangan keluarga yang tak stabil tu, pasangan yang tidak jujur antara sama lain. Jadi tapi yang paling ketara sekarang ni adalah kedudukan kewangan tu. Jadi sebagai lelaki, lelaki yang sebenarnya tonggak keluarga, kita kena belajar untuk menjadi lelaki al-qawwam. Al-qawwam ni bermakna lelaki yang memang isteri dia bergantung harap pada dia. Anak-anak dia hormat kat dia, bergantung harap pada dia. Dan inilah yang dikatakan sebagai lelaki al-qawwam yang dinyatakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Apa yang saya cuba nak nyatakan di sini ialah lelaki sepatutnya kena menjadi tonggak keluarga yang mencari pendapatan yang menyara keluarga. Kalau misal kata kita nak sedikit rasa kesenangan, mungkin isteri boleh bekerja lah. Tapi pada dasarnya baik suami itu sendiri. Okay. Dan kita kena ingat isteri kita bukan robot. Isteri kita juga manusia. Jadi sebagai manusia kita kena menghormati dia sekadar apa yang telah digariskan dalam Islam dan juga apa yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si isteri pula janganlah tinggi suara dengan suami.
0: Kadang-kadang kena, kita tengok kena hormat juga suami kan.
1: Kadang-kadang panggil suami, "Woi, alamat tuan macam mana?
0: Orang Melaka katanya, Prof."
1: Janganlah panggil suami oi oi. Panggillah suami sedap abang. Macam mak saya dipanggil arwah ayah saya, "Ayah, ayah," kan? Ayah. Jadi benda-benda macam ni akan menimbulkan rasa yang lebih romantik. Apa jadi kalau kita mula merasakan kita hubungan tu hambar dan tawar? Kita cuba kenangkan, ini pesan kawan saya dulu. Dah meninggal dah arwah Pak Haji tu. Dia kata, "Nazri, kalau apa-apa berlaku, tergigit lidah, pastikan kau kembalikan semula kenangan kau, apa yang menyebabkan kau jatuh cinta dengan isteri kau tu."
0: Dia kata macam ingat tu. Balik kan?
1: Ingat balik. So saya kan, saya ni seorang yang sangat rasional lah. Kalau saya rasa macam, kenapa je ni, saya akan ingat balik apa kebaikan isteri aku. Bangun pagi-pagi, pukul 4 pagi gosok baju, pukul 4 pagi masak nasi goreng, buat bekal ni, pergi kerja. Bangun awal-awal pagi, siapkan semua. Saya kan kalau nak pergi kerja, memang dah siap dah singlet saya, singlet, stokin, segala macam benda lah. Baju yang dah siap bergosok semua ada. So perkara ini sebenarnya yang menyebabkan bila saya berjauh, boleh meleleh mata tau. Meleleh mata saya.
0: Rindu kan pada pasangan.
1: Rindu kebaikan, kebaikan-kebaikan yang telah ditunjuk selama ni. Jadi suami isteri kena memainkan peranan yang penting untuk membugarkan kasih sayang tu. Membugarkan kasih sayang. Kalau dah mula tawa tu, cari jalan macam mana nak memurnikan balik kasih sayang tu. Bawa jalan, pegang tangan, suap isteri. Apa salahnya? Makan sama-sama satu pinggan. Apa salahnya?
0: Itulah yang peliknya kan, Prof. Masa tengah bercinta, orang kata masa belum halal lagi kan. Oi, macam-macam dia nak cuba. Sekejap-kejap nak suap lah kan, jalan rapat-rapat dan sebagainya.
1: Dah kahwin saya tak suap?
0: Ya, bila jadi pasangan ambil kemain jauh lagi jarak.
1: Kemain jauh kan, sebab tu jarak kan. Dia dah tahu kalau nak dah kahwin ni, lelaki mesti jalan depan, laju.
0: Ya, perempuan cebek anak-anak kat belakang.
1: Sian, tengok kiri kanan kan? Kan? Bawa pula kat pasal lambak tu, pasal malam tu, kiri kanan penuh makanan, sian. Isteri saya ni, yang paling saya ingat sampai hari ni, saya tak boleh lupa pergi mana-mana pun, dia punya nasi, dia, orang Jawa Johor ni, dia ada satu masak ayam nama dia ungkep tu.
0: Ayam ungkep.
1: Tak boleh challenge lah. Memang saya akan ingat sampai bila-bila masakan ungkep dia tu. Tu terima kasih isteri saya, Ajah Syahrizam binti Mansur ni. Dia memang memang mengenali saya lah. Dan sampai satu peringkat, kalau nak pergi tandu hormat dia tu, nak pergi kerja ni, mesti dia akan tundukkan saya lah. Dia akan tundukkan kepala dia. Saya akan bacakan doa kan.
0: Allahu
1: latifun bi'ibadihi yarzuku man yasha wa huwal qawiyul aziz. Saya baca doa tu. Sebab ini sebenarnya nak cari bini ramai. Boleh cari bini.
0: Ya, betul,
1: tetapi
0: betul.
1: Isteri.
0: Ya.
1: Isteri tu susah kita nak cari. Seorang yang menghormati kita, yang sentiasa berlemah lembut dengan kita. Kalau tertinggi suara sikit, dia pula yang minta maaf dengan kita. Macam mana tak sayang? Itu cerita. So bugarkan kembali kasih sayang tadi. So tahniah Wan. Wan mesti belajar banyak daripada pengalaman bekerja di mahkamah. Terbaik.
0: Terima kasih Dek Wan. Dan kita juga bila Prof cakap macam tu kan, ada perkongsian daripada rakan pendengar kita juga ini. Daripada Zaini, katanya, DJ, saya suka topik pada malam ini. Katanya ia berkenaan dengan kisah saya. Saya akui sebagai seorang suami, saya pun ada kilafnya, dan hubungan saya dan juga isteri telah berakhir tahun lepas. Tapi DJ, saya dah puas cuba pujuk-pujuk isteri saya ni untuk dia kembali kepada saya. Saya dah perbaiki diri saya. Saya dah pujuk juga anak-anak untuk pujuk ibu mereka kembali semula kepada ayah. Tapi hati isteri saya sangat keras. Katanya luka yang dia pendam tu terlalu dalam, terlalu lama dia pendam, dan dia tak nak kembali. Tapi tolonglah DJ Yat, macam mana saya nak buat ni, Prof? Tolong saya. Saya sangat cintakan bekas isteri saya. Saya ingin kembali dan perbaiki hubungan ini. Macam mana?
1: Siapa namanya tadi?
0: Namanya Zamir. Zaini.
1: Itulah Cik Zaini, kadang-kadang kita ni terlalu sayang kat seorang pun, sayang yang sangat mendalam kan. So akhirnya bila sesuatu berlaku, penceraian, kita antara orang yang akan jadi seorang yang sangat down pada waktu tu.
0: Betul.
1: Mungkin juga, yelah, di sebelah lelaki pun ada kesilapan, di sebelah perempuan juga ada kesilapan. Tapi sebenarnya apa yang kita buat, apa yang kita boleh buat sekarang ialah jangan jemu untuk menunjukkan komitmen kita bahawa kita telah berubah, dan juga kita ingin menjadikan menjalani kehidupan yang seperti yang sebelum-sebelumnya. Sebab kalau dulu tak gembira, macam mana boleh ada anak?
0: Betul.
1: Sebab anak itu lahir daripada hubungan kasih sayang antara suami dan isteri kan. Sebab tu dia macam inilah, kalau nak tengok anak-anak yang hormat kat mak bapak dia, biasanya mak dan ayah dia ni macam bercinta tau. Anak-anak dia mesti akan hormat dia. Sebab mak dan ayah ni adalah contoh kepada anak-anak dia tu. Contoh kepada anak-anak dia tu. So apa yang Cik Zaini boleh buat tadi, mungkin boleh gunakan saluran anak sekarang ni lah untuk pujuk pada mak dia supaya kembalilah semula kepada ayah dia ni tadi. Dan ayah ni pula cari orang-orang yang dipercayai oleh mak dia tadi, beritahu cerita sebenarnya, apa perubahan diri yang telah dibuat, supaya orang itu yang akan jumpa pada bekas isteri dia untuk meyakinkan bekas isteri dia bahawa dia ni serius untuk kembali semula dan menjadi seorang suami yang baik. Tapi berjanjilah, Cik Zaini, apa yang keburukan-keburukan, kesalahan-kesalahan kita dah buat sebelum ni, janganlah diulang lagi.
0: Betul kan?
1: Sebab perempuan ni, okay, lelaki ni mulut ni di hati kan?
0: Yeah.
1: Walaupun perempuan ni hatinya di mulut, tetapi perempuan punya hati itu sebenarnya lebih sensitif berbanding dengan lelaki.
0: Betul.
1: Dia sangat sensitif. Jadi kita kena jaga. Saya seorang lelaki yang saya terlalu sayang isteri saya, tapi saya selalu cakap dengan isteri saya, "Ma, abang sayang awak kerana Allah."
0: Yeah.
1: Saya cakap macam tu. Dan isteri saya pun selalu cakap dengan saya, "Ayah, mama sayang ayah kerana Allah." Gitu kan? Jadi benda-benda macam ni akan menyebabkan hubungan kita akan sentiasa mendapat keredaan daripada Allah SWT. Satu lagi saya nak pesan, jangan tunjukkan sangat kemesraan tu di social media lah.
0: Orang kata penyakit ain, betul penyakit tak? Prof, setuju tak dengan
1: setuju.
0: Tu?
1: Penyakit tu memang wujud daripada zaman Rasulullah dulu. Rasulullah pun pernah kena. Jadi jangan tunjukkan kemesraan itu, jangan tunjukkan. Sebab tu saya, kalau saya ambil gambar pun, saya tak tunjukkan dekat kemana saya pergi ke apa, saya tak tunjukkan. Sebab saya nak pasti, ataupun saya bergambar dengan isteri saya. Saya tak tunjukkan dengan orang, sebab setiap orang pandangan dia berbeza-beza. Perception dia berbeza-beza. Sekali dia cakap macam dia aje yang romantik sangat.
0: Itu betul.
1: Dah penyakit ain akan berlaku. Maka akan berlakulah perkara-perkara malang dalam hidup kita dan juga antara hubungan kita dan isteri. So bahaya tu.
0: Okey, tapi kan Prof, ada orang perempuan ni lah kan, tapi bukan saya lah, orang lain lah, orang lain lah kan. Dia kata kan, kalau tak post gambar dengan pasangan, mesti awak ada skandal kan. Awak tak nak skandal, awak tahulah tu. Macam mana pula tu Prof?
1: Itu tak betul lah. Tak betul.
0: Sebenarnya kan suami tu tengah melindungi isterinya.
1: Sebenarnya suami tu melindungi di isteri, melindungi diri dia dan melindungi keluarga dia. Melindungi keluarga dia, itu yang penting. So sebab tu walaupun saya dikenali, saya sangat-sangat jarang tunjukkan wajah isteri saya. Dan sangat-sangat jarang menunjukkan wajah keluarga saya. Sebelum saya terlupa, hari ini merupakan hari jadi, hari lahir anak saya, Nur Aida Syazia. Dan saya sangat sayang ni anak saya yang special ni. Dia rapat dengan saya. Dan karakter dia, kelembutan dia, dia banyak ikut isteri saya punya kelembutan.
0: Masya Allah. Macam tu. Itulah ulang tahun Aida hari ni ya.
1: Aida Syazia. Jadi saya nak pesan pada semua, jagalah pasangan kita sebaik-baiknya. Janganlah tunjuk-tunjukkan sangat kemesraan itu. Kalau nak romantik pun, biar antara kita dengan rumah je.
0: Betul, tak perlu ditunjukkan.
1: Bagi yang lelaki pula, kena jadi lelaki al-qawam.
0: Betul.
1: Bermakna jadi
0: kata
1: lelaki
0: provider.
1: Lelaki yang dibanggakan oleh isteri dia. Lelaki yang menjadi contoh dan teladan yang baik untuk anak-anak.
0: Ya, insyaAllah.
1: Jadi imam lagi. Power.
0: Itu yang paling penting sekali tu kan.
1: Itu yang kita nak.
0: Okey, buat kata rakan pendengar kita di TikTok ni, Sasu Saleh katanya private for protecting. Betul kan?
1: Protecting. Ya. Privacy pun boleh.
0: Kan, terima kasih.
1: Ada tambah Sasu lagi Saleh. Tu. Kena cari hadiah sebelum naik flight, Prof.
0: Jangan risau, Prof dah sediakan. Okey, baik Prof, masa sangat mencemari. Kita mungkin ada kata-kata terakhir lah Prof untuk rakan pendengar kita.
1: Itulah.
0: Untuk malam ni.
1: Baik. Saya rasa sekejap sangat masa berlalu. Saya harap akan datang, kalau ada peluang saya boleh lagi ke studio
0: bersama-sama
1: dengan DJ Yan. Cuma saya nak pesan pada semua, jagalah hubungan dengan pasangan sebaik-baiknya. Kalau isteri, jadikan suami itu sebagai raja dalam hidup dia. Suami pula jadikan isteri itu sebagai ratu, sebagai pemaisuri dalam hidup dia. Memang bila kita melayari bahtera perkahwinan tu, ada masa kita ups, ada masa kita down. Tapi masa kita down itulah sebenarnya, berdiam tu lebih baik daripada berkata-kata yang melukakan perasaan pasangan. Dia macam ni, kalau kita minta maaf sekalipun, luka tu sembuh tu, tapi parut tu tetap ada.
0: Iya, betul.
1: Jadi kita jagalah kita punya mulut ni, jaga tutur kata kita, dan selalulah nyebut tentang kasih sayang dan cintakan kepada pasangan kita. Lepas tu jangan jemu berdoa pada Allah untuk yang lelaki, baik lelaki baik perempuan. Jangan lupa baca Al-Quran, sebab Al-Quran itu akan memberikan sinar cahaya dalam rumah kita. Kan? Jangan lupa bila jauh sedikit tu, mesti hubungi isteri. Ha, macam mana pun hubungi isteri. Atau isteri pula hubungilah suami. Ha, kalau isteri pula di pejabat, jaga batas-batas pergaulan di antara isteri dan juga kawan-kawan sepejabat. Mesti ada dipanggil apa? Batas-batas syariah ni.
0: Dia betul.
1: Ha, itu kena ada dan kena faham. Ha, kadang-kadang saya ada jumpa pesyara-pesyara yang akan menjarakkan diri dia 1 meter kalau berbual. Sebab kita faham. Dia faham istilah bahawa dia isteri orang. Dan dia faham bahawa dia tak nak timbul fitnah. So perkara-perkara ini kena ada dalam hidup kita. Dan terakhir sekali, isteri walaupun pangkat besar, jangan dipandang rendah suami itu.
0: Betul, itu pun penting.
1: Suami ini adalah cerminan untuk isteri, isteri juga cerminan untuk suami. Dan lelaki adalah syurga kepada seorang isteri dia. Redha seorang suami itu insyaAllah, maka syurgalah hak isteri dia nanti insyaAllah.
0: InsyaAllah.
1: Itu saja.
0: Yang penting jadi suami yang baik.
1: Jadi suami yang baik. Tak rugi pun.
0: Okey, baik. Terima kasih, bro. InsyaAllah. Ada masa dan kesempatan, kita akan bersama lagi insyaAllah. Tadi bos pun dah bagi green light.
1: Dah bagi green light dah. Saya balas lagi double green light.
0: Okey, terima kasih, bro. Semoga dipermudahkan urusan prof untuk ke London. InsyaAllah esok. Dan insyaAllah kita akan bersama lagi satu hari nanti. Terima kasih, bro. Assalamualaikum, bro.
1: Sama-sama, DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okey, baiklah, kita akan dengarkan lagu pilihan Dek Wan tadi. Katanya nak dengarkan lagu Hasnur, lagu Ku Untukmu. Dan juga Encik Zaini tadi nak dengarkan lagu Bukan Dia Tapi Aku, ditujukan khas buat bekas isterinya. Terus bersama kami Melaka FM, Malam Bunga-Bunga Cinta.

Malam Bunga-Bunga Cinta, kembali lagi bertemankan saya DJ Yad Melati sampailah pukul 12 malam nanti. Terima kasih kepada rakan pendengar yang telah pun menghantarkan coretan hati mereka. Dia yang sempat tadi saya dah bacakan ketika bersama dengan Prof Nas. Yang seterusnya ini saya akan bacakan juga coretan-coretan yang telah dihantarkan kepada saya ni. Seterusnya ini datangnya daripada Acik Izan. Kata Acik Izan kita, Assalamualaikum, selamat malam DJ Yap. Acik Izan nak berkongsi cerita dalam Bunga-Bunga Cinta. Katanya, aku adalah insan yang sentiasa gagal dalam percintaan. Berkali-kali percintaanku separuh jalan, hinggalah aku menutup pintu hatiku untuk cinta seorang lelaki. Tapi aku hanya insan biasa. Walaupun aku cuba menolak kehadiran cinta, akhirnya bulan Ogos tarikh keramat itu mengikat dua hati. Aku akui perasaan cinta itu datang apabila tersarungnya tanda ikatan di jari. Kini kehidupanku berbunga kembali dengan kehadiran seorang lelaki bernama Riz. Walaupun perbezaan umur tidak menjadi penghalang untuk kami melayari cinta yang datang tanpa diduga. Doakan kami agar bersatu, insya Allah. Acik Izan kita kemain romantik lagi kan. Okeylah, macam dah kita doakanlah cuba kan rakan-rakan pendengar kita yang mendengarkan ketika ini kan. Mungkin ketika ini kan anda diuji dengan masalah cinta. Ada yang belum lagi bertemu dengan cinta yang sejati. InsyaAllah pasti ya, apa yang Prof Nas kata tadi, senjata kita adalah doa. Banyak-banyak akan berdoa. Jangan pernah putus harapan. Jangan sekalipun kita berputus asa pada rahmat Allah. InsyaAllah pasti Allah dah takdirkan seseorang yang terbaik untuk kita. Yang penting sekali, jangan pernah kita berputus asa. Jangan pernah kita berhenti memperbaiki diri kita. Buat kata pendengar kita tadi yang di awalnya tadi, saya hampir terlupa namanya kan. Katanya kita perbaikilah diri kita ni kan, jadi sebaik-baiknya, insya-Allah Allah akan gantikan yang baik juga untuk kita nanti. Betul kan? Nanti saya cari balik nama kata-kata pendengar kita tadi tu kan, yang memberi kesan kepada kita semua yang mendengarkan malam ini. Kata Acik Izan nak dengarkan lagu Sehati Sejiwa. Dan kita juga ada coretan daripada rakan pendengar yang seterusnya. Sementara saya mencari lagu permintaan Acik Izan ni kan, Sehati Sejiwa. Nyanyian siapa ni? Acik Izan nak nyanyian siapa? Ajay dan Nurul? Baik, saya akan siarkan lagu permintaan Acik Izan ini. Dan kita akan dengarkan juga coretan yang dihantarkan oleh rakan pendengar yang seterusnya ini, yang namanya tidak diberikan. Katanya, DJ Yad, saya ni selalu tak ada rezeki dalam cinta. Wah, macam mana pula tu kan. Katanya, setiap kali bercinta, walaupun saya dah cuba buat sehabis baik, pasti berakhir juga percintaan itu. Dan tapi saya tak putus asa. Saya percaya satu hari nanti pasti Allah akan takdirkan seorang yang betul-betul menjadi jodoh saya. Dan saya mohon jugalah doa daripada DJ dan Juma dan juga semua yang mendengarkan ketika ini untuk doakan semoga satu hari nanti saya dan juga mereka yang senasib dengan saya bertemu dengan cinta yang sejati, bukan lagi hanya sekadar rumah singgah. Orang kata menjaga jodoh orang lain, wah kemain lagi kan. Betul lah kan, kita doakan. Dia ada satu istilah tu kan, orang kata friend zone. Kan kadang kita dah bersama, kita yakin macam betul je ni sukakan kita kan, tapi rupa-rupanya ada batas di situ. Rupanya dia hanya anggap kita sebagai kawan sahaja kan. Mungkin juga kisah ini, nasib seperti ini berlaku kepada rakan pendengar kita yang berkongsikan ni, tapi tidak dinyatakan namanya. Apapun kita doakanlah, semoga anda di luar sana, siapapun yang mendengarkan ketika ini, yang dalam orang kata proses usaha untuk mendapatkan cinta sejati, insyaAllah semoga satu hari nanti anda akan menemui cinta sejati yang anda cari itu. Baiklah, jom kita dengarkan lagu pilihan rakan pendengar kita ini, Sehati Sejiwa dan juga Rumah Singgah. Terus bersama kami Melaka FM,
Malam Bunga-Bunga Cinta.

10.50 minit malam, masih lagi bertemankan saya DJ Yat Melati dalam Malam Bunga-Bunga Cinta untuk edisi hari ini 21 Ogos 2026. Alhamdulillah, terima kasih kan kepada rakan-rakan yang berada di TikTok ketika ini yang memberikan sokongan kepada saya di sini. Alhamdulillah, 182,000 kali sayang telah diterima. Masya Allah, terima kasih atas sokongan yang diberikan. Ingin saya kongsikan kepada anda semua, apakah itu cinta sejati? Cinta sejati bukan sekadar rasa sayang atau selalu rasa bahagia bersama, tapi sebaliknya, cinta sejati ialah apabila seseorang memilih untuk tetap menghargai, menghormati dan menjaga kita, bukan hanya ketika semuanya mudah, tetapi juga ketika hubungan diuji. Cinta sejati biasanya ada kejujuran, kepercayaan, kesetiaan, pengorbanan, rasa hormat dan juga usaha kedua belah pihak. Pendek kata, cinta sejati bukan tentang mencari seseorang yang sempurna, tetapi menemukan seseorang yang sanggup membina hubungan yang baik bersama-sama. InsyaAllah, sesama kita berdoa kan, semoga kita ditemukan dengan cinta yang sejati. Yang mana dah ada cinta tu kan, jagalah baik-baik kan. Cinta ni bukan tentang sempurna, tapi tentang kita menerima seadanya dan bersama-sama menjaga cinta itu. Tak ada siapa pun yang sempurna. Kita pasti ada kelemahannya, tapi apapun, ingatlah kan, sesama kita saling melengkapi antara satu sama lain kan. Kita ada kekurangan, dia pun ada kekurangan, kita ada kelebihan dan dia pun ada kelebihan. Jadi lengkapilah hubungan itu. Ingat, lebih-lebih lagi yang dah ada keluarga tu kan, apapun ingat keluarga anda, keluarga yang dibina tu tidaklah dibina begitu saja dengan mudah kan. Pasti ada cabarannya, lebih-lebih lagi kan yang dah makan bertahun-tahun, ada belas tahun, puluh tahun tu kan. Sayanglah hubungan tu sebaik-baiknya kan. Jangan dimusnahkan hubungan tu hanya kerana bisikan-bisikan dunia yang orang kata hanya singgah sahaja, seperti rumah singgah tadi kan. Kebiasaannya yang mengusik-ngusik kita kan tu semua hanya sekadar lalu sahaja kan. Tetaplah bersama dengan pasangan yang sah, insyaAllah. Saya doakan semoga anda bahagia hingga ke jannah bersama dengan pasangan anda. Dan seperti biasa, pada pukul 11 malam nanti kita akan dengarkan berita yang dibawakan dari Pusat Berita Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dan kita dengarkan lagu ini, lagu nyanyian Rahim Ma'ruf, Kutahan Sebab Di Dada. Dan selepas itu, Selamat Malam Cinta. Terus bersama kami, Malam Bunga-Bunga Cinta, semestinya di Melaka FM.

0: orang Melaka. Jom meriahkan semangat Aspirasi Malaysia 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Ada DJ Corner bersama Melaka FM, Johor FM dan Negeri FM. Pertandingan bintang patriotik, pemeriksaan kesihatan, permainan tradisional, pameran dan jualan usahawan serta gimmick pelancaran program bersama Kereta Lembu. Jangan lupa singgah dan meriahkan semangat Aspirasi Malaysia 2026 24 Ogos jam 10 pagi hari Isnin ni di Dataran Menara Taman Sari Bandar Hilir Melaka. Semangat Aspirasi Malaysia 2026, jumpa anda di sana.
1: Jumpa anda insya Allah di sana nanti. Ingat tau, 24 Ogos 2026 di Menara Taman Sari, bermula 9 pagi kan, sampailah 6 petang nanti. Antara barisan penyampai Melaka FM dan juga Johor FM dan Negeri FM, kita ada DJ Salfi Nawawi, kita ada DJ D, kita ada DJ Lia, DJ Izzat, kita ada DJ Daim, DJ Mala, DJ Zoo, DJ C Ruby, DJ Astro, DJ Nurulista, DJ SS, DJ Akim. Kita juga ada DJ Suzy, DJ Nenta Babo, DJ Cikgu Murni, DJ Pak An, DJ Cik Kiss dan juga saya ada di sana nanti. Jadi kita jumpa pada hari Isnin nanti di Menara Taman Sari. Pelbagai aktiviti menarik kami sediakan khas untuk anda semua pengunjung yang akan hadirkan diri anda. Baiklah, kita masih lagi dalam segmen Malam Bunga-Bunga Cinta. Kita dah berada di jam yang terakhir ini. Terima kasih atas sokongan yang diberikan. Alhamdulillah, menghampiri 215,000 kali saya. Terima kasih atas sokongan yang diberikan oleh semua. Kata Abang Man, banyak DJ datang Melaka. Iya, betul Abang Man. Ini merupakan kita punya program peringkat Zon Selatan Semangat Aspirasi Malaysia. Jadi kita gabungkan DJ daripada 3 zon Johor, Negeri Sembilan dan juga semestinya Melaka pada, ingat bila? Hari Isnin nanti kan, 24 Ogos bertempat di Menara Taman Sari. Baiklah, kami juga tampilkan kepada anda penyanyi yang sangat saya suka dia kan, sebab bukan suara dia je best, orangnya pun humble je kan. Dah berapa kali kami berjumpa, begitulah dia kan, kita doakanlah sampai bila-bila pun Afiq Syazwan ni kekal humble begitu kan. Kita akan dengarkan lagu seterusnya, lagu nyanyi Afiq Syazwan, Mendayung Rindu, dan selepas itu saya akan tunaikan lagu permintaan Abang Mat. Dia menghantarkan di Bilik Hijau, katanya kalau kisah percintaan orang-orang otai ni DJ Yat, tak tahu nak cerita macam mana kan. Tahu-tahu je bahagia, dah 45 tahun usia perkahwinan bersama dengan isteri yang tersayang. Katanya selalulah ingat kan saat-saat manis bersama. Dia kata gaduh ingat tu, apa saja kan, bertengkar ke kecil hati ke ingat, masa mula-mula bercinta dulu insyaAllah kekal lah. Terima kasih Abang Mat atas perkongsiannya. Abang Mat nak dengar orang lama kan, nak dengarkan lagu lama juga. Elvis Presley katanya, can't help falling love in you. Terima kasih Abang Mat, dan terima kasih juga kepada anda yang terus setia bersama dengan kami. Ketika ini 11.17 minit malam, dan kita dengarkan lagu nyanyian Afiq Syazwan terlebih dahulu. Terus bersama kami, Malam Bunga-Bunga Cinta Melaka FM.

Malam bunga-bunga cinta bertemakan DJ Yat Melati. Alhamdulillah, diam tak diam dah di jam yang terakhir dah kita bersama untuk malam ini. Baiklah, seterusnya ini saya akan tunaikan permintaan lagu cinta daripada Putri. Katanya DJ Yat, hari ini malam ni saya nak dengarkan lagunya yang Cakrahan dan juga Hel Husaini. Lagu yang dipilih ialah Terlanjur Cinta. Katanya kan banyak kenangan dengan lagu ini. Doakan semoga hubungan kami membawa hingga ke pelaminan, insyaAllah. Terima kasih Putri. InsyaAllah Kak Yat dan juga rakan pendengar kita akan doakan yang baik-baik saja untuk anda semua kan. Dan seterusnya seterusnya ini datangnya daripada Ati. Kata Ati, malam ni nak dengarkan lagu nyanyian Aisyah Redno dan juga Hasis Harun, Jarak. Lagu ini untuk hiburan semua yang mendengarkan Malam Bunga-Bunga Cinta hari ini. Katanya selalu tidur awal, hari ini tidur lambat sikit kan teman Kak Yat. Terima kasih Ati, terima kasih banyak Ati dan juga Putri. Dan kepada anda yang ada hantarkan permintaan lagu tu kan, InsyaAllah saya akan cuba susun lagu permintaan anda. Masa kita kan dah tak banyak dah kan, apapun mana yang sempat InsyaAllah saya akan tunaikan. Apa yang paling penting sekali kan, kena lagu cinta lah kan. Tadi ada minta, hari ini tema kita kan cinta berputik kembali. Tadi ramai minta lagu putus cinta kan, tak dapat saya tunaikan. Kalau boleh hari ni kita yang indah-indah je lah kan, tak nak sedih-sedih kan. Baiklah, jom kita dengarkan lagu pilihan pendengar kita ini terus bersama kami, Malam Bunga-Bunga Cinta.

dan fizikal. Ramai antara kita berdepan dengan tekanan, penat dan stres tanpa disedari. Dapatkan sokongan daripada keluarga, rakan atau kaunselor. Tangani stres dengan cara yang sihat dan luangkan masa untuk rehat serta aktiviti yang menenangkan. Jika emosi mula terasa tidak stabil, dapatkan sokongan awal. Kerana anda tidak bersendirian, hubungi talian Health 1555 untuk bantuan dan sokongan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka.

Malam Bunga-Bunga Cinta bertemakan DJ Yat Melati bakal berakhir di sini kan. Terima kasih atas kesediaan anda bersama dengan saya kan. Daripada pukul 9 malam tadi kan kita mula bersiaran, sampailah ketika ini alhamdulillah 250 ribu kali sayang yang saya terima di TikTok Melaka FM. Terima kasih atas sokongan anda semua. Tadi kita dah bersama dengan Prof Nas, lepas tu saya terbang solo sampailah ketika ini kan. Apapun terima kasih tau, tanpa anda semua siapalah saya di sini kan. Dan terima kasih juga kepada rakan yang berada di unit MCR yang sentiasa memastikan kualiti siaran kami di Melaka FM ini, dan juga rakan yang berada di unit Kawalan Keselamatan yang memastikan keselamatan kami di sini. Ingat, cinta yang kita ada ni kan, kita jagalah sebaiknya, pupuklah sebaiknya kan. Tiada yang sempurna kan, kita ada kelemahannya, pasangan kita juga begitu kan. Apapun kita lengkapilah kekurangan itu dengan kelebihan masing-masing. Ingin saya kongsikan di sini kan, sebelum kita mengakhiri segmen Malam Bunga-Bunga Cinta untuk hari ini, tip untuk menjaga cinta: selalu berkomunikasi jujur dan terbuka dengan pasangan anda. Hakikilah perkara kecil kan, seperti ucapan terima kasih sayang kan. Nampak kecil tapi besar kan bila kita dengar ucapan tu daripada insan yang tersayang. Luangkan masa bersama kan, walaupun sibuk, cari masa untuk berbual dan berkongsi cerita. Belajar mendengar kadang-kadang kan, dan kita bukan perlukan penyelesaian masa tu juga kan, tapi sekurangnya bila ada yang mendengar tu, terasa ringan di dada kan. Jangan ungkit kesalahan lama, ini paling penting sekali kan. Yang lepas tu lepas lah kan, kita belajar daripada kesilapan itu. Jaga batas dengan orang lain. Ingat, kita dah ada pasangan, jadi jaga batas kan. Jangan sekalipun mempercutikan hubungan untuk seseorang yang baru dikenali kan. Apapun, saya doakan semoga ikatan yang dibina kekal bahagia hingga ke syurga, insyaAllah. Dan kepada anda juga kan yang masih mencari-cari cinta sejati tu kan, percayalah, percaya pada kekuatan doa, percaya pada kekuatan usaha. Usahalah, berdoalah sentiasa dan sentiasa perbaiki diri. InsyaAllah anda akan dapat yang terbaik untuk menemani anda hingga ke syurganya, hingga ke jannah, insyaAllah satu hari nanti. Dan terima kasih juga kepada rakan pendengar kita yang berada di TikTok, yang berada di rumah. Saya pasti ramai ketika ini kan yang mendengar di corong-corong radio Melaka FM ini, mendengarkan saya di sini. Terima kasih atas kesediaan anda semua. Tanpa anda semua, siapalah kami di sini kan. InsyaAllah hari Isnin nanti kita jumpa nanti di Menara Tamin Sari. Ingat tau, 9 pagi sampailah pukul 6 petang, pelbagai hadiah menarik menanti anda semua. Dan terima kasih juga yang tengah memandu ketika ini kan, mana pun destinasi anda. Ada yang dalam perjalanan nak balik kampung tu, hati-hati tau memandu. Semoga anda selamat sampai. Yang mana pelancong-pelancong yang dah sampai ke negeri Melaka nak nikmati cuti hujung minggu ni kan, ada yang sambung cuti sampai Selasa nanti. Apapun, terima kasih kerana sentiasa memilih Melaka menjadi destinasi pelancongan domestik anda. Dan saya tinggalkan anda dengan lagu ini, Asalkah Kau Bahagia. InsyaAllah saya doakan semoga bahagia menjadi milik kalian semua. Sehingga kita berjumpa lagi, Assalamualaikum, selamat malam.

Bon Jovi dengan You Give Love a Bad Name memulakan hiburan untuk pertemuan hari Sabtu 22 Ogos 2026 9 Rabiu awal 1448 Hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza 4 jam yang lalu yang telah bersama dengan anda dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 8 malam hingga 12 malam. Kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda. Nasional Game Buruh Hantu muncul lagi 12 malam hingga 6 pagi. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana kehidupan anda semalam? Semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Kalau semua baik, alhamdulillah. Bagaimana kesihatan anda juga? Sihat, alhamdulillah, syukur selalu. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Nasional Game Buruh Hantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Dun Alif Zaid Alif, di semua frekuensi-frekuensi seluruh negara. Termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. MyTV 701, Astro 869. Juga di seantero dunia menerusi RTM Klik. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM, sebagai geng-geng saya. Nanti kita teman berteman sampai pukul 6 pagi. Geng-geng burung hantu, di mana anda semua? Jangan menyuruh, jangan tidur. Sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja yang saya akan kongsikan kepada anda. Pada waktu ini yang sedang memulakan tugas, memulakan kerja kan, selamat bertugas, selamat bekerja, macam saya juga. Tapi jangan risau, kita akan teman berteman sampai pukul 6 pagi. Saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik saja ya untuk pertemuan hari ini. Semua dah bersiap sedia? Dah belum? Kita tanya geng-geng buruh hantu. Okey, dah bersiap sedia? Kalau dah bersiap sedia, jom kita layan 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Untuk sejam setengah ini, kita layan lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak yang saya berikan untuk anda, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Judi dengan Ciki Boom. Terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum Cipitan Mala, lirik oleh Mirawa Khalifah dengan Cinta dan Sayang. Cinta dan sayang tu sangat-sangat penting sebenarnya. Betul. Cinta dan sayang perlu ada. Perlu ada dalam hidup kita supaya hidup ni aman, damai, makmur, sejahtera je. Kalau tak ada sayang, ada kebencian saja, pastinya akan ada kekecohan yang berlaku. 12.25 minit tengah malam. Di manakah geng-geng saya, geng-geng beruhantu? Tahniah buat pasukan Johor Darul Takzim yang terus membuktikan keunggulan apabila mempertahankan kejuaraan Piala Sultan Haji Ahmad Shah selepas menewaskan Kuching City FC 3-0 pada perlawanan Sumbangsih di Stadium Sultan Ibrahim. Dan lebih manis lagi, skuad kendalian Cisco Munoz itu turut mencipta rekod dunia baharu dengan mencatat 109 perlawanan Liga tanpa kalah berturut-turut sejak 2021. Dan sebenarnya ini sekaligus mengatasi rekod 108 perlawanan tanpa kalah yang sebelum ini dipegang oleh kelab Ivory Coast Essex Mimosas dari 1989 hingga 1994. Dan kemenangan dalam aksi pembuka tirai Liga Malaysia 2026-2027 itu turut menghadiahkan tiga mata buat JDT sekaligus menyaksikan skuad Harimau Selatan memulakan kempen Liga Super dengan langkah kanan. Jadi tahniah buat JDT, buat Kuching City, jangan buat penyokong Kuching City jangan pula bersedih kan. Ada perlawanan, ada menang, ada kalah. Banyak lagi perlawanan yang perlu diharungi kedua-dua pasukan dalam Liga. Bukan saja Liga, Piala Malaysia akan datang, Piala FA juga akan datang. Juga buat Kuching City akan ada perlawanan untuk ACL 2 ataupun Asia Champions League 2. Kali pertama beraksi di pentas Asia. Jadi kita sama-sama sokong Kuching City FC. Buat JDT juga banyak perlawanan, termasuklah ACL Elite yang bakal mereka harungi. Maka Liga Super 2026-2027 telah pun bermula. Jadi sokong pasukan kita. Dia usik-mengusik dalam media sosial itu biasa, tapi jangan terlalu berlebihan kan. Dia kadang-kadang mengutuk, mengkeji, macam-macam lagi lah. Tak baik sebenarnya tau. Sukan ini menyatukan kita sebenarnya. Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM dan juga di live TikTok seketika nanti. Saya menanti anda, saya menantikan anda. Jadi di hujung-hujung minggu ni, hari ini hari Sabtu, ramai yang tak bekerja, ramai katanya off kerja kan. Jadi boleh layan Nasional Kemburah tu sampai pukul 6 pagi nanti. Persembahan akar dengan biar betul. Tapi saya nak tanya anda juga, biar betul nak teman saya sampai pukul 6 pagi? Biar betul. Betul. Alhamdulillah, ramai yang jawab betul. Saya ada mangkuk ajaib yang risau. Terus dengarkan Nasional Kemburuhan tu di Nasional FM.

Tuan, puan, abang, kakak. Ya. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah Riz. Cina tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

bersembang kristal dengan janji. Jom kita berjanji untuk terus menjaga negara kita. Dari anasir-anasir luar yang cuba memecah belahkan negara kita, kerana perpaduan adalah kunci utama untuk mempertahankan kedaulatan negara. Kita kena terus bersatu padu. Perpaduan perlu diperkuatkan, diperkukuhkan sesama kita, ya. Kita hidup dalam masyarakat yang majmuk ni, kena jangan gaduh-gaduh, jangan gaduh, kena bersatu padu. Sebab merdeka ini bukan sekadar bebas dari penjajah, tapi bebas untuk saling percaya dan juga hormat dalam kepelbagaian. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh, demi sebuah kemerdekaan yang abadi. Satu rumah, satu jalur gemilang. Dah pasang belum? Ada yang tak pasang lagi tu. Aduh, bila nak pasangnya? Kita tunjukkan semangat kemerdekaan. Kita tunjukkan semangat patriotik kita pada negara kita. Kita tunjukkan semangat cinta kita pada negara. Dan kita tunjukkan semangat dan juga penghargaan kepada pejuang-pejuang bangsa yang terdahulu. Pengorbanan wira terdahulu membolehkan kita hidup aman dan bermaruah pada hari ini, tahu. Darah dan keringat pejuang dahulu adalah asas kekuatan kita hari ini. Menghargai sejarah ialah cara kita menghormati mereka yang berkorban demi tanah air. Jadi satu rumah, satu jalur gemilang. Yang belum pasang, esok pasang. Bukan esok, hari ini pasang. Jangan tunggu esok-esok lagi. Nah, kalau sempat, kalau ada bendera dekat rumah tu, terus pasang je. Nah, pasang sekarang, pasang sekarang. UPS dari Kuala Terengganu hadir, cuaca berangin katanya. LB Yana Rosil Yana dari kampung Rumah Panjang Engkudu Baruh di Saratok, Sarawak. Abdul Jadid Tahir Zabidi Ahmad Trono Ita Chot hadir dari Ipoh. Matahari bersinar dari Kedah. Anak Anton dari Kudat Sabah. Mama Fahmi Abu Bakar. Abang Lori Pampaman. Mantap Abang Lori, kasih horn terus. Muhammad Yusof Terengganu, Firwan Masran, Nenek Ani, Syah Putra, Azad Balingi, Fazia G, Nadia, Nida Wahida juga terus bersama-sama dari JB, dari Senai JB. Basna Hazrani hadir, Dat Ray dari Sabah, dan siapa lagi? Intan Hamid, Hamdan Harifin, Cik Burger dari Kelapa Sawit, Johor, Ila Enriquez, Nur Laila Abdullah dari Seremban, Muhammad Jasni Moon. Siapa lagi? Nordiana Nordin dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH. Rohatun Atun. Kita juga ada Sans Flower, Janet Zai, Aini Isa, Jama Aloha, Lin Roslinda, Amirul Abadi. Katanya jom layan lagu-lagu yang best. Muhammad Azfar, Rosli Hasni Lee, on the way ke Kuantan ke? Oh, luncur Kuantan, Kuala Sangor. Hon satu kali. Oh, mantap. Abang-abang Lori. Itu saya suka tu, abang-abang lori tu, pilot-pilot darat se-Malaysia kan. Bukan abang lori je, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, pemandu bas, abang-abang lori, pilot-pilot darat ni lah eh. Semuanya kalau jumpa saya memang akan bagi horn punya. Murni Saad Zai Zuraini dari Temerloh, PK Amin, Bukit Beruntung, Nur Azila, Bida dari Saju, Iskandar, Puteri Johor, Raja Tun Dr. Philip Maling, Nikmas dari Kota Baru, Mohd Faiz Haji Ibrahim baru tiba di Kuala Terengganu melawan anak, ada event memanah esok di Unisa. Okey, terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi nasional yang beruntun. Siapa lagi yang tak laporkan diri bersama dengan saya, laporkan diri anda di Facebook, di TikTok juga. Mana geng-geng TikTok saya? Mana ada geng-geng taping tau, geng-geng TikTok eh? Jangan lupa terus siapa-siapa yang ada akaun TikTok tu, masuk ke, cari je Nasional FM, follow, like dan share kan semua media sosial Nasional FM. Jom, lagu cerita Wings lirik oleh Taufan, Wings dengan Enigma. Terus dengarkan Nasional Gemburuan tu di Nasional FM.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM

Osman Experience dengan kita Peng Hiu membawa kita ke 1.4 minit pagi. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Tadi tengah malam dia dah masuk pagi dah. Waktu beginilah embun-embun jantan mulai turun. Siapa yang duduk kat luar rumah tu boleh, tapi pastikan ada bumbung kan. Maklumlah kita ni semakin lama semakin remaja purba. Bila dah jadi remaja purba ni, mulalah bila kena embun sikit cepat demam, sesemo, macam-macam lagi lah. Maklumlah remaja purba kan. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Kita berada di jam yang kedua pertemuan hari Sabtu 22 Ogos 2026, 9 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Ada ke anak-anak kita yang memohon untuk masuk politeknik tahun 2026-2027? Kalau ada, semakkan keputusan permohonan melanjutkan pengajian ke peringkat ijazah sarjana muda di politeknik bagi sesi akademi 2026-2027 telah pun dibuka ya. Semakkan dan juga cetak surat tawaran. Dan calon mesti sahkan terima tawaran sebelum 28 Ogos ditawarkan 12 program ijazah sarjana muda di 4 politeknik merangkumi bidang kejuruteraan, reka bentuk pelancongan dan juga hospitality. 534 tempat disediakan. Pendaftaran pelajar baru bermula 21 September depan. Rayuan dalam talian hingga 4 September melalui pautan yang sama. Siapa yang tak dapat boleh merayu. Betul, siapa yang tak dapat boleh merayu. Dan boleh dibuat semakan mulai semalam lah, Jumaat 21 Ogos 2026. Jadi setuju terima dan juga cetakan surat tawaran bermulanya hari ini 21 hingga 28 Ogos 2026. Jadi tarikh pendaftaran pelajar baru 21 September 2026. Jadi ambil maklum bagi mereka yang memohon, anak-anak kita mungkin ada yang memohon untuk masuki politeknik, boleh semak lah. Mudah-mudahan anak-anak kita yang terima tawaran tu dapat melanjutkan pelajaran dan menjadi insan yang berguna kepada bangsa, kepada ibu bapa, kepada agama dan juga tanah air. Muhammad Rosli Seli dikata memberikan salam. Assalamualaikum. Saya nak tengok mereka yang berada dalam live TikTok pada waktu ini. Hazlan Abdul Wahid juga melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Raja Masna, Black Ant, Cik Nana, Muhammad Ashari, Ida Khairi dari Gold Sand, Lina Syarul, Fikri 92, Ita Rozaya dari Sabah. Ini semua tak Sabah ni. Kita ada Tiger Aini, Ita Chok dari Ipoh, Zulkifli Ismail, Chef Zack, lagi Zarina Ina, Jamilah 79, MZ Belalang Hijau, Anak Anton, Baby Anja, Bobo, Lavender Girl, Nur Cahaya dari Perlis, Norawati, Ketupat Palas, selamat bertugas Ketupat Palas, Fiza Riza, Kira, Diina, Isak Mudin, Velda, Aitawal, Aitawal 5, Kota Tinggi, Bahari Ghazali, Fiza Ibrahim, Muhammad Aris. Laju betul komen Alan Begagani Drive Pening. Ini 67. Siapa lagi, siapa lagi? Zaini Tuka, SP Hadir, Sungai Bertani, Rosli Lee, Pampang Pilot-pilot darat mula melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Okey, pilot darat semua okey ya. Jangan lupa ikut peraturan jalan raya, terus luncur ke kawasan destinasi anda. Mamex pun hadir. Mantap Mamex. Ini pun Abang Lori juga. Lady Elmin Buntian hadir. Isoteng Truckers luncur ke Kuantan. Muhammad Zakri, Mak Bedah juga terus hadir. Mak Ndak pun hadir. Mak Ndak Izzat. Lagi siapa lagi? Siapa lagi yang baru melaporkan diri bersama dengan saya? Saya suka keudarakan nama-nama anda. Comel Ku Putri Ku, Nurhan Awang, Cik Mas JB. Okey, hari ini hari yang cukup berbahagia. Hujung minggu hari Sabtu 22 Ogos kepada mereka lah yang melangsungkan perkahwinan. Alhamdulillah, syukur, barakallah. Semoga Allah memberkati perkahwinan anda.
dan juga menyatukan anda berdua dalam kebaikan. Selamat pengantin baru dari kami di National FM. Moga dianugerahkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan juga rahmah. Semoga ikatan ini sebenarnya menjadi ibadah dan juga membawa cahaya berkat ke dalam hidup kalian. Jom, ada yang katanya baru lepas berinai ni bang. Alhamdulillah, cantik inai tu kan. Kita hiburkan pengantin-pengantin se-Malaysia menerusi lagu ini, Rosaini, dengan sudah diinai-inaikan. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

lagu yang banyak menghimpunkan ataupun ramai menghimpunkan penyanyi-penyanyi popular dari Bollywood. Kavita Alkayani, Amir Kumar, Udit Narayan, Sonu Nigam. Menerusi lagunya Bodi Cudian, lagu dalam filem Kabi Kushi Kabi Gem, membawa kita ke 1.27 minit pagi waktu ini. Kita tahu beberapa kawasan sedang dilanda jerebu dengan bacaan IPU yang tidak sihat, kan. Jadi apa yang paling penting, anda lindungi kesihatan ketika jerebu. Kalau boleh, kita hadkanlah aktiviti di luar rumah. Yang kedua, apa dia? Memakai pelitup muka. Kalau boleh, yang pakai N95, jenama yang jenis dia N95. Menutup tingkap rumah, meminum air sekurang-kurangnya 8 gelas air sehari ataupun 2 liter lah sehari. Okay, cuci muka dan tangan selepas terdedah kepada udara luar. Simpan ubat asma ataupun inhaler berdekatan dengan jika ada pesakit kronik lah, ada asma dan sebagainya, kan. Jadi terus berhati-hati. Kalau boleh, kita tutup penghawa dingin bagi mood kitaran dalam kenderaan dan rumah. Elakkan merokok ataupun membakar sampah di kawasan kediaman. Kalau boleh, jangan bakar pembakaran terbuka. Kita dah lah sesak nafas, kan. Kita tambah lagi pula dengan pembakaran terbuka. Anda sedang diperhatikan oleh Jabatan Alam Sekitar sebenarnya. Siapa-siapa yang didapati melakukan pembakaran terbuka ketika jerebu pada ketika ini, boleh didenda dan juga ditangkap. Okay, selamat pagi untuk Ina, Kak Nah, Azlan Nurin, Saima Isa, ada Hamidah, Hasham, Miana, Ati 80, Faisal JB, Kasut Dah Buruk, Abang Lori, ya. Nurjan 59, Andi 83, Faiz 46, ini pun Abang Lori juga, Zalima Tasib, Mami Adam, Faiz Kusat, ada Kofi Ais juga, Azmi Rina, Suardi Dalin, Ariana Yana, Putri Dadisha, May Sarah, Yuswa MC Luncur dari Perlis, Wawashan Miza dari Segamat, Hidayu 15, ada Kayak Solo, In Only, Damia Husna, Mizi 85 yang sedang berada di Mekah, di Tanah Suci Mekah. Kita ada juga siapa lagi, Nisa Jerantut, Hamidah, Karo Anwar, Jumaat Inkuromok, Jajah 83, Aski Charul, Amirul. Kita ada juga Putri Lilin, Adi Pontian juga melaporkan diri. Mantap semua melaporkan diri. Mana lagi geng-geng berburu-buruhan tu? Wang Spawi, bang-bang. Mantap. Senang saya dengan pilot-pilot darat se-Malaysia ni. Saya percaya kesemua pilot-pilot darat se-Malaysia ni di atas jalan raya sedang mendengarkan nasional geng berburu-buruhan tu. Jadi yang paling penting, anda selamat sampai ke destinasi anda. Tapi yang ni ikut peraturan jalan raya. Kalau kita semua ikut peraturan jalan raya, saya percaya kemalangan mampu kita kurangkan. Melepasi 1.30 minit pagi, seperti biasa, kita nak layan pula ataupun kita bertukar mood kita daripada lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan anda, kenangan pahit, kenangan manis, semuanya kita dah lalui dan semuanya menjadi pengalaman, pengajaran dalam hidup kita. Pengalaman itu berguna kepada kita, menjadi cikgu yang terbaik dalam kehidupan kita, menjadikan kita lebih dewasa, menjadikan kita mengenal erti kehidupan, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Macam biasa, ada yang kecewa dalam hidupnya. Betul, dalam hidup ni tak semuanya indah. Apa yang ditakdirkan untuk kita, kita kena terima dengan tabah dan juga penuh rasa keikhlasan. InsyaAllah kalau kita tabah, ikhlas, sabar menghadapinya, insyaAllah mak kata lagu UK, senang pahit akan manis akhirnya, insyaAllah. Yang manis itu akan muncul kepada anda kalau kita terima dengan ikhlas. Mudah-mudahan. Hashtagnya Seharu Mawar dahulu. Lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada cinta Ansari Amri, lontaran suara Allahyarhamani Ki Abdillah, menerusi lagunya Aku Takkan Bersuara. Tapi pemilik suara ini, Nur Alif Zaid Alif, akan terus bersuara sampai pukul 6 pagi nanti.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Ini tiba masanya. Zoom.

Sting dengan Kau Tetap Ku Hayati. Lagu yang cukup syahdu. Dia katanya dah mula dah terimba kenangan ni bang. Okey, tak apa, kita imbau kenangan je. Bukan kita nak kembali pada kenangan tu, tidak. Sekurang-kurangnya kalau kita imbau kenangan tu, mungkin ada pengajaran, pembelajaran yang boleh kita belajar dari kenangan yang kita lalui kan. 1:59 minit pagi, kita menghampiri seminit lagi kita nak memasuki jam 2 pagi untuk kita berada di jam yang ketiga Nasional Game Buruhantu Pertemuan Hujung Minggu, hari Sabtu 22 Ogos 2026. Hari ini hari yang menyambut hari lahir. Oh, lupa nak ucap hari lahir kepada mereka yang menyambutnya kan. 22 Ogos, selamat hari lahir untuk anda semua yang menyambut hari lahir pada hari ini. Semoga ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, dipanjangkan usia. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini memberikan 1000 keceriaan buat anda. Ada juga yang menyambut hari lahir dalam keadaan sedih tau. Oh, betul ada. Tapi kalau boleh lah, di hari lahir anda jangan sambut dalam keadaan sedih. Sambut dalam keadaan rasa bersyukur, dipanjangkan usia, diberi nafas di muka buminya Allah, untuk kita terus melakukan kebaikan dan juga ibadah yang dituntut olehnya kan. Baik, kita menghampiri penghujung Ogos, bulan kebangsaan kan. Jadi tolong kibarkan jalur gemilang. Jangan lupa juga mereka yang berada di ibu negara ataupun di Lembah Kelang, ataupun yang nak pergi ke ibu negara pada penghujung Ogos nanti, sama-sama kita memeriahkan Festival Ambang Merdeka 2026 yang dijadual berlangsung di Dataran Merdeka 29 hingga 31 Ogos depan. Jadi festival sambutan Hari Kebangsaan ke-69 bertemakan Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati bakal menyediakan pelbagai pengisian menarik, antaranya persembahan muzik, seni, budaya, teknologi, kreativiti dan juga aktiviti komuniti. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL juga selaku penganjur memaklumkan kemuncak festival akan berlangsung pada malam 30 Ogos dengan persembahan pentas diikuti Majlis Amanat Perdana Menteri, Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 yang akan disampaikan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Jadi menjelang detik 12:30 malam 31 Ogos, ramai 69 penari kebudayaan pelbagai kaum akan berarak bersama 69 jalur gemilang sebelum acara menaikkan jalur gemilang diiringi dengan lagu Negaraku dan seterusnya pertunjukan bunga api sebagai tanda sambutan Hari Kebangsaan pada kali ini. Jadi jom sama-sama kita memeriahkan mereka yang tinggal di Lembah Kelang ke Festival Ambang Merdeka yang berlangsung di Dataran Merdeka 29 hingga 31 Ogos. Pak In Burger 7E Baling melaporkan diri bersama dengan saya. Nur Azizah juga turut hadir. Yus ada Bunga Kebangsaan, Nur Pining, Mas Nur Rizal, kita ada Nak.

Lori Sawit. Mantap, Lori Sawit pun hadir. IBS dari Sabah, Junaidi Kamarin, anak utara channel Dermaga. Ini Kelawar Borneo, kata dia. Okey, Farid Abdullah, R77, Asmalini, Icha 78, Wan Afif, Ta'in, Abang Lori, Palamang, Ati Azuliati, Mazna Abdullah, Zaidi Zairi, Nela Irdina, Fainiza Yayang, Merpati Putih Iza. Ramai lagi lah yang merapakan diri bersama-sama dengan saya. Kubu-kubu beracun pun hadir. Azaz No, Mat Yusri, Ben Bam. Ada, kita ada Nur Nur Akia Zamri, Tiga Ainul, ada Ayuna 65, Amirul Ahmad, Insan Tenang, saya dah tengok Ajira, Ucu, Ifa Corner, ada Lutz Corner, ada Syarum, ada Wan, Sajia Piai, Mama Mira, Ahcun Jebat, Aid Zabani, mantap, Sarima Rus. Kata selamat pagi host, selamat pagi untuk anda, eh? Selamat pagi kan? Terima kasih dah untuk anda semua yang terus mendengarkan Nasional Game Berhantu. Ucu kata hari ini birthday saya, bang. Okay, happy birthday to Ucu, happy birthday to you. Jangan biarkan saya nyanyi terus tau. Nanti tak pasal-pasal ribut putih hujan lebat yang datang. Saya cuma boleh berkata-kata saja. Kalau suruh saya nyanyi ribut putih hujan lebat, Okey, jom terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini. Boleh lagu dan lirik ciptaan Api, persembahan daripada Kalam Band di Lamon Rindu. Ini lagu tahun 2016 tak silap saya. Jadi terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Afika MS. Budak Kacamata. Menerusi lagunya, tiada lagi lagu rindu membawa kita ke 2.29 minit pagi. Terimbau kenangan. Masa lalu adalah kenangan sebenarnya, kan? Tapi masa kini apa dia? Masa kini adalah tindakan. Masa depan adalah harapan kita, insyaAllah. Mudah-mudahan harapan menjadi sebuah kenyataan. Okey, geng-geng berhantu semua okey lagi? Semua masih lagi segar mata untuk bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal saya perdengarkan kepada anda, bakal saya putarkan kepada anda. Semuanya lagu-lagu mengimbau kenangan anda, insyaAllah. InsyaAllah. Ini hujung minggu, biasanya hari Sabtu, Ahad, kan? Hujung-hujung minggu ni ramai yang kata nak pergi jogging di awal pagi nanti, nak pergi brisk walk, nak buat senaman, macam-macam lagi lah. Itu bagus, amalkan gaya hidup sihat. Saya sangat-sangat sokong tau. Hidup lebih bertenaga dan juga kurang risiko penyakit, kan? Jadi apa yang perlu disarankan untuk sihat? Aktif fizikal, pemakanan kena seimbang, kesihatan mental kena baik. Lepas tu yang paling penting, pantau kesihatan anda. 6 bulan sekali, kan, pergilah ke klinik ataupun hospital, buat pemeriksaan. Ataupun kadang-kadang Kementerian Kesihatan juga ada mengadakan pemeriksaan percuma, kan, di mana-mana. Pergilah tengok kadar apa, tahap kolesterol kita, tahap gula kita, darah tinggi ke, rendah ke, macam-macam lagi, kan. Kalau kita dapat kata orang tu kesan awal, itu lebih baik berbanding untuk kita merawatnya. Kalau ikut penjual, memang dia suruh duduk rumah je. Duduk rumah, sedut gas oksigen yang dibekalkan. Kita pun belilah. Sebab apa? Sebab jalan mudah. Janji manis. Tiada bukti pun sebenarnya. Yang paling penting, yang disarankan tu kita kena lakukan. Geng Rimba, selamat pagi. Geng Rimba, Jamal Jitu. Ada Poksi, ada Suana Angah dari Besut, Terengganu. Linda Kitchen juga terus bersama-sama. Saya Datina Ajira. Saya nampak siapa yang tipi-tipi like-nya tu. Kasih luncur, kasih laju sikit, eh. Mustaqim juga, terima kasih. TikTok juga ada. Ada juga nama TikTok, eh. Ramailah, ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Saya harapkan anda jangan tidur dulu. Teman berteman sampai pukul 6 pagi. Di Facebook kita ada siapa ni? Miss Rifa, Miss Wan, dia katanya salam bersiaran, selamat berkonti. Okey, Mazura Rahman, dia kata selamat pagi geng GB, siap sedia layan semangat merdeka, tenteram jiwa tenang dengan kesunyian, nangis tepi bujuk katil. Adik Abigail, Asna Rizam, Asna Rizam Zam, Lin Chazlin juga melaporkan diri bersama dengan saya dari Pulau Pinang. Masnya Sainawi, Ania Sofia, kita ada Juana Ahmadi, Kucing Hadir, Budak Lawa Mistik, Salja P.I., Aku Batip, dari Banting, Pak Su Omar, Masna Loso, Ilin Manja, Muhammad Izam, Aini Sofia, Rosli Headbang. Terima kasihlah yang melaporkan diri. Judi 80 juga terus bersama-sama. Ada Nora juga tengah tepi-tepi light tu. Abang Tinker tu melalu pam-pam-pam. Kasih horn terus. Tanda kehadiran anda bersama-sama dengan saya. Zira Firah katanya tetap setia National FM. Yang utama geng Burhantu. Iya ke Zira Firah? Biar betul. Jangan janji cakap macam tu tau. Itu nama dia janji manismu. Sebagaimana lagu ini, lagu daripada Aisyah dengan hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini janji manismu. Jadi terus dengarkan, terus layan Nasional Kian Buruhantu di National FM.

Lagu Is a Gravity, lirik oleh sutera Gumulan EYE menerusi lagunya Setiamu Gugur di Mata. Kenapa jadi begitu ya? Pertemuan yang membahagiakan tiba-tiba di pertengahan jalan, tidak sampai ke penghujungnya, tiba-tiba gugur dari mata kita. Tapi itulah jodoh kan. Kalau tak ada jodoh, buat macam mana pun, bercintalah bertahun-tahun. Ada yang bercinta sampai 7 tahun, 10 tahun dan akhirnya memilih orang lain untuk menjadi pasangan. Itulah jodoh. Jodoh itu rahsia Allah SWT. Tapi kita boleh merancang lah. Kita mungkin boleh merancang, tetapi sebaik-baik perancangan dari Allah SWT insyaAllah untuk kita. Baik, 3:01 minit pagi waktu ini. Kita berada di jam yang keempat Nasional Game Berhantu. Pertemuan Sabtu 22 Ogos 2026. Semua okey lagi ya? Kalau okey kita sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Tapi kita nak tengok dulu keadaan cuaca semasa. Nampaknya tiada amaran hujan ataupun tiada amaran ribut petir yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Kebanyakan kawasan baik, tak hujan. Cuma mungkin ada yang jerebu saja. Tapi itulah kita sering ingatkan kepada anda, jangan kita tambah jerebu tu lagi. Terutama kepada perokok-perokok se-Malaysia. Jangan buang pun

rokok yang masih menyala, buang macam gitu saja. Kadang-kadang kerana puntung rokok anda, api yang kecil itu boleh menjadi marak, boleh menjadi besar dan membakar hutan-hutan di sekeliling anda kerana rokok anda tu. Jadi perokok-perokok se-Malaysia nak merokok tu silakan, tetapi jangan menyusahkan orang lain. Padamkan api itu betul-betul. Jangan main buang je. Sebab keadaan cuaca El Nino ni, kebanyakan cuaca sangat-sangat ekstrim. Rumput-rumput pun menjadi kering, mudah terbakar dan sebagainya. Kadang-kadang kita rasa, alah, api rokok je. Jangan, jangan begitu ya. Abel Farhan, selamat pagi Abel Farhan. Aman burger langgar. Oh ya, yeah. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia macam mana semua? Ada yang dah kemas kedai, dah ada yang tutup dah tu bang. Burger saya dah habis bang, stok dah habis untuk hari ni. Alhamdulillah, syukur. Yang belum habis tu boleh teruskan berniaga. InsyaAllah rezeki takkan ke mana kalau ianya menjadi sudah pun tertulis, tersurat menjadi milik kita. Nazri Haji Uli, kita ada Alim juga. Alim, selamat pagi Alim. Jolizi 76, Jolizi katanya sambil pegang steering lori itu sambil menangis ni bang, sambil menyanyi sambil menangis. Yalah, nama macam mana eh Jo. Rimba malam ayam masak Allah. Kita ada Marina dan 6979, Razlin Raz. Kita ada Anis juga, Suhairi, Mawak Farid, ada Nuri, Botak Bahau, Jun JR, Aparif, Azina Mansur, Khairul Azdin, Nizam, Rohatun, Rosita Jual, Rosita Jual, Rita Razi 84, Siti Khalija, Isa Isa, Bunga Mawar, Pak Cu Terakus pun hadir. Kita ada Noriana Mail pun memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana lagi geng-geng berhantu ni? Hari ni hujung minggu ni ramai yang tidur agaknya. Ramai yang terdengar diulit ataupun dibuai mimpi yang indah. Kalau mimpi indah, alhamdulillah. Tiba-tiba dia terjaga sebab mimpi paling mengerikan, itu jangan salahkan saya. Tidur tak cuci kaki. Okey, Nazar. Kita ada siapa lagi? Adil 182, Pak Teh ada ni. Mantap Pak Teh. Astanya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula, lagu daripada komposernya Fauzi Marzuki. Lontaran suara Shima menerusi lagunya Sedar. Jadi sedar tak sedar, kita berbaki kurang 3 jam lagi untuk kita terus bersama-sama dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, menerusi Nasional Gemburuhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Lepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Salim dengan Aduhai Seribu Kali Sayang. 3:30 minit pagi. Kita nak tengok dulu keadaan bacaan IPU lah . Yang kata orang tu, kalau kita lihatkan semalam di Sarawak, ada beberapa kawasan yang melebihi bacaannya yang sangat-sangat tidak sihat. Dan untuk di jam ini sebenarnya, banyak kawasan di Sarawak dilaporkan bacaan IPU-nya sangat, kata orang tu, bacaannya tidak sihat lah, pada paras tidak sihat. Di Serian terutamanya, bacaan IPU pada ketika ini 192. Sikit lagi nak menghampiri bacaan sangat tidak sihat kan. Yang ini memang tidak sihat. Di Kuching dan juga Samarahan, bacaannya 176. Seri Aman juga 176. Manakala Sariki 168, Sibu 158, Mukah 155, Bintulu 156, Sama Laju 156. Manakala Miri Sarawak 112. Bacaan IP pada ketiga ini, banyak kawasan di Sarawak dilaporkan bacaannya yang sangat, yang tidak sihat. Di Serian semalam dilaporkan bacaannya sangat-sangat tidak sihat. Dan untuk jam 3 pagi ini, di jam ini agak menurun sikit. Kita mengharapkan hujan boleh berlaku di negeri Sarawak. Hujan lebat boleh berlaku. Sebab hujan, kalau hujan lebat berterusan 2-3 hari, percayalah keadaan jerebu mampu dikurangkan dengan secepat mungkin. Azri Aziz Izan H dari Pekan, Inah 1.75, Asna Idrus, Wawani, Cempaka Biru, Iris Chome, Su Alimon, Cik Ayu Chome, Yong Iza, Adik Unding, Abdul Rahim Syarif, Kamal juga turut hadir. Terima kasih banyak-banyak. Mei Sarah juga masih lagi terus kekal setia. Mas Turah, dia katanya salam hadir. Alhamdulillah, ramai yang hadir. Ada juga yang hadir ya. Ada yang kata tengah makan, makan dulu kalau dah buruk katanya. Okey, alhamdulillah, ramai yang tengah menjamu selera pada waktu ini sebenarnya. Ramai-ramai saya nampak tu dekat warung-warung, dekat kedai makan. Dekat saya intai dengan menerusi mangkuk ajaib saya. Jadi terima kasihlah peniaga-peniaga warung, toki-toki warung, peniaga-peniaga restoran, kedai-kedai makan yang terus bersama-sama dengan Nasional FM. Sambil-sambil anda berhibur, sambil-sambil anda dengarkan lagu-lagu terbaik, bukan saja menghiburkan peniaga tu sendiri tahu, tapi menghiburkan pelanggan-pelanggannya juga. Megat Asmadi luncur Pulau Pinang ke Melaka. Hati-hati ya. Mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi. Jom waktu ini kita hentikan dah seketika menangis tepi bujuk hati, sebab kita nak beri laluan untuk lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Saya nak mulakan dengan lagu ini dulu ya. Lagu daripada Kak Melah kita, Ramlah Ram Terpandang Wajahmu. Terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah,

hantaran suara Zamri menerusi lagunya sendiri Kesepian. Tapi yang paling penting, anda tidak kesepian. Anda bertemankan dengan saya. Saya juga tidak kesepian bertemankan dengan anda semua. Lagu itu membawa kita tepat jam 4 pagi. Kita berada di jam yang kelima. Nasional lagi yang buruh hantu. Datuk Boy dengan Kenangan. Koleksi lagu 80-an dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu, kan? Selalu memang banyak kenangan, sama ada pahit, sama ada manis. Kita tutup cerita lama, kita buka lembaran baru agar kita lebih mantap untuk kita terus melangkah ke hadapan. Mudah-mudahan segala langkah kita tidak lagi salah. Kalau yang lalu, pengalaman lalu, kita salah melangkah, tetapi untuk masa hadapan, kita sudah pun belajar dari pengalaman untuk kita lebih baik sebenarnya, melangkah lebih baik, insyaAllah. Oh ya, terima kasih untuk pasukan-pasukan keselamatan kita yang sedang meronda tu, geng-geng MPV. Ramai geng-geng MPV yang sedang meronda sambil mendengarkan Nasional FM. Juga mereka yang berada di balai, di IPD, di IPK, di balai-balai polis mana-mana pun di seluruh negara. Terima kasih banyak-banyak mendengarkan. Ramai geng-geng keselamatan melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Mrs. Barrio tu, ada Ketupat Palas, kan? Sambil-sambil kata orang tu, dengarkan lagu-lagu terbaik sambil melaksanakan tugas-tugasan. Cik Mat, Cik Wan hadir, Moiti, Afizah 81, Atuk Akish, Mami Mami, Abi Hashim, Lara Sofi, Kemboja Putih melaporkan diri bersama dengan saya. Kemana hujung bulan ini, 31 Ogos? Ada yang kata nak pergi bercuti ni bang. Saya dah tempah hotel, dah tempah macam-macam lagi. Okey, selamat bercuti, kan. Mudah-mudahan percutian itu dengan keluarga anda mengeratkan lagi silaturahim yang ada. Tapi ada juga yang kata nak pergi ke Putrajaya untuk merasai sendiri bagaimana sambutan Hari Kebangsaan 2026. Nak merasai bagaimana perarakan di hadapan mata, kan. Ada yang kata selama ini tengok TV je perarakan tu, kali ini nak tengok depan mata. Tapi saya seronok tau kalau melihatkan sambutan Hari Kebangsaan ni, terutamanya bagi mereka yang datang ke dataran Putrajaya tu ataupun ke Putrajaya bagi menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan sampai bermalam tau. Betul, nak ambil tempat punya pasal. Tengah-tengah malam dia datang berkumpul bersama dengan keluarga, bawa tikar. Sambil-sambil kata orang tu nak menunggu di awal pagi, kan. Kalau lambat-lambat nanti kan tak boleh, kata orang tu tak

tempat. Jauh tempatnya. Ini nak tengok depan mata betul-betul dekat grandstand tu. Cikgu dah katanya mai datang Putrajaya. Tapi kena datang awal. Betul. Saya sendiri setiap tahun buat tinjauan di Putrajaya. Saya datang malam tu pukul 12 malam. Ramai betul berkampung. Ramai betul bawa tikar, bantal semua. Tidur sambil-sambil kata orang tu bersembang. Kenal antara satu sama lain kan. Ada keluarga lain kita kenal dengan dia. Itu bagus tu. Mengeratkan lagi silaturahim. Lina Adam, Reza lepas satu. Nak ikut, jom. Orang Reza hadir dari Sabah. Mantap orang Sabah. Okey, jom terus sambung lagi beribur menerusi lagu-lagu terbaik. Tapi sebelum itu, waktu begini seperti biasa lah ya. Kita nak pergi mana? Kita pergi Bollywood seketika. Ini lagu di penghujung tahun 90-an. Dan lagu ini sebenarnya cukup-cukup popular. Cukup-cukup digilai di penghujung tahun 90-an. Dengan lagu ini pun terimbau kenangan tau. Betul, Udit Narayan dan juga Alka Yanik menerusi lagu Kuch Kuch Hota Hai. Filem Kuch Kuch Hota Hai, lakonan Kajol, Rani Mukherjee dan juga Shah Rukh Khan. Terus dengarkan Nasional Gemburhan tu di National FM.

kumpulan Leila Amrosi lagunya Bidadari. Bidadari itu wujud ataupun tidak? Ya, wujud. Sebelum ni dalam Misteri Malam di Sebalik Mata kita bincangkan mengenai perkara ini. Bidadari sedang menanti. Wahai lelaki-lelaki, bidadari sedang menanti anda di syurga. Suka dengar . Lelaki suka dengar. Tapi kalau nak jumpa bidadari anda, terus lakukan kebaikan, terus lakukan ibadah, sehinggalah anda masuk ke syurga. Barulah boleh jumpa bidadari. Kalau tidak, memang tak jumpa. Baik, ada yang mengatakan laungan merdeka yang dilaungkan oleh Tunku Abdul Rahman, kan? Tunku Abdul Rahman tu di Stadium Merdeka je, kan? Tidak. 7 laungan kemerdekaan, tahukah anda semua? Laungan merdeka sebanyak 7 kali dilaungkan oleh Tunku Abdul Rahman Putera Al-Haj pada 20 Februari 1956. Maknanya sejurus tiba dari London selepas kejayaan rundingan kemerdekaan tau. Jadi lebih 10,000 orang berkumpul di Padang Hilir Melaka bagi menyambut berita bersejarah tersebut. Jadi Melaka dipilih sebagai lokasi pengumuman kerana negeri ini merupakan antara tempat terawal tanah air kita menyaksikan kedatangan kuasa penjajah. Betul. Sebab itu Melaka digelar Melaka bersejarah, bandar bersejarah, kan? Pada awalnya Melaka dijajah oleh Portugis. Pada awal-awal dahulu, itulah kemudian datangnya Belanda, datangnya Inggeris. Purnama Merindu, selamat pagi untuk anda Zaila Rose, juga Siti Zajafar dari Kuala Terengganu, Izian, ada Izan, ada Yuhans. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Ini semua baru bangun tidur baru bangun tidur. Ada yang baru bangun tidur tu. Saya nampak. Basuh muka pun tak lagi tu. Pergi basuh muka dulu. Basuh muka, bagi segar mata. Pergi dapur, panaskan air, buat kopi O. Dia biasa bangun tidur ni pagi-pagi macam ini, memang perut lapar tau. Yang tak tidur pun perut lapar. Jadi kalau ada biskut-biskut tu, keluarkanlah roti-roti yang ada, kan. Okay, jom sambung lagi lagu-lagu menangis tapi bujur katil. Hashtagnya turun untuk cinta hati. Menerusi lagu ini, lagu ciptaan Fauzi Marzuki dan juga Lukman S. Persembahan daripada Rescue, Ada Dalam Tiada. Tapi Abang Manis ada sampai pukul 6 pagi. Jangan risau.

0: sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
2: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
1: Konflik.
3: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
4: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stoker Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
1: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
3: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
1: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

saya Syahrum Saidin. Iklim dengan mimpi yang pulang. Macam mana nak mimpi geng-geng berhantu ni tak tidur lagi? Tak boleh bermimpi lah. Kita bermimpi di siang hari. Bagi mereka yang baru bangun tidur, mungkin terjaga dibuat mimpi yang indah. Alhamdulillah dapat juga mimpi yang indah kan. 5.5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua pendengar Nasional FM. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi geng-geng saya semua. Macam mana pagi ni ya? Ada yang pagi ni rasanya resah. Jangan resah-resah lah. Relax-relax, tenang-tenang. Kita fikirkan yang baik-baik saja. Cakap yang baik-baik. Minta yang baik-baik. Sangka yang baik-baik. InsyaAllah yang datang nanti semuanya yang baik-baik. Amin. Dan pagi yang indah ini, pagi yang penuh berkat insyaAllah untuk kita semua. Teruskan kehidupan. Mudah-mudahan Allah SWT memudahkan urusan kita di pagi ini. Mudah-mudahan dipermudahkanlah segala urusan kita untuk hari ini insyaAllah. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Sabtu 22 Ogos 2026, 9 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 5.1 minit pagi, Labuan 5.4 minit pagi, Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.29 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi, Kuala Terengganu, 5.53 minit pagi, Kuantan Pahang dan juga Kota Baru Kelantan 5.56 minit pagi, Johor Bahru Johor 5.54 minit pagi, Bandar Melaka tepat jam 6 pagi, Seremban 9, Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi, Ipoh Perak, Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 6.3 minit pagi, manakala Georgetown Pulau Pinang 6.4 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Macam biasalah, kalau kita lakukan ibadah, kita lakukan kebaikan, mudah-mudahan diterima Allah SWT sebagai bekal kita untuk kita bawa pulang ke mana? Ke sana nanti. Pagi ni jangan kita pedulikan apa orang nak kata pasal kita kan, apa orang lain cakap pasal kita, lantaklah situ. Pedulikanlah apa orang nak kata pasal kita. Lakukan apa yang boleh buat kita bahagia je bersama keluarga dan juga orang yang tercinta. Jangan pedulikan apa orang nak kata pasal kita. Mulut orang tak boleh kita tutup, mulut tempayan dah tentu-tentu kita boleh tutup. Jadi jangan risau-risau, jangan resah-resah. Kita tenang-tenang dalam menghadapi kehidupan seharian insyaAllah. Raudah akan menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya ni Aidawati, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Fidaus bin Muhammad, iaitu Imam Masjid Muhammadi, yang dengan tajuknya sifat yang disukai Allah SWT, bahagian yang pertama. Jadi apakah sifat-sifatnya yang disukai oleh Allah SWT dari kita, sifat-sifat yang Allah suka. Rakaman rancangan Raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir adalah lagu-lagu dengan hashtagnya belayan jiwa. Lagu-lagu yang mungkin membelai jiwa anda. Lagu-lagu yang memberikan maksud yang sangat mendalam. Maksud keinsafan, maksud kesedaran, maksud lagu yang, dan juga melodinya yang mungkin memberikan sedikit kedamaian. Mungkin kalau ada yang resah tu, dengarkan lagu-lagu di jam yang terakhir. Mudah-mudahan keresahan itu akan hilang. Kalau tidak sepenuhnya, sedikit dapat meredakan keresahan itu. Jom lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu, persembahan Datuk Nash dengan Asli. Apa yang kita cari dalam kehidupan kita? Cinta yang asli apa dia? Siapakah cinta yang asli itu? Bagaimanakah bentuk cinta yang asli itu? Jadi sama-sama kita layan, kita dengarkan daripada komposernya Awang BPR, Datuk Nash. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gabur Hantu sampai pukul 6 pagi nanti.

0: وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Hadirin sidang jemaah dan juga sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita rafakkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini bertemunya kita dan juga sama-sama kita mendengar perkongsian iaitu sifat hamba yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana dikongsikan dari kitab hadis Himpunan Hadis Modal Insan 2 karangan Al-Fadilatul Syekh Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri yang merupakan mantan mufti wilayah Persekutuan sebelum ini. Alhamdulillah, ala kulli hal, setiap apa juga keadaan bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi dipertemukan kita dalam keadaan sihat walafiat, masih lagi Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita untuk sama-sama kita mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Perkongsian pada hari ini sekali lagi sifat hamba yang disukai Allah Subhanahu wa taala merupakan sebagai satu peringatan buat diri saya dan diri para pendengar sekalian, bahawa daripada Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi, innallaha yuhibbul abda attaqiyal ghaniyal khafi. Maksudnya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini mencintai hamba yang bertakwa, kaya dan menyembunyikan amalan sedekah dan ibadahnya hanya kerananya. Alhamdulillah, setiap manusia mengimpikan syurga yang kekal abadi. Setiap manusia yang hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini seringkali ingin mencari titik tolak kehidupan dia sebagai bekalan dia, dia mencari redha Allah dengan melakukan kebaikan. Sepanjang mana kebaikan yang kita terapkan dalam diri kita, hadirin sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di situlah kekuatan manusia adanya takwa. Benar, setiap hari Jumaat kalau kita hadir ke rumah Allah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih, khatib mengajak kita, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Tapi hari ini, sejauh manakah ketakwaan itu mampu membawa manusia ini ke arah kebaikan, dan sejauh mana juga kebaikan itu dapat diterapkan dalam nilai-nilai murni yang merupakan salah satu sifat mahmudah, sifat yang terpuji. Seorang ayah hari ini nak jadi ayah yang baik, kena menjadi satu contoh tauladan kepada anak-anak. Seorang ibu nak menjadi seorang ibu yang baik di rumah, ibu yang baik untuk anak-anak, boleh jadi BFF, kata best friend forever, kan? Seorang ibu yang ada kasihnya pada anak dan seorang anak ada kasihnya pada seorang ibu, maka timbullah satu institusi kekeluargaan yang amat dikasihi, lagi disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, kita kerap kali membaca Al-Fatihah. Kita seringkali dengan apa jua perlakuan kita dengan kita membaca ta'awuz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Tapi fahamkah kita apa yang kita lafazkan itu? Aku berlindung daripada syaitan yang kena rejam. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Allah mendengar umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kita berdoa, kita mohon pada Allah. Allah sentiasa mendengar. Tetapi sejauh manakah kedengaran yang mampu kita sampaikan pada keikhlasan kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diceritakan, bahawa di dalam maksudnya sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, kaya pun Allah cinta, dan menyembunyikan amalan sedekah dan ibadahnya kerana Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, jika hari ini ketakwaan manusia telah mampu nak dijadikan bekalan di akhirat, bahawa inilah merupakan salah satu jalan yang dicintai dan diganjarkan sebaik-baik ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pula dengan kaya? Jika Allah mencintai hamba-Nya pada bertakwa, Allah cinta juga pada yang kaya. Mungkin hari ini kita nak huraikan kaya tu mungkin banyak, tetapi ambillah kaya yang memberi manfaat untuk kita semua yang didengari. Itu sebablah salah satu kisah bila mana sahabat Nabi SAW dipindikkan cerita. Nabi suka berkata dan menyampaikan pada sahabat-sahabat, bersedekahlah kamu, banyakkanlah melakukan ibadah, lakukanlah amal kebaikan, letakkanlah diri ini benar-benar ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Contohnya usalli lillahi taala, saja aku solat kerana Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar kita ikhlas, kita hadirkan diri kita di rumah Allah, kita hadir sama-sama berdiri tegak menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan solat berjemaah. Itulah keikhlasan yang benar-benar. Kita tinggalkan sementara gadget kita, kita tinggalkan sementara kemewahan kita di luar sana, tetapi kita letakkan kekhusyukan kita dalam solat untuk kita meletakkan diri kita sebagai hamba yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang je kita lupa, time tengah solat tiba-tiba pula dengar lagu pula kan. Lagu pula pun, solat pun jalan sama, lagu handphone pun bunyi. Aku jalan pelan-pelan, dia kata. Allahu Akbar. Mungkin itu terlupa nak silent, tuan-tuan. Inilah yang Allah sebutkan bila adanya Nabi mendengar dan Nabi bersabda, dengan kedengaran sabdaan Nabi SAW ini, Allah mencintai hamba yang kaya. Jadi bila sahabat dah tanya pada Nabi, benar Nabi, kami ni tak kaya. Ini antara peringatan yang kerap kali saya ingatkan pada diri saya dan diri hadirin para pendengar sekalian. Nabi dah suruh dah kami banyakkan bersedekah, banyakkan bertakwa, banyakkan melakukan amal ibadah. Tapi jika yang kaya ini, bila Nabi kata semua dia buat, sebab dia ada. Yang kami ni tak ada apa. Dapat pula yang bertanya ni fakir miskin, tuan-tuan. Nabi pun menjawab dengan ringkas, jangan tinggalkan walaupun sedikit kan pada diri kita masing-masing, tuan-tuan. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dah jadi 99 kali, betul. Dan akhir sekali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, hadza sadaqah. Itu merupakan sedekah juga, tuan-tuan. Maka Allah mencintai orang yang bersedekah, Allah mencintai orang yang kaya, dan juga menyembunyikan amalan sedekah dan ibadahnya kerana Allah Subhanahu wa taala. Seronok saya bila kita hadir kat rumah Allah ni, macam-macam dia punya orang kata PL, gaya tersendiri. Maksudnya rumah Allah tidak sunyi, tuan-tuan. Pukul 8 ada orang, pukul 8 suku ada orang kalau pagi, pukul 9 ada orang. Mereka ingin pohon keampunan pada Allah. Mereka mencari redha Allah Subhanahu wa taala di dalam duha je. Mereka mencari bagaimana titian sirat yang mampu membawa dia ke syurga dalam keadaan yang tenang, tuan-tuan. Inilah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala bila mana menjadikan manusia ini benar-benar takwa, bahawa dia rasa dalam diri dia ni, kurang-kurang aku kena juga lakukan amal kebaikan. Inilah sifat hamba yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahawa hadis ini juga menunjukkan betapa Allah amat mengasihi hambanya yang kaya dan bersifat takwa. Kedua-dua sifat ini apabila dapat dihiasi oleh seseorang, sudah pasti ia akan membawa kepada keberkatan hidup. Nak hiasi satu benda yang baik, kalau rumah dihiasi dengan langsir yang cantik sebab nak menyambut raya, tetapi diri perlu juga dihiasi. Begitu juga panca indera kita, tuan-tuan. Tangan kita, muka kita, bibir kita, mulut kita, kaki kita. Tetapi yang banyak dilafazkan di bibir adalah lafaz yang baik sebagai salah satu sifat hamba yang disukai Allah. Bukan sahaja kepada diri, tetapi seluruh masyarakat. Suka diperincikan di sini bahawa perkataan takwa mengikut pandangan ulama. Antaranya, bila sebut takwa, takut atau memelihara, adapun pada istilah terdapat takrifan yang diberi oleh ulama, antaranya Sayyidina Ali radhiyallahu an berkata, takwa adalah takut kepada Tuhan Al-Jalil, beramal dengan Al-Quran yang diturunkan, reda dengan sedikit, bersedia untuk hari akhirat. Alhamdulillah, benar-benar takwa seseorang itu menghadap Allah Subhanahu wa taala. An-Nasr Al-Baz rahimahullah berkata, takwa ialah seseorang memelihara selain daripada Allah. Manakala Abu Bakar Muhammad Ar-Rawzabari rahimahullah berkata, takwa ialah menjauhkan apa yang menjauhkan kamu daripada Allah Subhanahu wa taala. Banyak juga yang diceritakan dan seterusnya Ibnu Athaillah iaitu pengarang kitab Al-Hikam juga rahimahullah berkata, takwa itu ada zahir dan batinnya, zahirnya dengan menjaga had dan batasan dan batinnya dengan niat dan ikhlas. Apa jua yang dirangkumkan dengan ketakwaan adalah pertama sekali an-niat, niat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesibuk mana kita dengan pekerjaan, insyaAllah zuhur nanti aku nak berjemaah. Sesibuk mana kita dengan kehidupan kita, mungkin dengan jadual yang padat, insyaAllah setiap kali waktu salat aku cuba juga untuk mencari redamu ya Allah, aku nak melakukan ibadah salat aku, salat fardu ini berjemaah. Alhamdulillah. Sesibuk mana tuan-tuan, setiap apa jua yang dilakukan, kerana penetapan masa itu adalah pada diri kita sendiri. Nak berjaya seseorang bukan bererti dia berjaya saja je tanpa usaha, doa dan tawakal, tetapi iringan doa dan juga iringan kebaikan mampu membawa dia kepada kejayaan. Inilah kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Apa gunanya seseorang di dalam solatnya hari-hari ihdinas siratal mustaqim yang dilafazkan, tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Manusia inginkan jalan yang lurus, jalan yang mana membawa kepada kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah jalan yang benar-benar kita yakin dan percaya bahawa apa yang kita pohon, Allahumma khtim lana bihasnil khatimah wala tahtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Kita nakkan pengakhiran kita husnul khatimah, pengakhiran yang baik, pengakhiran yang mampu membawa kesan dan memberi manfaat kepada orang lain. Peringatan Nabi itu jelas, khairun nasi anfa'uhum linnas. Jadilah kamu sebaik-baik manusia yang mana manusia itu mampu memberi manfaat kepada orang lain. Kita hari ini jadi ayah, kita hari ini jadi ibu, kita hari ini jadi anak, semua orang merasa adanya tanggungjawab masing-masing. Tetapi bagaimana manfaat itu mampu dialirkan dengan sebaik-baiknya di atas sifat ketakwaan seseorang itu. Hadirin sidang jemaah dan juga sidang pendengar yang dirahmati Allah, dibincangkan juga faktor yang mencapai ketakwaan. Dr. Ain Al-Qarni berkata terdapat dua faktor dalam meraih ketakwaan. Dalam kita nak mendapatkan ketakwaan ini, pertamanya merasakan bahawa pengawasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Zat yang Maha Esa lagi Maha Tunggal, dan seterusnya melaksanakan ibadah-ibadah wajib dan segala bentuk ketaatan.
1: Allahumma

0: Regional FM, sentiasa di hati.
1: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
4: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, National FM, sentiasa.

Ekspedisi dengan Hijau Bumi Tuhan. Kita mengharapkan pagi ini adalah pagi yang ceria, pagi yang segar. Mungkin ada sekejap lagi lepas subuh nak pergi ke melakukan breeze walk kan, breeze walk, jogging, hiking dan sebagainya, nak melihat keindahan alam Hijau Bumi Tuhan. Bumi Tuhan yang cukup-cukup cantik, jangan kita rosakkan lagi ya. Kita jaga alam kita, kita jaga tempat kita, kehijauan yang ada. Saya suka memandang kehijauan. Kalau pergi ke Sabah, Sarawak, Pahang kan, kita melihat flora dan fauna yang banyak. Terapi mata sebenarnya. 5.41 minit pagi, kurang 20 minit saja lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Pukul 6 pagi nanti, seperti biasa di hujung minggu ini, Sabtu dan Ahad, tiada tiga suara. Tapi rakan saya Easy akan bersama dengan anda sampai pukul 12.30 hari untuk 6 jam berikutnya. 6 pagi hingga 12.30 hari. Jadi terus kekal setia bertemankan Nasional FM. Juga jangan lupa RTM Negeri juga akan mula beroperasi, mula bersiaran pukul 6 pagi kerana saya pinjam siaran mereka untuk 6 jam. Tapi selepas itu saya kembalikan tepat jam 6 pagi nanti. Jadi untuk rakan-rakan saya di seluruh negara, selamat bertugas, selamat bersiaran. Abang Manis pulangkan siaran tu pukul 6 pagi ya. Abang Manis janji, jangan risau. Buat geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Terima kasih yang hadir, terima kasih yang melaporkan diri, terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda kepada segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Geng Buruh Hantu. Anda yang menjadikan segmen ini nombor 1, bukan saya, bukan sesiapa, tapi anda semua pendengar-pendengar Nasional FM. Kami terus menyokong kami di RTM. Itu yang kami perlukan. Sokongan anda itu adalah menjadi kekuatan dan juga nadi kepada kami semua untuk kami terus bersama-sama dengan anda, terus berjuang bersama dengan anda, terus mewarnai dunia penyiaran tanah air kita. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa ya, kita terus kibarkan jalur gemilang semena bulan kebangsaan untuk kemerdekaan kita yang ke-69 tahun, juga Hari Malaysia tahun 2026 yang akan disambut pada 16 September depan. Terus kibarkan jalur gemilang kita sebagai tanda kita menyayangi Malaysia, tanda kita cintakan negara kita, tanda kita apa dia, tanda kita mahukan kemerdekaan ini terus berkekalan. Jadi terus, jadi tolong kibarkan jalur gemilang, satu rumah satu jalur gemilang. Dan sebelum kita berpisah, juga sedikit kata-kata untuk saya kongsikan kepada anda. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Mudah-mudahan. Jadi selamat pagi semua. Jadilah pagi ini seperti angin, walaupun tak terlihat namun sentiasa menyejukkan. Jadilah seperti cahaya, walau tak tersentuh namun sentiasa menerangi. Jadilah sahabat yang baik, sahabat yang sejati, walau tak selalu bersama namun terus menjaga hati. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Ali mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر ونعوذ بك من شر الصباح وشر المساء وشر القضاء وشر القدر اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت يا الله يا تهان kami kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan keamanan kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharalah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan

selamat bagi kalian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.

0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam perpaduan dan juga salam Malaysia Madani buat semua pendengar setia Melaka FM. Alhamdulillah, hari ini 22 Ogos 2026, hari Sabtu, bersamaan 9 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bersesuara lagi kita di ruang udara Radio Nombor 1 Orang Melaka. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami di frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan di RTM Klik. Baik, hari ini saya Sazlina Rashid, DJ Lia akan temankan anda sehingga pukul 12 tengah hari nanti untuk hujung minggu MFM 6 pagi hingga 12 tengah hari. Dan pastinya pelbagai pengisian pada hari ini, yang mana sekejap lagi kita akan dengarkan dan juga ikuti bacaan surah Al-Qasas ayat 76 hingga 88. Dan disampaikan info atau solat subuh bagi seluruh negeri Melaka telah pun masuk pada pukul 6 pagi tadi. Seterusnya, untuk rancangan Permata Hati bertajuk Sehari Dalam Kehidupan Rasulullah SAW yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Najib Kasim. Dan untuk kapsul motivasi Jana Minda pula bertajuk Tip Bawa Anak Makan Restoran Siri Yang Kedua. Tepat pukul 7, kita akan ke pusat berita Radio RTM di Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita nasional. Juga di jam berikutnya nanti kita ada info cuaca, berita Melaka FM dan juga kita ada Yok Dongabe. Hari ini dia akan bersama dengan rakan-rakan dari Johor FM dan juga Negeri FM untuk rancangan Yok Dongabe. Dan macam-macam lagi lah, lagu-lagu terbaik juga dia akan kongsikan bersama dengan anda. Apapun, saya doakan semoga hari ini dipermudahkan segala urusan kita semua. Dan lebih kurang beberapa hari saja lagi kita akan sambut Maulidur Rasul. Jadi jangan lupa untuk sama-sama kita berselawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apapun, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.
1: Melaka FM sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
2: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.

0: Mag FM 102.3.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang dirajam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'ishataha.

Sin. Berapa banyak kami binasakan negeri-negeri yang penduduknya telah berlaku sombong dan tidak bersyukur dengan kehidupannya. Itulah dia tempat tinggal mereka yang terbiar, tidak didiami orang selepas mereka, kecuali sedikit sahaja, dan sesungguhnya kamilah yang mewasiatkannya kepada mereka.

Tuhanmu tidak membinasakan mana-mana negeri sebelum dia mengutuskan ke negeri itu seorang rasul yang akan membacakan kepada penduduknya ayat-ayat kami. Kami juga tidak membinasakan mana-mana negeri melainkan setelah penduduknya melakukan kezaliman.

0: الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين.
1: Maka adakah orang yang kami janjikan kepadanya janji yang baik iaitu balasan syurga lalu dia mendapatnya sama seperti orang yang kami kurniakan menikmati kesenangan hidup di dunia kemudian pada hari kiamat dia termasuk dalam golongan yang dibawa untuk menerima azab neraka.

0: pada hari kiamat itu, Allah menyeru mereka lalu bertanya, mana dia sekutu-sekutuku yang kamu dakwakan mereka sebagai Tuhan dan dapat memberikan pertolongan?
1: Qala alladhina haqqa

0: تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون.
1: Mereka yang berhak menerima hukuman berkata, "Wahai Tuhan kami, merekalah yang telah menyesatkan kami. Lalu kami sesatkan mereka sebagaimana kami telah sesat. Kami mengakui kepadamu bahawa kami tidak bertanggungjawab terhadap kekufuran mereka. Mereka tidak menyembah kami."

0: dan dikatakan kepada mereka, panggillah makhluk-makhluk dan benda-benda yang kamu jadikan sekutu Allah. Lalu mereka memanggilnya, tetapi makhluk-makhluk dan benda-benda itu tidak menyahut panggilan mereka. Dan mereka tetap melihat azab serta berharap kalaulah mereka di dunia dahulu mengikut hidayah.
1: وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ.
0: Pada hari kiamat itu, Allah menyeru mereka lalu bertanya, apakah jawapan kamu kepada para rasul yang diutus kepada kamu dahulu?
1: فَعَمِيَسْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ.
0: Gelaplah kepada mereka pada hari itu segala berita dan peristiwa yang telah lalu, maka mereka tidak dapat mempersoalkannya.

0: Demikianlah akibat orang yang derhaka. Adapun orang yang bertaubat dan beriman serta beramal soleh, maka semoga dia menjadi orang yang berjaya.
1: وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ.
0: Tuhanmu menciptakan apa yang dikehendakinya. Dialah juga yang memilih makhluknya untuk sesuatu tugas atau keutamaan dan kemuliaan. Tidak layak bagi sesiapa pun memilih selain daripada pilihan Allah. Maha suci Allah dan maha tinggi keadaannya daripada apa yang mereka sekutukan dengannya.
1: Wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun.
0: Tuhanmu mengetahui apa yang terpendam dalam hati mereka dan apa yang mereka zahirkan.
1: Wa huwa Allahu la ilaha illa hu lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un.
0: Dialah Allah, tiada Tuhan melainkan Dia. Segala puji baginya di dunia dan di akhirat. Hanya Dia yang berkuasa menghukum, serta kepadanya kamu semua dikembalikan.

Namun, katakanlah, apa pendapat kamu jika Allah menjadikan bagi kamu malam selama-lamanya hingga ke hari kiamat? Tuhan manakah selain Allah yang dapat membawakan cahaya kepada kamu? Maka mengapa kamu tidak mahu mendengar?

0: Mun. Katakanlah lagi, apa pendapat kamu jika Allah menjadikan bagi kamu siang selama-lamanya hingga ke hari kiamat? Tuhan manakah selain Allah yang dapat membawakan malam kepada kamu bagi kamu berehat padanya? Maka mengapa kamu tidak mahu melihat?
1: Wa mir rahmatihi ja'ala lakumul layla wan nahara litaskunu fihi ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
0: Antara rahmatnya, Dia menjadikan bagi kamu malam dan siang supaya kamu dapat berehat padanya dan supaya kamu berusaha mencari rezeki dengan kurniaannya. Juga semoga kamu bersyukur.

0: pada hari kiamat, Allah akan menyeru mereka lalu bertanya, mana dia sekutu-sekutuku yang kamu katakan dulu?
1: وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ.
0: Pada hari itu, kami keluarkan daripada setiap umat seorang saksi. Lalu kami katakan kepada golongan orang yang kafir, bawalah keterangan dan bukti kebenaran kamu. Maka mereka mengetahui kebenaran tauhid itu hanya bagi Allah. Telah hilang lenyap daripada mereka apa yang mereka ada-adakan dahulu.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Lagi FM 102.3.

0: Ikuti rancangan Permata Hati, perindahkan diri dengan ilmu yang menyinari hati agar langkah kita terpimpin menuju kehidupan yang abadi. Bersama penceramah yang berbahagia Ustaz Muhammad Najib Kasim yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Sehari dalam Kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ikuti bersama.
1: Solat subuh sebagai pembuka hari, solat asyak sebagai penutup hari, maka dibuka di masjid pada hari-hari kita dan ditutup sebelum kita tidur juga di masjid. Tauba, berbahagialah orang yang mendatangi masjid pada dua waktu ini. Dan apa yang saya sebutkan ini bukan benda omongan kosong saja nak bagi penuh masa tuan-tuan, tidak. Tetapi apa yang kita sebut ini ada sandarannya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memuji para sahabat yang menjaga dua waktu solat ini. Dan dua waktu solat ini dipanggil dengan panggilan al-atamah. Apa dia al-atamah? Al-atamah adalah solat ketika gelap. Solat ketika gelap ini yang pertama adalah pada waktu subuh dan yang keduanya adalah ketika waktu asyak, dipanggil dengan al-atamah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang al-atamah ini? Lau ya'lamun nas ma fil atamati. Kalau manusia mengetahui apa yang ada pada al-atamah, la atauhu walau kana habwan. Nescaya kalian sanggup mendatangi kegelapan ini walaupun dalam keadaan merangkak. Merangkak pun kita akan sanggup mai kalau kita tahu apa yang ada pada subuh berjemaah dan apa yang ada pada asyak berjemaah. Sebab tu ada sahabat-sahabat kita pernah buat, masjid MITC ni pun pernah buat subuh macam Jumaat, sampai kena buat kempen. Mereka para sahabat tidak perlu sebarang kempen. Apa yang kempen mereka ni, sunnah itu memadai. Apa saja yang Nabi bagi dan Nabi sampaikan pada mereka, wa ma atakumur rasulu faquzu. Apa yang Nabi bawa, semua depa ambil. Bahkan juga mereka ikut qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu kata kamu sayang dekat aku, maka hendaklah kamu ikut. Kamu sayang dekat Allah, ikut aku, kalian akan dikasihi oleh Allah. Para sahabat, mereka tak tinggal dua waktu solat ini. Pasal apa dua waktu solat ni? Solat ketika gelap ni, solat ini dipanggil solat pembeza. Solat subuh dan solat asyak, solat pembeza di antara orang yang beriman dan juga orang yang orang munafik. Kerana orang munafik, mereka akan jadi berat untuk nak datang masjid ketika subuh dan juga ketika asyak. Tapi tidak bagi orang yang beriman. Orang beriman dia boleh. Sehingga solat ini dinamakan dengan solat as-siqal. Solat as-siqal. Kenapa as-siqal? Solat yang amat berat melainkan pada orang yang beriman. Apalagi kehebatan yang ada pada waktu subuh dan yang ada pada waktu asyak ini. Antara kehebatannya adalah hadis yang Nabi SAW sebut. Apa kata baginda SAW? Bashiru al-masyain fi zulumat bidurin tamin yawmal qiyamah. Bashiru al-masyain fi zulumat bidurin tamin yawmal qiyamah. Sampaikan kabar gembira kepada para pejalan-pejalan kaki di dalam gelap dengan cahaya yang terang benderang yang akan diberikan Allah kepada mereka di hari akhirat kelak. Tuan-tuan, dapat cahaya. Dapat cahaya. Ini bukan cerita main-main. Benda yang menjadikan cerah akhirat kita. Hanya menjadikan daripada asbab orang yang melazimi subuh dan juga asyak. Maka kita jadikan hidup kita dimulakan dengan subuh berjemaah waktu pagi di masjid. Dan kita akhiri juga dengan masjid. Dan begitulah apa yang Nabi SAW buat. So, poin ni, hak kita nak cerita ni apa? Cerita selepas waktu asyak, Nabi keluar. Nabi tetap datang balik ke masjid. Pasal apa? Karena nak tutup harinya dengan hadir ke masjid. Qala al-musannif, berkata pengarang kitab ini, apabila Nabi SAW masuk ke dalam masjid, maka baginda memberi salam dengan suara yang perlahan. Nampak? Tuan-tuan, siapa yang masuk masjid bagi salam? Jarang orang masuk masjid bagi salam. Tetapi Nabi SAW, baginda masuk ke masjid, dia memberi salam kepada orang yang berada di dalam masjid, tetapi dia tidak memberi salam dengan salam yang kuat. Bahkan dia memberi salam dengan salam yang amat perlahan. Kira-kira orang yang berada berdekatan, yang masih belum tidur akan terdengar. Adapun yang lena takkan dengar. Yang dah lena takkan dengar. Baik, apa yang berlaku pada waktu tersebut? Nabi bagi salam pelan saja. Sehingga orang yang tertidur, dia tidak mengganggu orang yang sedang tidur di dalam masjid. Baik, dia kata lagi, boleh jadi ketika itu ada golongan fakir miskin tidur kat dalam masjid. Justru Nabi SAW tak nak ganggu tidur mereka. Tuan-tuan, yang kata Nabi kita ni, dia tengok ada orang tidur dalam masjid, dia tak pi halau orang yang sedang tidur dalam masjid. Bahkan dia bagi salam perlahan saja kerana tak nak mengganggu orang yang sedang tidur di dalam masjid. Asal lagi kita buat kupasan, kita baca dulu. Dan kata pengarang, duka citanya kita pada zaman ini suasana sudah pun terbalik. Terbaliknya suasana kita pada hari ini, masjid kita tidaklah jadi open masjid. Masjid kita tak jadi open masjid, tapi masjid kita jadi close masjid. Pasal apa masjid kita tak jadi open masjid ni? Kerana tak sebagaimana zaman dahulu yang jadikan masjid sebagai tempat yang terbuka ni. Bahkan ada masjid yang terus dikunci selesai daripada solat Isyak. Dan kita tahu dikunci ni ada maslahah dia. Kalau tak kunci, jangan kata tabung masjid, sekali dengan mimbar pun dia bangkat buat lari. Yang kata orang kita ni, bukan boleh kira bukan. Jadi ada maslahah kita kunci. Tapi walaupun ada maslahah, di sana perlu ada beberapa benda yang patut kita buat dan semua masjid perlu buat. Sebab itulah dikatakan, cadangan yang diberikan di dalam buku ni, dia kata, bagi setiap masjid, sediakanlah ruang untuk orang berteduh. Masjid ni buatlah. Yang pertama, tempat motor, basikal, orang-orang yang datang dalam perjalanan. Kalau hujan, dia boleh berteduh sekejap dekat bawah bumbung. Buatlah wakaf. Alhamdulillah, masjid MITC ada wakafnya. Tapi tak cukup, boh banyak sikit. Masalahnya orang kita boh wakaf banyak-banyak, dia pergi buat tempat berkelah pula. Bukan? Tapi tak kisahlah. Yang penting kita nak jadikan manusia ni rapat dan dekat dengan masjid. Baik. Apa dia buat? Dia kata, bahkan boleh jadi ada orang miskin yang tiada tempat tinggal, mereka boleh tinggal sementara waktu di masjid. Ataupun siapa-siapa yang nak beriktikaf, sekurang-kurangnya ada ruang. Nah, sebab itu, sebahagian daripada masjid-masjid yang cakna dalam bab ini, mereka meninggalkan sebilangan kecil ruang. Ya, ataupun kita namakan beranda kot lah. Ha, dia buat macam bentuk beranda ni. Apa tujuannya? Tujuannya supaya ada orang dia boleh tumpang duduk sekejap, menghilangkan penat lelah. Dia bolehkan duduk sekejap di situ. Bahkan di zaman Nabi SAW, masjid dijadikan sebagai tempat berkumpul, bahkan lebih lagi daripada itu. Buatlah satu ruang yang selesa, bukan sekadar ala kadar. Sebagaimana sebahagian masjid ni dalam keadaan tak jaga kebersihan, sekurang-kurangnya kita buat satu ruang yang orang boleh berteduh daripada panas dan juga hujan. Maka santuni setiap orang yang datang ke masjid. Dan jangan dihalau orang yang berada di dalam masjid. Jangan halau. Kerana di zaman Nabi SAW, tidak ada orang yang pernah dihalau daripada masjid. Bahkan mereka boleh tidur di masjid pada waktu tersebut. Baik, cumanya kita nak tahulah. So, kita nak tahu. Apa yang kita nak tahu? Apa hukum sebenarnya orang tidur di masjid? Apa hukum duduk melepak dekat masjid? Apa hukum kita masuk dalam masjid, kita berbaring sekejap? Baik, maka saya bawakan di sana ada bab berkaitan tentang hukum tidur di masjid. Tertidur, cerita lain. Ni cerita dia memang main masjid pasal dia nak tidur. Apa dia kata? Hukum asal bagi orang yang tidur di masjid asalnya adalah harus. Dan ulama membenarkan untuk tidur di masjid. Kenapa? Kerana di sana ada beberapa dalil yang menunjukkan keharusan. Dalil yang pertama iaitu Nabi SAW membenarkan para sahabat tidur di masjid berdalilkan dengan hadis yang diriqatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis daripada Abdullah bin Umar. Apa kata Nabi SAW? Kana ibn Umar yanamu fi masjidi Rasul SAW wa huwa syabun a'zab la ahlalah. Kata Ibnu Umar, iaitu dia pernah tidur di masjid Nabi SAW ketika beliau masih lagi muda dan belum berkahwin. So, orang bujang boleh tidur masjid. Orang bujang boleh tidur masjid. Muslim bujang lagi? Tak bujang dah. Bujang tua tak boleh. Ini cerita orang yang belum berkahwin, dibenarkan mereka tidur di masjid atas maslahah yang tertentu. Pasal apa agak-agak Abdullah Ibn Umar ni dia tidur kat masjid? Pasal dia adalah talibul ilm, penuntut ilmu. Supaya dia sentiasa nak berdamping dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, so tak ada masalah. Maka hadis ini menjadi dalil keharusan tidur di masjid, iaitu dan tidaklah tidur di masjid merupakan sesuatu benda yang haram. Satu. Baik, yang kedua, ada tak orang yang lain yang tidur di masjid? Ada. Di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapatnya satu kumpulan yang dipanggil dengan Ashabus Suffah. Siapa dia Ashabus Suffah ini? Iaitu para sahabat yang tinggal di dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana mereka adalah orang yang teramat susah, orang miskin. Kenapa dipanggil Suffah? Kerana pakaian yang mereka pakai daripada kain. Kain saja ada, baju tak ada. Antaranya Abu Hurairah radhiyallahu an, di antara Ashabus Suffah. Di antaranya Abu Sa'id Al-Qudri radhiyallahu an, di antara Ashabus Suffah. Ashabus Suffah ni sahabat. Nak tahu tempat depa dekat mana? Kalau zaman dahulu, siapa yang pernah pergi ke Masjid Nabawi, ada satu ruang yang tinggi sedikit. Dibuat ruang tersebut lebih tinggi daripada lantai yang lain. Di situlah tempat ahli Suffah berada pada waktu tersebut. Adapun ruang yang lain, mereka jadikan ruang solat. Berapa jumlah mereka ni? Ada yang mengatakan jumlah mereka sekitar 70 orang pada waktu tersebut. Jumlah mereka sekitar 70 orang berdalilkan dengan hadis. Iaitu satu hadis yang mana Abu Hurairah radhiyallahu an dia pernah sebut. Apa kata Abu Hurairah? Ra'aitu sab'ina min ahli Suffah. Aku pernah melihat ada 70 orang ahli Suffah. Ma minhum rajulun alaihi rida, yang mana tidak ada seorang pun daripada mereka yang ada baju. Miskinnya mereka pada waktu tersebut, mereka hanya memakai kain daripada paras pinggang sampai ke paras bawah daripada lutut tanpa berbaju kerana mereka orang yang teramat susah. Kat mana tempat dia orang duduk? Mereka duduk di dalam ruang Masjid An-Nabawi. Baik. Dan ada satu hadis yang lain yang menceritakan mereka tinggal dalam masjid dan tidur di sana dalam keadaan yang macam tu. Dan hadis ini menunjukkan dalil boleh tidur di masjid dan boleh bermalam di masjid. Tak ada apa masalah. Baik. Next, yang ketiga. Ini kita nak sebut dalil ni. Dalil yang ketiga yang menunjukkan boleh ke tak boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari dia datang ke rumah Fatimah. Nabi pi rumah Fatimah, kemudian dia carilah Ali. Ali mana Ali? Ali. Wen Ali. Aina Ali? Aina Ali? Di mana Ali ni? Aku cari dia. Baik. Kemudian Nabi tanya lagi, Aina ibnu ammik? Mana anak pakcik engkau? Nampak penggunaan istilah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam guna ni? Kenapa? Kerana Ali ini adalah anak kepada Abu Talib. Abu Talib pakcik Nabi. Jadi Nabi kata, mana anak pakcik engkau ni? Dia gunakan satu panggilan yang lain. Contoh, kita boleh guna panggil orang saudara mara kita dengan satu panggilan yang menandakan keakraban kita. So Nabi SAW dia tidak hanya sekadar panggil Ali semata-mata, tapi dia panggil Aina ibnu ammika, mana anak pakcik aku ni? So itu panggilan Nabi pada dia. Dan apa jawab Fatimah bila Nabi cari Ali? Fatimah isteri, Ali suami. Fatimah kata, tadi ada pergeseran sedikit. Tadi bergaduh sikit. Aku dengan Ali bergaduh, ya Rasulullah. Akhirnya Ali keluar daripada rumah dan tidur di masjid. Ali dengan Fatimah pernah bergaduh. Akhirnya Ali merajuk, keluar daripada rumah, pergi tidur dekat masjid. Panggil dia dengan panggilan Abu Turab. Baik. So, dalil daripada hadis ini menunjukkan boleh tidur di masjid kerana Ali radhiyallahu an juga pernah tidur di masjid.
0: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Sehari Dalam Kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Najib Kasim. Terima kasih kepada jawatan kuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhwah daripada kami di Melaka FM.
2: Melaka FM, pilihan orang Melaka.

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

0: Fadli Samin.
1: Assalamualaikum. Apa khabar semua? Bertemu saya kembali Ustaz Fadli Samin dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM. Saya seperti biasa Ustaz Fadli akan menemani anda untuk memastikan kita bukan sekadar berhibur, bukan sekadar kita mendengar radio, tetapi kita mendapat tip-tip yang terbaik untuk menjana minda kita menjadi pendengar Melaka FM yang hebat. InsyaAllah, hari ini sambung tentang tip bagaimana nak bawa anak-anak kita makan di restoran agar insyaAllah semua orang yang berada dekat kedai makan tu, dekat restoran tu dalam keadaan yang selesa, tidak ada keadaan yang kelam kabut, apatah lagi jenis anak-anak yang tidak reti duduk diam ni. Kan? Semalam Ustaz dah kongsikan tentang satu tip yang terbaik, iaitu kena bagi rule. Apa yang boleh, apa yang tak boleh. Yang seterusnya tuan dan puan, antara tip yang terbaik untuk memastikan anak-anak kita ni lebih behave, lebih duduk diam dan sebagainya, apa yang boleh kita buat? Pertama tuan-tuan, bila dah bawa anak-anak kita ni dekat dalam restoran,

Sebab itu saya nak pesan kepada para pendengar, biar kita jadikan masa yang terluang sementara nak menanti order tu sampai, kita berbual dengan dia. Tanya apa yang dia minat. Ha, tanya suka makan apa. Buat aktiviti orang kata seperti teka-teki yang boleh mengembangkan otak dia. Ha, dan ini sangat bagus sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, agar anak-anak kita bila kita sentiasa buat macam tu, dia akan dididik dengan lebih berhati-hati supaya tidak melakukan perbuatan yang boleh merosakkan hati-hati orang lain yang memandangnya. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, selain daripada hari ini kita berbual dengan dia tuan-tuan dan puan-puan, satu benda yang suka saya ingat kepada mak dan ayah dan para pendengar, kalau boleh, bawa mainan atau buku bersama. Kalau ada orang cakap, ustaz, anak saya tak suka buku, kena tanya balik, kenapa anak saya tak suka buku?

0: menyebabkan anak-anak itu cinta dengan buku. Orang kata melentur bulur biar dari rebungnya. Kan? Sebab itu, mak ayah, para pendengar, ini masa untuk sama-sama kita cuba didik anak-anak kita supaya anak kita lebih behave dan menjadi anak-anak yang tidak hari ini menyusahkan orang lain, insyaAllah. Esok, hari terakhir, saya akan sambung beberapa tip untuk ibu ayah untuk memastikan anak-anak yang jenis tak tertutup diam ni ada cara untuk mendiamkan mereka agar mereka lebih berdisiplin, jaga nama baik dan lebih suka selesakan diri mereka untuk berada di mana-mana. Jumpa saya lagi, Ustaz Fandi Samin, dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.

0: Kebangsaan hujung bulan ini. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam akan membawa perkara itu kepada Jemaah Menteri sekiranya keadaan semakin membimbangkan. Bagaimanapun, menterinya Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata masih terlalu awal untuk menentukan keadaan cuaca pada 31 Ogos dengan ramalan lebih tepat hanya dapat dibuat 4 atau 5 hari sebelumnya.
1: Kemerdekaan adalah pemilihan hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya. Polis merampas pelbagai barangan disyaki diseludup dari China bernilai 12.87 juta ringgit dalam serbuan di tiga premis di Kuala Lumpur dan Kelang Selangor. Lima lelaki termasuk dua warga asing turut ditahan. Timbalan Pengarah Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Gerakan Operasi Bukit Aman, Datuk Muhammad Abdul Halim mendedahkan barangan itu dipercayai dibawa masuk melalui pelabuhan menggunakan pengisytiharan palsu. Antara yang dirampas ialah minuman keras, rokok, produk makanan dan kecantikan. Siasatan lanjut sedang dijalankan bagi mengenal pasti rangkaian bekalan dan pihak lain yang terlibat. Dalam perkembangan lain, 10 anggota pasukan gerakan UMNO ditahan bagi membantu siasatan kes pemerasan membabitkan sebuah kilang memproses sisa elektronik di Tasik Glugor Pulau Pinang. Menurut Datuk Muhammad, semua anggota terbabit direman sehari sebelum dibebaskan dengan jaminan polis. Beliau menegaskan tindakan akan diambil tanpa pilih kasih sekiranya siasatan mendapati mana-mana anggota terlibat dalam jenayah. Luar negara, United Kingdom, Australia dan Kanada menyifatkan keputusan Israel menghentikan siasatan jenayah berhubung serangan maut terhadap konvoi World Central Kitchen di Gaza pada 2024 sebagai memalukan. Dalam kenyataan bersama, Kementerian Luar ketiga-tiga negara berkata mereka telah lebih dua tahun mendesak Israel menyiasat insiden itu dan memastikan pihak yang bertanggungjawab dibawa ke muka pengadilan. Wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo merebak pantas dengan lebih 5,200 kes disahkan dan kira-kira 2,400 kematian setakat 18 Ogos. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menyifatkannya antara wabak paling pantas merebak pernah direkodkan. Doktor Tanpa Sempadan MSF pula melaporkan kira-kira seorang maut setiap 30 minit sejak beberapa hari lalu. MSF memberi amaran angka sebenar mungkin lebih tinggi. Di Sweden, seorang maut manakala tiga lagi cedera selepas lelaki bersenjatakan pedang menyerang sebuah sekolah menengah di Fagersta. Ketua Polis Fagersta, Tommy Akriksen berkata, suspek berusia 18 tahun yang bersenjatakan pedang dan memakai topi keledar cedera ditembak polis sebelum ditahan. Setakat ini, tiada sebarang petunjuk kemungkinan terdapat lebih daripada seorang pelaku. Siasatan masih dijalankan bagi mengenal pasti motif serangan. Sukan Kejohanan Badminton Dunia 2026, pemain bergu lelaki negara Aaron Chia dan So Wu Yik mara ke separuh akhir selepas menumpaskan wakil China Hu Keyuan Li Xiangyi 21-11, 21-17. Mereka bakal bertemu pasukan nombor 1 dunia Kim Woon Ho, Seo Seung Jae di pentas akhir hari ini. Pasangan Korea Selatan itu mara selepas menumpaskan pasangan profesional negara Go Zifei dan Nur Izzuddin Muhammad Rumsani 21-16, 21-16. Piala Dunia Hoki Lelaki 2026, hasrat skuad negara memburu kemenangan pertama tidak kesampaian selepas tewas 4-7 kepada Ireland dalam aksi klasifikasi tempat ke-9 hingga ke-16. Kekalahan itu menyukarkan Spirit Tigers memperbaiki pencapaian edisi lalu apabila menamatkan saingan di tempat ke-13. Esok, Malaysia akan berdepan Afrika Selatan. Bola sepak, Johor Darul Ta'zim JDT mempertahankan Piala Sultan Haji Ahmad Shah selepas menewaskan Kuching City FC 3-0 di Stadium Sultan Ibrahim. Gol JDT dijaringkan Marcus Guilherme, Oscar Arribas dan Shahab Zahidi. Kemenangan itu turut menyaksikan Harimau Selatan mencipta rekod dunia dengan 109 perlawanan Liga tanpa kalah berturut-turut sejak 2021, mengatasi rekod 108 perlawanan milik Klub Ivory Coast Essek Mimosas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PDRM buka 5 kertas siasatan kes tabung haji. Pelaburan Felda di Indonesia berdepan risiko kerugian besar. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Syahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ikuti Berita Melaka FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini. Antara kandungan Berita Melaka FM pagi ini.
1: Antara kandungan berita pagi ini, Kerajaan Negeri perkenal anugerah pemegang sijil pengesahan halal sebagai kategori baru. Kementerian Kerja Raya KKR perkukuh pemantauan projek pembangunan fizikal. Keyakinan masyarakat terhadap lembaga tabung haji TH kekal kukuh. Berita penuh bersama penyampai Syafina Sari.

TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

gantung jalur gemilang di rumah, pejabat, dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan. Contohnya, menutup kereta rasmi semasa acara rasmi saja. Jangan letakkan jalur gemilang di atas tanah. Dan jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Hormati jalur gemilang, simbol kedaulatan dan maruah negara. Amalkan etika yang betul agar semangat patriotik kekal mekar dalam jiwa rakyat Malaysia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi diucapkan kepada anda semua. Kembali lagi bertemankan saya DJ Lia di sini, tentunya di Radio Nombor 1 Orang Melaka. Hari ini bertarikh 22 Ogos 2026 hari Sabtu, bersamaan 9 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Lebih kurang beberapa hari saja lagi kita akan sambut Maulidur Rasul. Jadi jangan lupa untuk dalam seharian kita sentiasa berselawat ke junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik, hari ini saya temankan anda sampai pukul 12:30 hari nanti untuk 6 jam ini, hujung minggu, 6 pagi hingga 12:30 hari. Dan di jam berikutnya nanti kita akan bersama-sama dalam rancangan Yok Donga Berhirup Bergegau, gabungan tiga negeri, Melaka, Johor dan juga Negeri Sembilan. Jadi nantikan sekejap sahaja lagi. Okey, jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM, mempesonakan.